sebut yang ada di kawasan Harjasari dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotik Ben Sehat Harjasari.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Go Indonesia, man.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Hayalan masa lalu ya sudah digoyang ya. Ya, buat badan Setara Paramon yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, terus mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, ya rabu dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali. Ya, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi, ya disapa di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman. Teman Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Kang Aryo. Yes. Request lagunya
1: Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca. Kacanya renteng Kang. Buat siapa? Amin. Amin ya Allah, amin. Iya.
1: Trio Jimblem ya.
0: Trio Jimblem ya. Iya.
1: Terus buat Tunggak Suri bareng Mama Wini. Buat Bita Matoloyo bareng Jeno Kitonge. Baa Mama Cire.
0: Teh botol pagi, teh botol.
1: Teh botol, selamat pagi.
0: Iya.
1: Teh Cak Raju, bareng Pijuwe Cep, Budia Viper, bareng Pate Gondol.
0: Teh botol, makasih ya teh botol ya.
1: Iya. Terus, Jodhia Pekeres, bareng Wirangan Mama
0: Cire. Yuk.
1: Yuk, Mati, bareng Pana Pung. Terus, buat Gampar Cuk, Kang Cine.
0: Iya. Bu Rini, halo Bu Rini.
1: Bu Rini, bareng Kapramut Yunani, selamat pagi. Terus buat Ape Saru, Tarendi Pratama,
0: Mame Abila, pagi Mame Abila.
1: Terus buat Mama Hilman, Bermece Ketone.
0: Iya.
1: Mama Cacil, Mama Rico.
0: Iya.
1: Terus buat Kapa Nuya, Mama Nuya.
0: Kasnuri.
1: Kasnuri, bareng Mama Winnie, selamat pagi.
0: Ditunggu kata-kata romantisnya ya. Waduh lah, kata terus. Iya. Piring-piring melayang. Aduh, kok enteng oh piringnya. Depan mama ngone apa piringnya enteng balang-balang nah ya. Umi Ii sama Umi Dine. Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Iya. Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Iya.
0: Iya. Iya.
1: Terus
0: yuk, Bapak Uya, Mama Uya. Iya.
1: Ibu Hodijah,
0: Ibu Hodijah salam 2 kapsul. Iya.
1: Terus Pak Handoko.
0: Iya.
1: Mama Dea, perempuan saudara Mama Rita, Mama Ikma, Ini Rere, perempuan Cipto.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yo.
1: Nah, di Dedo.
0: Iya.
1: Dari Mama Jendi.
0: Iya.
1: Tanto yang tahu saya kampo.
0: Iya, Mas Roni Iktade. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Roni Iktade.
1: Mas Roni.
0: Mama Gibran, pagi Mama Gibran.
1: Mama Gibran, selamat pagi.
0: Yoga, halo Yoga. Mas Pur, pagi Mas Pur.
1: Mas Pur, Mama Kiwi, Bangka Saudi.
0: Nje. Iya.
1: Terus buat Alki Berjegani, Anjojen Kang Kopi Tinami Pakar Matu, Bang Lela, Terus Kang Rizianto,
0: Bang
1: Rizbone, nih.
0: Koslet, pagi koslet.
1: Koslet, selamat pagi. Koslet. Kang Jenan Jai.
0: Iya. Terus Kang Peter. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya. Mama Wajah.
0: Halo. Yunita, halo. Yunita Kids, selamat pagi Yunita ya.
1: Yunita.
0: Andi Pak Yanten, pagi Andi. Kang Sopari, pagi Kang Sopari. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
1: Iya.
0: KB baik ya, Balanistara Paramon ya. Ya spesialnya buat siapa? Mama Hasna, yuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinting. Jojo. Terima kasih Kang Aryo yang ada di Getas Kerep ya. Mas Iben, aku lagi nyetel neng radio ya. Marem ya, ya kupingin neng radio, meripatin neng lab ya. Puji Mahamu juga pagi ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balanistara Paramon. Halo pagi.
2: Oh, iya.
0: Halo. Halo. Halo, selamat pagi Kang Dol. Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli. Nong nong nong. Iya. Sek nong ya. Ya wes. Pimen lagu apa, Kang? Apa? Alhamdulillah, Kang. Iya, lagunya apa?
2: Ubur-ubur.
0: Ubur-ubur ikan lele. Kang Doli, esi repek le. Waduh.
2: Ubur ikan
0: repek
2: lele.
0: Ya mana kok si repek. Aduh, hala. terus apa lagi ubur-ubur ikan
2: ya.
0: Lele. You.
2: Jasa keracun.
0: Kapiran ya, ambune kapiran. Kang Mukhtar. Saiki anak grup Trio Jemblem Kasri.
2: Trio Jemblem.
0: Iya.
2: Jengat ini.
0: Trio Tepose ana ora. Sampean no melu grup Trepos kowe.
2: Yo.
0: Kowe yo Kang Mukhtar.
2: Kang Mukhtar kowe Trio Tepos kowe.
0: Iya karo bapane Karisma kowe. Siji maning sapa kowe? Iya pancen Trio Tepos ya, bapane Karisma. Terus Kang Mukhtar. Oh iya sih, jadi buahnya saya pas ya, Tepos KB. Oh iya.
2: Mana
0: tangi gue guyur, comel. Guyur, acara guyur, ya wene kok durung tangi. Menak nemen ya wene durung tangi ya. Terus buat siapa lagi ya? Iya. Selamat pagi.
2: Mbak Febi Belpas, ini Pak Pramudiono. Ini Ami Bakar Madu bareng Umi Lela ya.
0: Iya.
2: Bisa yang tahu Mama Fida. Kurang ini kayak kurang mulai monitor.
0: Iya, durung ya. Ya comel, pagi comel.
2: Iya, comel.
0: Iya, Bu. Budi Eravana, pagi Budi Eravana.
2: Eravana pagi. Mulia. Leonet.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni juga ya. Pasti.
0: Bapak Uya, Mama Uya.
2: Mama Uya pasti.
0: Aja Tepos Baria Cungkring. Ya,
2: Cap.
0: Iya, kok mesti aja grup Tepos tapi Cungkring. Ya, Cung. Ya,
2: Bupati.
0: Tepos pada bae lah, iya. Iya. Dong ora Cungkring ora Tepos. Anane Tepos akan Cungkring. Iya. Ya Kang Mukhtar kaya pan go kol. Iya, kaya pan go apa kolok ya. Bu ya.
2: Kayak Kang Mukhtar gue Cungkring Tepos sudah.
0: Lah iya. Ya ya. Otomatis dong Cungkring ya Tepos, Kang.
2: Pasti gue ya.
0: Iya.
2: Jasak Tepos orang aja.
0: Jasak tak kayak rada ana secuil lah kayak. Iya. Ora Tepos nemen lah ora kayak Kang Mukhtar ya.
2: Iya.
0: Iya, Kang Mukhtar mah Tepos sepor ya. Iya. Iya. Iya. Iya Mas Iben ya, sampun sarapan Mbak ya comel pagi comel sudah sarapan ya.
2: Iya
0: comel nemen ya. Iya.
2: Dungtang kabeh.
0: Dungtang gembruduk ya. Mama Lani ubur-ubur ikan lele. Lur ajak lalen tanggal 23 ngumpul le. Lho ge. Ngumpul engko nang Mbak Siro ya. Iya.
2: Pokoke motor bisa. bisa bedak-bedak coba
0: ini. Iya. Ya wis ora.
2: Iya. Pindo sora sawane gede-gede kok. Omat.
0: Iya.
2: Ayo poso
0: supaya. Yo nyerah.
2: Jare
0: budemut nyerah.

0: Ya, yeah,
1: Amalan ni.
0: Ya.
1: Pusat di Purbowo ya.
0: Ya.
1: Pasur bareng Mbak Wiwin ya. Ambrol. Kayak pasur, kayak pasur, kayak pasur, kayak pasur.
0: Ya. Kang Mas Budi pagi, Kang Mas Budi wis semono bae nyerah.
1: Nyerah ayo.
0: Iya. Alhamdulillah sampai nyerah. Alah nyerah-nyerah ya kayak ceret ya. Ya wis ngomong alhamdulillah sampai nyerah kayak ya. Yo Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih Kang Doli. Dinding kaca ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni,
2: ya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dute Saporete. Ah, iya. Ada sambal lado ya. Ya sudah digoyang-goyang-goyang di Sapa 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete,
0: nemen. Mula mohop lah, nyong mohop, terus bain lah.
1: Itu ngomong itu bain.
0: Iya, nemen. Nemen, ngati jam 10 ngomong nemen bae ya. Iya. Lah gue ya. Ya ora apa-apa. Iya. Nyong seneng dong ana sing demo masak, demo ya. Ki nyong lawas kayak deh. Di nyong lawas di.
1: Lawas apa?
0: Lawas orang di demo. Orang di demo masak maksudnya lo ya.
1: Yang lain tidak mendukung.
0: Iya.
1: Tapi kan aku kan ngono dewek.
0: Iya ora apa-apa dewek kan no di. Iya ora apa-apa lah saiki ditega-tega wis bude. Iya apa tak tega-tega. Ya ya jare
1: pada kisut
0: ya. Wis pada kisut ya. Ya iya. Iya nyong, ya setengah ngamuk ya. Iyalah saiki pada kisut kabeh, ya nyong ngamuk bleh.
1: Kita pan nyanyur asem oh.
0: Duh wis kisut kan rasanya ora enak, Dek.
1: Ya ora.
0: Mula. Lah mono-mono kayaknya lagi kandha persayuran lo ya kudu kandha liyane. Ya mikir bisa njuke wong-wong sik kepiben.
1: Ya
0: pi iya memang cuma aja arahin arek wong aja. Mbok kata sing
1: ngomong di situ aku.
0: Aduh. Ya ora kaya kuwe lah. Ali di Slawi, Ali R. Slawi Wetan, salam kenal ya. Ya kowe lagi nonton ya. Iya. Dek.
1: Bude,
0: iya. Iya, ngetes arah nih ngetes, Bude. Kang Arman pagi, Kang Arman.
1: Iya, Kang Arman. Arman
0: Pegirikan. Iya,
1: Pegirikan,
0: ya.
1: Oh,
0: Piol. Iya,
1: Kang Arman.
0: Eh, si anak gue Arman ya. Iya. Piol. Bude sem Bude sam emut.
1: Iya,
0: iya. Kang Sayelobo. Selamat pagi Kang Sayelobo. Ya kayak mutan lah, iya. Us melekat kayak ini lah kak. Nembangnya simpimen sih lagunya siapa?
1: Lagunya Bunda Wingit
0: sih. Iya lah kayi. Iya geografi cinta lah kak dek. Iya.
1: Apa? Ya?
0: Apa? Aduh ngeblank mama ayi bengle Bude. Bude emut mulai rudu ya. Kayak jasak versi wadon.

0: Dek mutke jasak versi wadon. Seneng ngecak nyong ribut ya kowe. Ya ora lah mendinge Mama Lani, tapi kisu isu teh kurma enak Bu Dek.
1: Ya orang.
0: Kisu teh kurma. Iya, seneng sing menos-menos dong kisut ke alot. Terus kisut ke alot ya. Memang dong kisut iya mulane kayak mengkreng kisut kan alot ya, garing sih. Iki kowe mulane nyung ngamuk ya dong kulkas kisut kabeh ya kowe ya. Oke, cari wartiem tapi kisute boleh tambah manis demot. Wah.
1: Ora boleh, Mas.
0: Ora.
1: Adong telah kan sisi boleh ya.
0: Sing kae ta bodin sing boleh. Oh, sing iya dong bodin tapi dong telah tambah manis, tapi dong bodin nah bosok ya. Iya, eh?
1: Manis
0: kaya siapa? Manis kaya sing? Amrul Budemut.
1: Ya, Amrul.
0: Iya.
1: Ya.
0: Rere
1: ya.
0: Iya, Rere ya.
1: Terkatung-katung.
0: Terkatung-katung. Aduh, katung Mbak Atun mie ayam ceker. Ngamuknya kayak apa, Len?
1: Ngamuknya siapa?
0: Iya, ngamuknya penyare.
1: Aja sampai pada waro teman-teman.
0: Iya, dimensi armadung kisut dudut apa nih sih dudut ya
1: apa nih
0: cari manis kayak ayang atun kan jalo ke kayak nyong ya Bude
1: iya,
0: iya ngamuknya kayak apa ya pokoknya ngamuknya arane weruh isi kulkas pada kisut ya ngamuknya paling ditok-tok kena
1: orang ngomong kira-kira didil-didil
0: iya ditok-tok kena Mbak Atun ayah kue Mama Lydia mat pagi Mama Lydia nembe balik sing pasar Mbak Anje, Mama Lydia, Mama Elsa. Tela sing boleng Mbak Ria dudu bodin, bodin tambah ger. Iya, maksude bosok. Ya? Dong bodin ora di mak-mak. Iya Wayu.
1: Bosok.
0: Iya bosok, iya. Baby Uni, pagi Baby Uni. Nah, kiye. Baby Uni. Iya, kapan kiye engko sore? Apa awan?
1: Tapi bukan aku chef-nya ya.
0: Sisane. Oh. Bukan kamu ya?
1: Bukan.
0: Kenapa bukan kamu?
1: Aku gak ada jadwal loh, Tak.
0: Aduh, dibikin jadwal dong, Ning-Ning. Halo, Ning-Ning.
1: Ya,
0: oh,
1: Ning-Ning.
0: Kang Teddy.
1: Kang Teddy, karo Mbak Dewi Kunti.
0: Oh.
1: Mas Nuri, karo Mama Wiwi.
0: Iza.
1: Mbak Nia ya.
0: Mbak Nia. Mama Ikma, barang tiga darah manis, Bude.
1: Mama Zira.
0: Iza. Bunda Oka, Bude Mut.
1: Bunda Oka.
0: Iya, Mama Lani, anakku Lani. Devano sambil dagang, selalu nonton Mbak Ria Lab, yes. Tuh, Baby Uni, padahal aku pengennya kamu.
1: Ya sama deh, aku juga pengen kesitu.
0: Ya wis
1: kan anak jurang pemisah.
0: Ya enggak apa, enggak, ya Kang Doli pagi Kang Doli. Iya,
1: Kang Doli
0: pagi. Iya, ya, mikir lagunya apa ya? Terkatung-katung. Ya.
1: Kisut-kisut.
0: Mengkreng terong pada kisut gue.
1: Dada. Kokoken aja sampai tambung aku kan kisut.
0: Ya enggak dina buka lah.
1: Ngamuk.
0: Ya enggak dina be ngamuk buka terus ya ngamuk terus ya. Tuh. Baby Uni kalau kamu yang masak ada rasa sayang-sayangnya.
1: Jangan masaknya pakai cinta.
0: Oh. Pantesan masakannya kalau dimakan itu ada bunyi-bunyi sayang pantesan ya makrodut sayang iya aku juga merindukan masakanmu Bude
1: besok mas ya
0: ol
1: aku kok seki wani yo
0: wani lah kuduan masalah wani dewekan mien be wani dewekan kok masak mien be wani dewekan seki be dewekan orang wani
1: Wanita.
0: Iya mulanya tunjukkan ya, okay. Tunjukkan keberanianmu ya.
1: Besok ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: kapan besok berarti hari Jumat? Hari apa sih Kamis? Hari Kamis ya. Oke, okay, Tono, Bude Mut, Tono. Mama Kiwi Bude.
1: Mama Kiwi, jati lawa.
0: Wayu bodin enak, sing penting ajak wayuan.
1: Wayuan apa kowe?
0: Iya. Ya wayuan lah.
1: Ya wayuan kowe ah.
0: Iya. Wayuan berarti apa sih? Wayu, di wayu, di loro, apa ya?
1: Oh, di madu.
0: Iya, gak mau kan?
1: Arane wayuan.
0: Iya. Wayu demenan, Wayu demenan ke atin apa? Wayu demenan apa?
1: Wayu demenan.
0: Iya. Apa?
1: Oh, iya.
0: Iya. Wayu demenan.
1: Wayu demenan,
0: Bibi Uni, mangkat ora de, aku pan.
1: Aku mangkat.
0: dolan ning pabrik.
1: Ayo makan, ayo makan.
0: Ayo dolan. Iya. Oh, percuma ya orang mangkat ya.
1: Iya, kok di situ aku ngabarin yang mangkat.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Terus go baheni ayam.
0: Ah, yo. Iya. Iya.
1: Anje. Purini Pak Pramudiono, Putri Mayang Sakra. Bu Roni Rosumun ya.
0: Bu Roni, iya, kan kemarin-kemarin kan berduka. Iya. Yo, wong Tegal, pagi wong Tegal. Ora udu, dudu aman kita wong Tegal, dudu cah Tegal.
1: Iya,
0: urung nongol ya ta. Iya, nongol terus kok biasa curhat toh. Iya, Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia karo omah.
0: Kang sayo lo, Bu, wayu demenan ya. Oh, wayu demenan ke lanange bojone wong pimen maksude. Iya, aduh. Iya, kayak kowe lah.
1: Dibahas lah,
0: orang enak aja dibahas ya. Gue tak rame gara-gara Wayu, Budin Wayu akhirnya ya ya gede kemutan lagu judul Tarling Wayu demenan ya. Memang Mama Rafa pian Wayu colongan apa mbuh gue nyorang arti lah.
1: Apa maning gue?
0: Wayu colongan. Iya. Junian. Wong gropak melung lodot Mbak, gropak pagongan.
1: Gropak pagongan ya.
0: Eh, Bibi Uni Wayuan jar aku ora enak, Dek.
1: Enak ya,
0: Dek? Iyalah, enaknya apa ya?
1: Boleh, Dek, apa ya? Wayu kan pahit.
0: Iya, secara bodin wayu ora enak.
1: Pahit ya?
0: Iya, pasti wayu-wayu ora enak. Contoh, ki mencontohkan bodin. Apa bae bodin wayu, iya ora enak.
1: Terus?
0: Iya, ya pokoknya sih berbau-bau wayuan. Wayu tempe, ya, wayu, tempe wayu ya.
1: Ya
0: ora enak. Pokoknya sih wayu. Nah, kuah sing fresh ya. Iya. Iya. Inyong be. Inyong ame senengnya sing kae tempe sing setengah mateng malah. Iya. Om Ali pagi Om Ali Mbak Heni. Iya. Anje.
1: Ami Bakar Maju.
0: Yasril pagi Yasril. Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Wayuan ya poligami lah. He he he he he he he. Iya. Iya.
1: Ibu Ketum.
0: Anje. Iyo. Mama
1: ya.
0: Gibran, pagi Mama Gibran.
1: Mama Hilman karo
0: Iza. Iya, antri Om Blasek. Kang channel jahit enyong. Oh.
1: Iya mesti yo,
0: Kang. Wartiem tapi wayuwe bolet enak ya demut. Oh iya ke mau ya.
1: Aku
0: iya.
1: Kulit sing kulite abang.
0: Nah. Putih. Nah, kowe nyong seneng. Tapi dong sing jerone kuning nyong ora pati seneng.
1: Anyep.
0: Senenge sing jerone putih. Putih. Nah. Iya. Manis.
1: Trio blesek ya ta.
0: Trio blesek. Nah ya.
1: Mana dia? Trio blesek.
0: Om Ali budemu timen kabare sehat enteni dolan ora anjuk-anjuk. Wah.
1: Kapan ya?
0: Kapan ya? Kapan?
1: Sabtu.
0: Boleh?
1: Sabtu wis insyaallah Kang Ali.
0: Eh, pimen Sabtu bisa ble Kang Ali. Om Ali. Oh, pokoknya Mbah ini sibuk ya. Iya.
1: Kono ngabari juga ya.
0: Yuk. J Nusron Honda pagi Putra Krisna Kiki MP ya.
1: Mama Neng.
0: Mama Gendis Mama. Ya.
1: Aku enak banget nyebut Mama Neng.
0: Iya, iya wis biasa Mama Neng sih ya. Iya.
1: Widya Martolo yo. Kabe bae.
0: Kabe bae ya. Oke, teh tunggu jam pira Bude?
1: Oh. Ya awan oh.
0: Ya Mama Adit pagi Mama Adit. Mangsur pagi Mangsur. Ya awan lah, iya.
1: Iya,
0: iya. Mama Gendis, kue Mama Gendis.
1: Iya Mama Gendis.
0: Mama
1: ya,
0: Mondi, Mama Mondi, makasih salamnya Mama Mondi.
1: Anak mana enggak?
0: Mama Adit monitor ya, Mama Adit.
1: Ya, Mama Adit sehat ya,
0: Mama. Mama Mondi orang mana sih Mama Gendis? Tuh Mama Adit kangen, iya. Kangen sama yang siaran, kangen sama yang online ya.
1: Kangen juga Mam.
0: Iya. Terus, iya. Ama apa pe awan jam piranan maksudnya Bude?
1: Iya berduhur.
0: Berduhuran wes.
1: Berduhur ya Kang.
0: Iya.
1: Sampai kena maring Mbak Heni.
0: Iya Mangsur wong latu uwer bagi uwer.
1: Iya.
0: Iya. Baby Uni pan awan-awanan dek.
1: Apa nih?
0: Ibu kue panawan-awanan. Iya, Sabtu kue paling bahaya ini awan-awanan. Besok maksudnya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Jam 3 ya.
0: Sing lagi bengi urung ode.
1: Oh, iya.
0: Apa sih sing bengi sing yang ora ngerti?
1: Oh. Ada deh.
0: Ya wis lah, manalah. Ora apa-apa wis.
1: Senenge glodot ya, nang bundo ya.
0: Ora tong glodot.
1: Dong aku lagi setan nang bundo.
0: Ora orang glodot.
1: Masa?
0: Jenal Arifin orang glodot. Iya.
1: Ya,
0: orang lodot nyenggol tok. Iya, orang lodot tapi nyenggol tok.
1: Eh. Ngerti
0: kali. Ora, yo orang ngerti.
1: Termasuk sing lagi bengi.
0: Ora, orang ngerti asli. Asli.
1: Sampa.
0: Asli. Song.
1: Wani apa?
0: Wani.
1: Pasti apa?
0: Wani mono.
1: Allah.
0: Iya. Iya. Kakak NJ request lagu dong. Iya, iya wes. Apa? Wis? Kacret?
1: Ami karo
0: Nje. Ya.
1: Ami bakar maju.
0: Yo.
1: Cekli
0: otak mutu. Ah, cekli. Cekli. Ya sendele. Sendele. Ya sendele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih. Bu Demut yang ada di kawasan Surabaya ya. Tapi jam kita orang nang Surabaya ya. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Saporete
0: nama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya
0: Mbak? Alhamdulillah ya? Kabarnya baik.
2: Semangat selalu ya.
0: Iya semangat dong.
2: Iya dong.
0: Dong.
2: Kasmaran Mbak.
0: Kasmarane Evita Mala.
2: Rana-rani Mbak. Ya.
0: Oh kasmaranane Evita Mala piye?
2: Oh, ya orang papa.
0: Orang papa ya, iya.
2: Salam berjalan menyenangkan ya Mbak.
0: Yo, Ira, ke Ira, Ira, Ira dudu ya, kia Ira, iya halo
2: Ira
0: ya.
2: Suara, apa?
0: Ira suara ya.
2: Ya
0: Ira, iya.
2: Salam Meki ya, Meki mudun ya.
0: Ira Nurjana, iya.
2: Ira Fana.
0: Iya, Agus Govinda, halo ya. Budi Era Fana, pagi Budi Era Fana.
2: Iya terus. Mami
0: Tika Loni.
2: Terus mau sing wadam lepuh ya.
0: Iya.
2: Ya Kang Aryo, Kang Dodi.
0: Iya.
2: Wur, Mbak.
0: Wur.
2: Terus ya. Mau anak Nok Nia ya.
0: Nok Nia ya.
2: Wiwin.
0: Nok Wiwin. Nok Ikma.
2: Ikma.
0: Iya.
2: Terus mau anak ambil barmadu melera ya.
0: Iya.
2: Iya. Terus kok Jojo.
0: Iya, Bunda Nabil.
2: Bunda Nabil ayo poso.
0: Iya, ayo poso.
2: Terus
0: Umi Jihan. Gedebuk, mabuk, buk, buk, buk. Kang Arman, halo Kang Arman.
2: Kang Arman.
0: Iya. Yo.
2: Man, sehat ya, Man.
0: Heeh, sehat.
2: Pepe Wartong Separi.
0: Ayu Poso.
2: Ya Ayu Poso.
0: Mama kurang, Adit, bagi Mama Adit.
2: Mama Adit.
0: Iya.
2: Nongol.
0: Iya. Sehat ya Mama Adit ya.
2: Terus ngok ya. Mama Nadia.
0: Iya.
2: Mama Isha.
0: Yo.
2: Dan Ibu Suhada.
0: Iya.
2: Ibu Atun.
0: Iya.
2: Kita Mama Hilma. Mama Mbak Asyada.
0: Iya Ayu Poso. Iya. Amrul. Pak Imrul. Iya.
2: Mbak Sana. Om-oman Umlim Abis
0: Arjuna.
2: Arjuna.
0: Peter. Peter Mame Abdillah. Pagi Mame Abdillah.
2: Iya Mama Abdillah.

0: Terus maning Bunda Siti Bengle, Mama Yoda, Mama Lur Bengle juga. Terus miki nggo Wakato karo Mak.
1: Kang, iya Wakato karo Mak. Iya, Kang Jenal.
0: Kang
1: Jenal Arifin. Kang Jenal ganteng. Kang Jenal ganteng. Amat ganteng. Kang Jenal jahit ya.
0: Hidung mancung.
1: Hidung mancung ya. Mama Reza, Mama Iza, pagi Mama Reza.
0: Reza terus ke Jumati Kang Sarno.
1: Iya, Rafa Syah, pagi Rafa Syah. Iya.
0: Terus
1: Siti Asyaroh, pagi Siti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Wajrahmu.
0: Mama Wajrahmu.

0: Cuna Busri, mie ayam Cakra Busri.
1: Iya, Bu Sri Mam Cakra.
0: Iya.
1: Dan lanjutnya.
0: Halo Eli, Eli, Eli Cabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eli Cabi, Bu Elindi ya. Iya.
1: Eli Purba Salam tanggal nyongko.
0: Yo.
1: Iya, lanjut ya Mbak.
0: J.
1: Yo. Jabidin,
0: Pak Jabidin, Bu Bisri ya. Rafasyah. Iya beda ini lah ya kebu di TikTok Om Kasnori.
1: Oh,
0: aduh.
1: Nonton TikTok.
0: Iya.
1: Lanjut Mbak. Yo, setitik maling ya.
0: Yo.
1: Bapak Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Rancu Lima, Bida Derine.
0: Yo.
1: Terus Mudri Kasin, Mama Ho.
0: Yo. Iya.
1: Terus Mbak Am.
0: Mama Fanul, pagi Mama Fanul, Mbak Am ya.
1: Iya, Mama Fanul.
0: Yo.
1: Terus Ila Tower, Ila
0: Kupan. Yeah.
1: Terus Ida Martoloyo.
0: Iya.
1: Mas Siti Kandine.
0: Yo.
1: Siro.
0: Mama Zira, yes, Mama Ayu, pagi Mama Ayu.
1: Mama Ayu.
0: Iya.
1: Terus kayo, Mama Asna Jengatini, Bang Albang Junet, Kang Ati Jengrani, Nung Minter, Nung Minter, Laba Kamari. Kang Mukson,
0: Mbak Rohyati, Cereng Nong, iya, Aziz, pagi Aziz.
1: Aziz, Pak Ridunda ya.
0: Yo.
1: Terus kayo, Makul, ini ayam Mama Ali, ini Mama Ali, Kang Ali.
0: Waduh,
1: ya. Mama Untung Busi aja musik. Terus yo.
0: Siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Anissa Rama Saguse.
0: Mama Fanul ya, Mama Fanul.
1: Mama
0: Gibran.
1: Mama Gibran juga.
0: Iya.
1: Parto Party, Yabinda Santoso.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ati nama Kanapi.
0: Iya.
1: Mbak Putra.
0: Iya.
1: Di mana Mbak?
0: Mas Ruri nonton ke Mas Ruri.
1: Mas Ruri. Nonton.
0: Nontonan men kowe ta. Iya.
1: Nonton ya. Iya terus yo. Dinuk ya.
0: Yo kawasan Dinuk semuanya ya.
1: Iya. Yo Joko Poleng Juri Jaya Ban Banjir Kobra.
0: Iya.
1: Kang Kopi Tingkang Jogja.
0: Yo.
1: Sampai MK Sayo Polo.
0: Iya, ora jora lara untu je ya. Yo Watri. Iya.
1: Mas Duhan. Pamaryati.
0: Iya.
1: Terus yo, Tante Mira Kateko.
0: Yo.
1: Orumiana. Terus Maninge Mbak Siro.
0: Mbak Siro, Sipan Ketiban P3K tanggal 23 Agustus Ojak Lalen ya Balane Stara ya. Ojak Lalen. Mangkat tuh jero mangkat. Iya dong. Nah, ya. Ala ya. Nah, we. Wes, nggak kabe baik ya.
1: Iya.
0: Ya wes.
1: Saling gonjengan.
0: Nje. Amin.
1: Mentok
0: toke. Iya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Jelas terima kasih Om Kasnuri ya yang ada di kawasan Purbasana. 449 tuh siapa ya? Siapa yo? Iya. Baby Udin cinta pertama. Iya wes engko digleser ya berterkatung-katung ya. Cinta pertama langsung digleser ya. Terima kasih. Ayu Poso. Iya kangeno Ayu. Lama suara ketemu ya, yuk. Di. Terakhir Sabtu ya, yuk. Di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kayak Rebo ya. Timang Dina ya, berarti Sabtu ketemu, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Tumbe patang Dina ora ketemu, be. Aduh. Aku merindukanmu ya, merindukan Bolang ya. Patang Dina ora ketemu Bolang, be kayang makrenyut ya, kayang makrenyut, krenyut ya. Iya ya. Aduh, lahur. Janjun-janjun tok be. Janjun-janjun ngomong janjun-janjun tak gampang ya. Kesok bebas. Kesok dina apa sih Kemis bebas.
2: Katung cinta.
0: Oh, iya wis, Kemis ya. Oke. Kemis kita ngumpul ya. Oke. Iya. Masak-memasak maning oh iya, memasak-masak ya. Pemen wer melu aja khusus ngower aja. dong liane tuh apa apa tapi dong uwer aja, aja, dong uwer aja, aja, wis bapak. Jasak rajum, pemen sak rajum, pan melu ngonong sak aja, aja sak, aja, aja melu sak, jasak melu ya percuma, keron ya, keron balik.

0: pas ripah awit mau kemurep boy kaya bayi. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak. Ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula Kang, nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Lipar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh weronyo lagi nonton mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Benalu cinta ya. Ya, sudah digoyang-goyang ser ya. Yang mau gabung lagi yuk di sapa di 352888. Halo pagi Balanestara Paramon.
1: Halo pagi.
0: Selamat Paramon. Pagi. Saporete teman AA. Iya. Apa nih lagunya A?
1: Sampai kapan kah?
0: Sampai kapan kah? Bu ya, ano. Sampai kapan kah? Oke.
1: Okay. Sampai kapan kah, Wer?
0: Iya, sampai kapan kah, Wer?
1: Sampai kapan kah?
0: Ya yu ya yu tok wertah ya. Iya. Oh, sampai kapan kah?
1: Sampai kapan kah, Wer?
0: Tia ya, Tia ya, Tia, Tia, Tia, Tia.
1: Ya ul.
0: Ya ula.
1: Ya we salam buat.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Hatma juga. Terus buat Cik Robi. Buat Pada Renggina.
0: Yo.
1: Ratu.
0: Iya. Aha. Aa.
1: Terus buat.
0: Terus.
1: Mama Lani. Marjo. Papa Bebe.
0: Yo. Mama Mut. Mama Mut pesta.
1: Rambut abang ya.
0: Iya, rambut abang ader. Kemutan baik, A. Kemien, saya kita bu ya, A. Bu, ya, saya kita kaya neta. Orang tau nyumul sih ya. Ya. Terus. Mama dia, pagi mama dia. Bundok Septi, pagi Bundok Septi. Ya, bagus dewek. Ya. Mbak Ila Tower, Mbak Ila. Ya ur, malam Jumat. Ser lokasi ang, kocak parani aku free weh.
1: Apa?
0: Ya. Kas Nuri ya. Biasanya perdana keke. Lagi pengen kere-kerinan ya, A.
1: Aku tahun pertengahan.
0: Iya, jarang pertama ya, A.
1: Jarang pertama.
0: Iya. Pertengahan. Iya.
1: Terus,
0: terus. Sapa mani A?
1: Sapa HR.
0: Yo.
1: Terus.
0: Iya. Yo, Mbak Atul me
1: ayam ceker.
0: A jangguku A.
1: Iya jangguku.
0: Uwer jare umbrus we. A jangguku uwer umbre umbrus we. Iya. Umbrus uwer iya. Pancen. Pancen karo madem. Karo madem ya kayak kudu ini pasana karo madem ya.
1: Iya pasana karo madem
0: ke. Lho cocok we. Iya. Iya war, pasana karo mama madem Rengganis sak war ya. Ya, madem Rengganis bersama Mas War ya. Emang kamu enggak cembukur, A?
1: Ora lah saya udah patrakan. Juga ya.
0: Yo. Mbak Atun mi ayam ceker jari setuju yen madem Rengganis pasangna karo war. Iya, ya, kue pasangan Mama Lani setuju, weh, pada setuju kabeh, weh, iya,
1: setuju,
0: aku juga setuju, ya.

0: di padak-padak kena apa? Maksudnya di padak-padak kena embu kue? Apa di padak-padak kena? Ya kan saya lopo si madak-madak kena. Orang di padak-padak kena ya, ah ya. Cuma dipas. Cuma dipasang lah ya kue maksudnya lah. Jasa kerajum, sip mbak, sip. Jasa kerajum, saya setuju. Pasana karo madam rengginang ya. Ya wes. Wes ah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cinting. Jos, terima kasih. Afurkon si Jimaling teh ya. Halo pagi balane Sara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sara Paramon FM dan
0: Dudes Sapore teman yo Kang, ngajak kesuwen Kang Kewis Mumut Kang Handoko. Apa Kang Handoko? Bade biru ya. Iya, ol, langit kencang. Bunda Siti Bungle.
2: Jih, kasuri Mama Wiwin Kang.
0: Iya. Iya. KB bae ya, Kang Handoko.
2: Yo. Iya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinting. Yes, terima kasih Kang Handoko yang ada di Losari Brebes ya. Iya, cesek rajum. Hore! Aku kapiran, Kang. Aku kapiran, Kang. Kapiran senang nemen ya sak rajum ya. Padahal ya ban ngosek ya. Iya, Mimin Mamar Ginang, Mimin si Madam wis duwe dewek. Iya, wis nyong wis duwe dewek gagah maning ya kowe ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi ya buat Balanistara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep ya neng pagoda Paramon goyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir ya di 0852 931 99588. Selamat pagi, ada Kang Ardiansah ya. Iya, sudah hadir ya. Terus ada Mama Aya di Arjuna Selarok juga, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Balanistara Paramon KB, spesialnya buat anak aku. Makasih buat yang siaran. Ada Kang Miss Baikito ya bersama Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Kang Pi juga sudah hadir. Mbak Am di Kebangpang juga selamat pagi ya sudah hadir. Salamnya buat Bu Sri Miam Cakra, Bu Roni, Bu Ida, Bu Mandor, ada Bu Suri, ada Kang Joko, terus ada Kang Jojo, ada Kang Kasuri, ada Kang Ibni, ada Kang Aryo, Kang Sayo, Kang Kofidin, ada channel jahit ya buat Afurkon, Ayonggi, buat Tohal, buat Amrul, buat semuanya saja. Wis ya buat yang siaran, terima kasih. Kiki MP bersama Putra Krisnanya, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Iang juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Febi Belpa, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Sugeng Rawoh ya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Salamnya buat Najib ya, Bang Jawir, buat Ami Pakar Madu, buat semuanya saja Balanistara Paramon, buat Mbak Ria matur suwun, semoga sehat selalu. Terus ada Mbak Mutrika Zen, selamat pagi di kawasan Sidamulia. Salamnya untuk Mama Hasta, buat Mama Aneng, Mama Elsa, Mama Silmi, terus buat Mama Lani, Nyi Ratu, buat Teta Agustin, Teh Dewi Cendana, buat Mbak Nia, terus Mbak Am, buat Mbak Kiki MP, ada Peter, buat Furkon, Ibni Abila, buat Ozi, buat Ayongki, Abah Sahrul, buat Jasak Rajum, ada Ami Pakar Madu, buat Kang Kasuri, buat Kang Kofidin, Kang Parto, buat Kang Parjo, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki, dan Resa ya. Untuk Baria makasih. Terus ada lagi halo dari Umi Ii sama Umi Dina ya hadir. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi halo, assalamualaikum Pak Untung, Ibu Sri di Beduk, selamat buat Bunda Salam, buat Mama Silmi, buat Tuti, buat Kang Doli, buat Mama Nadia, Mama Rizky, buat Om Kasturi, Mama Wiwin, Mama Emut, terus buat Lima Sri Kandine, buat Tiga Darah Manis ya. Buat yang siaran terima kasih. Ada Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ida, Ida sudah hadir ya, salamnya buat semuanya saja. Terus ada Mbak Ilah Tower ya di Catirawa hadir, nimbrung di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Mbak Eka, buat Kang PM, ada Teta Agustin, terus buat Furkon, buat Mama Rani, spesial khususnya buat warga Catirawa sing setia madep mantep meringokan setara Paramon. Terima kasih buat yang siaran ya. Terus ada siapa? Oh, Abu ya, pagi Abu Piol, selamat pagi Piol sudah hadir ya. Terus ada lagi halo, selamat pagi Mbak Ki Ajik ya, dari Kaki Sigit Neng Depok ya. Salamnya buat Kang Bawor, ada Mas Wanto, Mbak Tari Balamoa, Kang Cap Niko, terus ada Biung Sekar ya. Terus buat Arwana, buat Pak Ponidin, ada Bang Umar, terus spesial kanggo Kang Bawor karo sing siaran wis ya. Buat ini siapa tadi ya, ada Kak Kisikit nang Depok, ini konsumen Habutop ya. Terus ada lagi halo Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Elsa, selamat pagi sudah hadir. Bunda Oka, selamat pagi hadir. Salamnya buat Balanistara Paramon, salam kenal buat Budi Emut ya. Iya buat Baria makasih. Terus ada Mama Ikmah bersama Tiga Darah Manis, salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Bandu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria makasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir, salamnya buat Bu Demut, ada Mbak Nia, Jejak Raju, ada Kang Kasuri, buat Om HM, ada Kang Paju, Afurkon, buat Mama Lani, Mama Rengganis, buat semuanya saja Balanistara Paramon ya. Buat Baria makasih. Terus ada Om Tono, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi ya, selamat pagi sudah hadir.
Ada Kang Ibni Abdillah di Wonosobo juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Cinal Jait di Debong Kulon, nyimak setara Paramon ya, di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Cecek Lajum, ada Nia, buat Mama Lani, Mama Ikma, buat Kang Kasuri, buat Mama Ari, Bang Al, Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Albar, Mama Silmi, buat Anggun, Feby Belpas, ada Mama Frida, buat Najib Cok Motor, ada Umi Ii, Umi Habibah, Pati Gondrong. Terus buat Mama Uli, buat Mama Uti, buat Nia, buat Eka, Dewi Kunti, Om HM, buat Mbak An, Putri Kazen, Piol, buat Kang Pajo, buat Kiki MP, buat Mama Reganis, buat semuanya saja ya, Balani Setara Paramon, Mama Gendis sama Om Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Mama Wajrahmu juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Amut di pesta bareng Mas Nur Jatinya ya. Salamnya buat Kas Nuri, Uwer, Bagus Dewek, Buji Mahmud, Budi Emut, ada Jocok Rajum, ada Mama Lhawus ya. Spesialnya buat Mas Nur Jati, buat Mbak Ria Matur, thank you to Politing Joyz. Bagus Dewek di Tembok Lor, salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Spesialnya buat anak Bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky hadir. Salamnya kanggo Balani Setara Paramon KB, makasih di Politing Joyz. Ada Wong Ireng, assalamualaikum Wong Ireng hadir, salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Super sangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu. Terus ada siapa lagi, Kasnuri ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir ya. Pak Jabidin, selamat pagi bersama Ibu Bisri ya. Selamat buat Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka. Terus ada Kang Parjo, ada Kang Doli, Jojo, ada Budi Emut, ada Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat semua Balani Paramon, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Najib Singgi Cok Motor, Debong Kulon, selamanya buat Mbak Ria dan semuanya saja, Balani Paramon. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, jangan pulang dulu jam 11, aku mau ke situ. J, matur suwun sederenge. J, Bunda Septi. Terus ada Mbak Atun Mie Ayam Ceker hadir, keri-kerinan Mbak Ria Jenakan J, Mama Dia selamat pagi hadir. Ada Uwer juga hadir. Terus ada Kang Zuhri juga ya, bar Mama Nai yang ada di Kalisoka ya hadir. Sampai buat Kang Kasri, buat Baleha, buat Baheni, Bu Rini. Terus buat Kang Doli, Kang Ibnya Bila, Mama Gendis, buat Uwer, Bagus Dewek, ada HM, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Terus ada siapa lagi, Bunda Siti di Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Adu Bagus Adi Permana di Karanganyar, selamat buat Mas Bagus Adi Permana bersama keluarga ya, spesial buat ketiga istriku ya, buat yang siaran, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ria dari Bude Eravana ya, selamat buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Ya ya ya ya ya, sehat ya Bude Eravana ya. Ya, Balani Setara Paramon ya, sampai di sini saja. Ya Bu Fatimah, iya ketinggalan Bu Fatimah ya. Bu Fatimah, selamat pagi. Sudah hadir pemain sekalajum kapiran sak melas nemen kapiran bae, kapiran bae ya. Ya Balani Setara Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42, Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1, RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Waktu 101.5 Setara Parawan FM Tegal. Halo Wilujeng Siang. Apa kabar Anda hari ini, hari Rabu ya, 22 Juli 2026. Mudah-mudahan baik ya. Wow. Baik-baik saja. Terlihat baik, mudah-mudahan benar-benar baik ya. Jangan terlihat baik di depan tapi di belakangnya Ya, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Iya, pokoknya kalau mau beli obat herbal ramuan Arab jangan sampai salah pilih ya. Obat herbal ramuan Arab yang pertama, yang number one, number wahid, sing lawas ya pastinya Habutop dong, yang kemasannya berwarna kuning. Jadi jangan sampai salah ambil yang lain ya. Beda. Karena obat herbal ramuan Arab yang top markotop ini cuma Habutop dari PT Denatur Indonesia. Bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM.

0: Ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete 3528886454477. Yuk ya, yuk. Halo Wilujeng Siang. Balane Sara Paramon FM 3L.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: Paramon FM Tarlinge Saporete.
0: Aye.
1: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Selamat pagi juga.
1: Sehat Mbak Nurul.
0: Sehat insya Allah.
1: Alhamdulillah, iya. Lagunya Mbak Nurul.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Suci Nunung Alpi.
0: Cinta Suci, ini Kang Handoko ya?
1: Betul.
0: Kang Handoko di Losari Brebes.
1: Iya, bener nama.
0: Losari iya.
1: Brebes.
0: Layak gue, Losari. Losari.
1: Ya salam Meo.
0: Iya salam salam. Cinta suci.
1: Bang Al, Kang Doli, Mbak Nia, karo wong ireng ya.
0: Cinta suci bener ya?
1: Ya cinta suci.
0: Cinta suci. Coba aku cari, kok nggak ada.
1: Oh nggak ada.
0: Bentar aku cari dulu barangkali nyelip. Iya nggak ada ke Priben.
1: Gak ada ya.
0: Dengaran ya, biasanya ya.
1: Tetes Banyu Mata dua.
0: Tetes Banyu Mata loro ya.
1: Iya,
0: tetes Banyu Mata. Iya, ari metune si Citok kayong kok iri ya sebelah. Iya. Kok
1: Banyu Matane anak.
0: Alah ya gue. Ora kompak ya, tidak seiring sejalan.
1: Akhirnya kayak mama.
0: Lah iya.
1: Salamnya Kang Mukhtar,
0: okay. Ojo
1: ya, Mama Not Jadi Not. Selamat pagi, selamat yeleye. Ya rupanya Kang Mukhtar oli baju mencelat, Mbak. Mbak.
0: Kepriben?
1: Kang Mukhtar oli baju mencelat.
0: Ih, enak kok, bandeng.
1: Iya.
0: Bandeng.
1: Tapi bandengnya pada mencelat, Mbak.
0: Waduh. Bandeng Rina Ake tapi emang dagingnya enak manis ya.
1: Iya, enak manis.
0: Diacar enak.
1: Diacar enak, dipindang enak, di presto enak.
0: Iya, di presto sing durinya enak. Lunak ya.
1: Iya. Pecak enak manis. Iya, kalau sambal kecap pedes manis. Waduh.
0: Wis mantap.
1: Ya, sayur asam.
0: Iya benar.
1: Iya. Lanjut gua mau make we kalau Kang Sawun deh ya, Mama Wajrabo nak wasil ya. Ya terus pembanding Sintren,
0: Mama okay. Rita.
1: Terus ke Aryo, Mama Asna. Ibu Ida, Martuloyo ya. Bunga Biba, Pate Godrong. Kang Jasak Raju, Mas Wada. Papa HM, Om Kasnuri, Mama Wiwin. Kang Ibni Abdillah.

0: memilih bareng Mas Hendro. Terus go siapa ya? Go Demojak Tadarwati, Buda Jaki. Terus go Budemon, Mbak Baby Belpas, Ami Barmadu Milela. Ayo bening nemen Mbak Rungun ya Mbak. Iya yeah. Terus apa mani ya? Terus go siapa ya? Mama Alisa Pak Agus. Mama dia Pak Agus Boiler ya.
1: Oke.
0: Ke mana kalau Om Bambang ya?
1: Iya.
0: Mbak Rina, Mama Lani, Dede Gani, terus ke Kang Pak.
1: Iya.
0: Ya,
1: halo.
0: Lah, ya udah kok apa bye bye lah.
2: Ini nanti buat Mbak ya satu ya.
1: Oh, terima kasih iya, Bunda iya. Septi.
0: Oh, Bunda Septi ya.
1: Iya. Ya.
0: Spesialnya Mama Nurul ya.
1: Oke. Iya, wis kayak kue tok Douglas.
2: Iya, mau nyemput sekolah.
1: Oh iya, hati-hati ya, matur nuwun.
0: Iya, Douglas.
1: Iya, Douglasan tok.
0: Iya, Mama Nurul ya.
1: Sorry ya biung ya. Kok besok mana tak etung wis.
0: Iya, tetung.
1: Iya, sorry ya. Wingi buru-buru soalnya rame nemen yang karena nenyong selak kayong.
0: Iya. Spesialnya Mama Nurul, semoga sehat selalu ya, Mbak ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Ya, lagunya apa ya, Mbak? Mau, Mbak?
1: Jerene tetes banyu mata loro.
0: Iya, berarti kemotan. Ya mau cita sucinya langka sih ya.
1: Iya, tak boleh langka, Mbu.
0: Longan ya langka ya.
1: Iya, ya Allah.
0: Besok aja orang ketemu.
1: Iya,
0: harus kasih ke mana, Mbak.
1: Iya, besok lagi ya.
0: Anu ya Mbak, terima kasih Mbak. Yo,
1: sama-sama Mas Andoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting
0: Josh.
1: Dari kawasan Losari Brebes. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Halo. Aduh suaranya gak ada ini. Halo. Halo. Kamu di mana? Dengan siapa?
3: Dengan cara para montan dengan saporete.
1: Iya Mbak Nia, Bogoris Pangkal lagi apa sih dong?
3: Lagi ngepel.
1: Oh lagi ngepel.
3: Keng lutek disit karena Mbak Nurul.
1: Iya masya Allah.
3: Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurul sehat ya.
1: Insya Allah sehat selalu.
3: Apa ya?
1: Lagunya apa?
3: Apa sih, Mbak? Pari Jerman.
1: Hah?
3: Pari Jerman.
1: Pari Jerman?
3: Iya.
1: Ana lo kan?
3: Dong langka ya wadon pengganti anak.
1: Sebentar aku penasaran, Pari Jerman?
3: Iya.
1: Bener? Judulnya Pari Jerman?
3: Iya.
1: Sebentar.
3: Salam ya.
1: Pari Jerman.
3: Bikin ngohan loko ya. Terus Mama Ani, Apa ya? Angga Smet, Mbak Ani.
1: Laka Mbak Nia.
3: Terus Pak.
1: Mbak Nia langka Pari Jermane.
3: Kas Nuri mau ini. Ya, wadon pengganti.
1: Wadon pengganti. Anane kae Pari ini Kang Edi Dados nih kana.
3: Iya.
1: Wadon pengganti ya. Oke. Okay.
3: Terus Pak Mama Hilda Handoko, siapa mungkin Handoko wis ya? Kayak siapa? Kang Dasmat, Mbak Ani. Terus Pak Bunda Sakti, Partim, terus Miratu, Mama Rengganis.
1: Iya.
3: Terus Bajeng Robi, Aloki, Teh Agustin, Teh Dewi, Teh Sitata, Pak Ia Baweni, terus Ubi Ibni Abdillah, terus buat Kang Kapitin, Kang Yongyan, Yuwatri, Pak Zaza, Pak Awang,
1: Okay.
3: A.A.U.O.N. bakar madu Umi Lela, terus buat Bang An, terus buat

0: Kang Senang aku kue apa? Lendi, lucu ya.
1: Bar, Mama Eda, Mama Nono,
0: iya.
1: Mama Ayi, Bunda Siti, terus Mama Ari, Bapak Ari, terus buat Papa HM, Pak Imas, terus Abah Sahrul,
0: sebelasan apa ya dan lagi ya?
1: Terus buat Kang Sayolabo, Om PM, Puranya Bu Surip, terus buat Uwer-uwer
0: yeah.
1: Kang Jenal Said, terus Mas Am.

0: sahabat sama Mbak Mutri Kasin, okay. Kang Junet, mm-hmm. Terus buat siapa mana Mbak? Kait Bunda Oka, Bunda Oka ya. Terus buat siapa mana ya?
1: Siapa mana?
0: Grotrok, Grotrok ya, yeah. Mister Grotrok.
1: Oke. Okay.
0: Terus channel cair, war war. Kamu kopi Mbak? Oh Mama Hirman ya, uh-huh. Mas Peggy Tone. Abu Dhabi pada gandrung busan tau yang tahu Mama Frida. Yeah. Mm-hmm. Saya mau kopi Mbak.
1: Iya iya.
0: Ramon ya. Jangan ya. Oke, okay, Yongki ya. April. Ya sudah. Perlu saya ngongir ya. Semoga selalu juga. Makasih ya Mbak.
1: Sama-sama Mbak Nia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ublak Ting Ting.
0: Just.
1: Iya, Habutop obat herbal Ramuan Arab yang top mark Hot Top ini tersedia pilihan kemasan yang 200 kapsul, 100 kapsul atau 50 kapsul mangga, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga isi dompetnya. Halo, ini jeng siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Dude. Sapor,
1: ya hen. Iya, Kang Kasnuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awan Kang Handoko. Awan dia panas sebentar men.
1: Iya.
2: Sehat ya, menurut.
1: Sehat insya Allah.
2: Amin. Lagune kawin batin Mbak Nurul. Kawin batin.
1: Iya. Oke deh. Iya. Kawin batin.
2: Iya. Turun. Nok Nia. Nok Wiwit.
1: Iya.
2: Nok Ikema.
1: Oke.
2: Tiga darah manis ya Mbak. Anak tiga. Ekiya trio kasek. Anak trio besok. Anak berpulang,
1: mm-hmm.
2: Anak grup trailer ya, anak empat sekawan Mbak.
1: Iya.
2: Iya Mama Dea.
1: Eh.
2: Kayak Mama Alisa, terus si Jine Maning.
1: Apa Miki kawin?
2: Batin.
1: Kawin batin ya.
2: Terus kayak Mama Lydia, kayak empat sekawan Mbak.
1: Yusiana Dewi yang nyanyi.
2: Terus kok Umi Habibah pada kontra,
1: Mbak.
2: Terus kan buat imbatu si kita mama mm-hmm. Hilman awam buat saya demaning
1: yeah.
2: Terus kok papa Uya mm-hmm. Papa Uya mama Uya papa HM
1: papa HM HM HM HM HM
2: walmu karo ibu deroja
1: oke
2: terus kok Peter
1: iya
2: akbar war yang jong kita wala ropi kinal jahit terus ayo Amat ganteng, terus kang undang anting, terus maning o hidung mancung.
1: Hidung mancung punya siapa?
2: Terus Mbak Baby, Mbak Tati, terus Mbak Iman,
1: iya.
2: Terus maning Mbak Iang,
1: hmm.
2: Terus Tika, Mami Tika Loni.
1: Oke. Okay.
2: Rapana terus budek.
1: Padingdung, padingdung.
2: Padingdung. Bu Bisri.
1: Iya, Ibu Bisri, Pak Jabidin.
2: Abi Barmadu.
1: Ma Iwa Aco.
2: Pak Ato.
1: Heeh.
2: Terus malingnya ke Bunda Siti Penglai Mama Ayu, Mama
1: Yulia
2: juga
1: mm-hmm.
2: Terus gue Mama Mood Pesta terus
1: yeah.
2: Nur Jatine yo. Peringokan Mbak.
1: Eh mendengarkan.
2: Iya. Mau belutak lutik Mbak Ria.
1: Masya Allah.
2: Iya Mbak. Bikis yang mengaturin mono Bunda Septi.
1: Iya benar.
2: Iya. Betul lah ya Mbak.
1: Betul.
2: Umi Dina, terus Mama Nat Dea, Mama Esya, sekurangnya ya Bapak Sikin Bandung saya tukar masuk di Mama Mbak Aat,
1: yeah.
2: Nari Rizka Kaniksi ya,
1: mm-hmm.
2: Dari Pacul, Diana di Pacul, Romi Sibuannya di Pacul, Nur Ida Martoloyo, Ro Lima Sirgandine, Mama Siro, yes, Mama Najungat ini, terus Bang Al, Bang Junet, terus Mbak Atina Merkanapio, Sida Putra, Nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Sipa Warkona, Mbak Godun, Mama Pera, Mbak Murni, Mbak Amsia Kepelangis, Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Siman Cakra, Mama Bida, Mama Firda, Santo, Mbak Isida, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Undang Anting, Kang Yono Tunon, Kang Sober, Mas Yuri, Karo Mama Nai, terus ayo, Mas Uja di Bogor, terus Atu Tewang, Putih Karo Putra Krishna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Santo, Kang Raju, Mama Bida dari Enake,
1: Enake,
2: Buji Jawa.
1: Oke. Okay.
2: Terus kayaknya Ratu, Kang PI, Mama Lani, Karo Dini, Dede Kani Kanteng, Ajojo. Terus Maninga Mente Tomba. Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul, Bang Umis, Bapak Nari, Bang Densus. Sama Mas. Mas Jok. Ya, Mama Renggani.
1: Iya.
2: Profile ganti, Mbak.
1: Mama Renggani. Hai.
2: Profile ganti.
1: Ganti, ganti apa?
2: Profil.
1: Iya, gambar apa?
2: Pelangnya kuning mentereng.
1: Eh, Masya Allah, Madam, orang wati, Madam.
2: Iya, cengkerlip, Mbak. Is. Karena wis gue ganteng.
1: Luar biasa, Madamnya. Kemerlup kemerlup ya. Ya.
2: Mahok Mama Dede. Terus maninge dan mau papa wasasin
1: kan. Oke.
2: Cari Benur Bunda Eko Santi. Bunda Sal Mama Silmi. Mama Kiwi Kang Sabu itu mau wajrah kan. Mama Ning Mama Yum. Kamu taruh dong ujung Mama Nut Bapak Nekarisma. Pak Warno Maju, Krisan Ululu Wisnu. Malah Kamu Cokok Boleng Cuk Ija. Ibat Mbak Siro Mbak Ning Kang Kobra. Terus mana
1: gal?
2: Kang Munjomintel, Kang Agib, terus apa kamari?
1: Yeah.
2: Kang Muti, Mandor Leman Mansion, Mandela, Kang Mokson, Ibu Rohanya,
1: nanti. Torero-ring.
2: Torero-ring. Juwatri-wati Sidi Aminah Mas Nuh.
1: Pak
2: Yati, Pak Mariati.
1: Tante
2: Mila, Tante Kon Bukor, Umyana. Terus mana gal? Ayo.
1: Abah.
2: Marco Party ya, Mama Lydia, Mama Mosia, Mama Bim, Cuma Nanda, Mokso Blak,
1: Akila burung ya,
2: kondisinya. Akila, Cianto, Pepe Watong, Semari, Andi, Tanti, Nabil, Jajak. Jajak, Bapuri, Ning Kayon,
1: Jawa
2: Tujana, Sopi Kentung, Lupas, Wirpong, Dini, Dini, Manes, Buanes, Bunan Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa, terus Teh Mini, Teh Lulu, Teh Cita Tudia, Tudia, Tudia, Tudiana, Teh Apis, Tudia, Robi, Lofi, Bindik, Pabit, Gamping, Artelihin ya, Kangen Tidia, Dos, Rarep, Jegar, Kang Kopidin, Kang Jonjan, terus KPM, Kasih Bulu-Bulu, terus Mani Mindi Mani ya. Ayo KPM Mbak, wis Mbak.
1: Oke deh.
2: Ya.
1: Lagunya Kawin Batin Yusiana Dewi ada.
2: Iya, sip.
1: Siap, siap.
2: Lagi tugas ya, lagi sibuk.
1: Terima kasih. Resek-resek resek-resek ya. Kayak kalau nyambi-nyambi soalnya ya.
2: Iya, nyambi main-main ke sana kerap.
1: Lah kowe.
2: Paling ter ya. Mama Wiwin ya,
1: Mbak. Mama Wiwin lagi apa ke Mama Wiwin? Oh, turun balik. Iya, wes semangat, sehat selalu ya.
2: Sehat, semangat selalu.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Jos.
1: Iya, dari Lakone ya, Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
3: Halo, Stara Paramon Dangdut Saporet.
1: Ya, Her.
3: Dung ta turu tung tung tung ngono.
1: Dang kai si tari semut kecil kan lagi viral nemen nogo ya. Tang dung dung tang bula kai kula sakeding sakeding.
3: Sakeding. Tak perlu mesin kene.
1: Anak-anak bae ya. Kang kondian 17 Agustus pentas seni anak sing nari kowe ya. Sakedung sakedung.
3: Sampai nok gawe yo.
1: Aku enggak be, versi emak-emak ya.
3: Kayak lagu nih apa ya, kayak wong buangan sih mbak.
1: Wong buangan.
3: Ya,
1: wong buangan
3: mbak ya. Sing ora pengen buang, sing ora pengen diterima.
1: Kayak kue. Wong buangan, Dedi Pitak.
3: Iya, Bunda, Bunda Eka. Dua ee ya.
1: Toli Ari, Bunda Tuti buntut kayak kue. Iya.
3: Iya, Bunda Tuti buntut.
1: Buntut.
3: Bundrong, Bunda Blorong.
1: Anak-anak baik.
3: Terus buat Aku Pitin, Nikim Kas Nuri. Terus buat Kang Doli, Mania, Madam Rengginang, Be.
1: Madam Rengginang kayak jere foto profilnya ganti jere Kang Kas Nuri, nganggonya kuning.
3: Iya, pacarannya dong, Be.
1: Markone, sudah punya ya, ya?
3: Iya, jere Corona uwar, Be.
1: Awas, sesama uwar. Prikitiu.
3: Sama Oli ya war.
1: Oli Wang dengar oh iya, selamatan oh syukuran. Iya kan.
3: Gosip baru mbak.
1: Gosip baru ya, bisik-bisik tetangga.
3: Terus buat Kang Adoko.
1: Iya.
3: Kong Para, Kang Akit, Jeng Robin, Agustin. Kami Bakar Madu, Milela, Basahrul, Aryo, Kang Mokhtar,
1: iya.
3: Terus buat Mama Kiwi juga, Dan Agustin, Jeng Robi.
1: Ini kan ya, saya kayak ngorongan nis.
3: Apa mbak?
1: Aku sekarang gentong nemen minum ngorongan, ngelakan, iya garing tenggorokannya kayak ya.
3: Kelak.
1: Cuacanya lagi kayak gini ya soalnya ya. Kayak enteng tau biasanya kan.
3: Itu gak pernah manis.
1: Enggak dong, air putih dong. Budaya kan hidup sehat. Air putih. Mau tambah
3: lemu loh, teh manis.
1: Enggak, kan aku sudah manis.
3: Oh gitu ya. Kayak mbak, nginum teh. Teh kopi pahit mbak.
1: Iya dong, kan aku suka minum itu Americano. Tambah gila.
3: Iya enak ya. Enak banget. Enak tawar. Iya beli. Mbak.
1: Dalam?
3: Pakai es doang.
1: Enggak, kalau aku enggak pakai es, kan aku
3: apa-apa.
1: Kan aku jompo era. Jangan samakan sama dirimu.
3: Oh gitu ya.
1: Iya, kamu Gen Z apa Gen Milenial? Milenial ya. Milenial ya. Kalau kalau kita mah kolonial. Kolonial.
3: Terus buat siapa ya kayak Papa HM.
1: Enteng.
3: Mbak Ila.
1: Iya.
3: Mbak Ila ya, terus buat Papa HM, Miki Uwe, Bumi Ami, Bapak Tegondrong, Kang Doli, Mbak Nia. Terus buat tapi bersih lembab kesel lah.
1: Iya, kemarin berenang sore mah minum teh manis anget biar gak masuk angin.
3: Gitu, terus?
1: Iya, minum tolak angin deh.
3: Iya, om, para pira yang burinnya mbak. Wih, siapa muter lagu ya?
1: Lagu ya.
3: Ya, sungguh beres ya mbak ya.
1: Oke.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Jos, terima kasih buat AA Furkon ya. Terus tadi ada Kang Kas Nuri, ada Mbak Nia Bogares Pangka, dan yang pertama tadi ada dari kawasan Losari Brebes, ada Mas Handoko. Ini dia lagunya, digeser. Dari AA Srolani, Tetes Banyumata.

0: kata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856 02568256951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: terus sama-sama kita bersama-sama ya sampai jam 12 siang saja di Patas hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Kembali dibuka yuk 3528886145477. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang Paramon Dangdute Seporete.
0: Iya, Her.
1: Balene Setara Paramon FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Ais. Apal. Apal cipal. Iya.
1: Ya. Aku pengennya demi cinta ya,
0: demi cinta.
1: Iya, demi gara wong bunder keluar ya.
0: Masya Allah.
1: Kudu wong wingi awet jam 9. Tapi ambulnya jare wong ketulen awet nom awet nom awet.
0: Iya, awet mbiyen acek semono bae ya, Ba.
1: Ora tudur ya, Ba. Apa ya, Ba? Pilih bae ya, Ba.
0: Ala papa dadine anu kok gemesin no, juweti yo, iya.
1: Kayak putune. Idola berke lagi ngarep idola nang tangga nih. Oke, sekarang rogoni mbak ya, aku
0: lagi jalan
1: rumah. Lanang gagap bisa.
0: Luar biasa.
1: Oh, sang utung apa? Oh, tambah tua.
0: Iya, gue batir ya, Bah.
1: Batir, jangan belar. Anak putu kan mending, Bah.
0: Bener. Gak sepi ya.
1: Dana dulu buat Mbak Noro.
0: Iya, injak-injak dong.
1: Siapa Mbak?
0: Ali anak bocil kan bisa nggak ini yo dipedek-pedek awak ke enak temen ya.
1: Iya, dana dulu buat Mbak Noro.
0: Semoga
1: selalu ya. Miki buat Kang Samsul, Kas Nuri, Mbak Nia, si Cine Kayonge, Miki si paling keri.
0: Iya benar.
1: Lanang ya, wadon.
0: Iya lanang, jaler.
1: Wadon tel, satu di lanang iki ya.
0: Iya
1: bener, tangan dong. Oh, ban. Masuk wadon Mbak Nia tok bener ya, salah.
0: Iya, yang masuk perempuan Mbak Nia doang.
1: Iya, oke, jangan nambung semikol, Mbak.
0: Bian. Iya.
1: Apa orang-orang sekolah tuh dok di sana kayak oleh. Oh, Mas Zainal Jahit, Bu. Mas Zainal Jahit.
0: Zainal Jahit.
1: Iya, arewena sih nunggu Mas sih kurung keliling.
0: Oh iya.
1: Kita nuk ya. Nang omah, akeh pegawai nang omah, keliling. Aku yang konyo sing pada bolong nemburi di rapeti ya. Seluruh orang bisa mancing, mau di rapeti ya kata. Terus sobat peketup-ketup, Martoloyo ya, Ibu Rini sama Ibu Riono.
0: Oke.
1: Ami bakar madu, mancing omi.
0: Iya nih, Ami bakar madu sama Omi Lela dengar.
1: Sama suami karena ibu yang tahu
0: enak ya
1: bawa lepas ya terus ibu yang tahu mana yang kamu bamba apa nih tangi terus opinyo kas pung pak kulis salam
0: kakak sendiri bersama mama mimin lebetan
1: yang lagi harapnya kurung balik kok balik itu berduhur.
0: Iya
1: sehat mamin. Terlalu semangat, wes. Lanjut. Oh, Maneng, Kang Bambang, Kang Belakang Rasul, ya. Kang Sarmuji. Jadi ibu yang tahu, udah ya. Terus Mbak Ati sama Kang Nabi juga. Ini balemu ya selalu monitor. Balennya parah.
0: Oh, iya.
1: Iya, selalu orang-orang bengi, Mbak. Bengi kan, saya bengi ter. Karo, apa itu sih, Mbak?
0: Walemu.
1: Iya, Ibu Daroja, Rapan.
0: Bersama Ibu Daroja.
1: Basipur selalu monitor. Terus bapaknya Uya ini tolan dulu bener-bener ya tekuk gitu. Bapaknya Uya main ini gue
0: iya
1: Mbak Ensa terus Mbak Turuk Pak Rito si motor apa wajatan ya sama Burito pesarean lanjut maning buat minta seluruh masyarakat juga Santi Purbowo Mariati Malani Kang Parjo anjur mau mintil-mintil-mintil mandor lemon sama dia mau kang mari maatnya muka bare bilang ya namanya bu hilang hilangan bu apa ini mari di bu atri waktu siang minang penuh sama sudah apa bu ngertasari kamu son sama yuk urati nung eh ya ke putihnya balik ya baga
0: ganemen iya si ngendi gue
1: kemarin Muhammad Awal gue
0: tadi tulang karena iya Dede Noval
1: iya gue mau masih ke
0: beli apa Dede Noval
1: gue anak kan dari mana ini
0: seneng ya rame ya
1: iya dulu buka ngaki pirani astuni pembakor enggak jadi nanti 17-an enggak jadi
0: ya. Iya, soalnya ombaknya rup ya.
1: Kan banyungo sikile.
0: Lah gue,
1: ana sing tempat mani masih ireng.
0: Iya.
1: Ya. Orang tuli, bapak tuli ya. Sekobra ke kawasan dapat tidur tapi dele. Gue mikir budemu tare are mama sire
0: iya
1: anu ame jihan bunda ini Nabil mbak aja pemayu ya kutukasin ya payungnya jare payungnya aja ayu ya mau matuh aja ya mandur ya
0: iya dong cantik semuanya wanita di dunia ini
1: payungnya ngapa dah kuyuh mbak anjir tau makai itu kawasan kawasan di lapang kafe ya Kang Muhtar odong-odong itu jalanan Iwak
0: Kang Muhtar odong-odong bersama ya. Memenut
1: ya gue ramenya balik ya gue ramenya balik gue usap ya pal ada kemarin gue anok nip ya biasa bocah ya biasa mbak
0: iya
1: lanjut mengitulah makasar lu Marti utara satu Rinin Patari Teng Urma Iqma Iqma terus sama Ari oke lagi jalanan lagi nyiram kue mbak
0: iya
1: cepet ya bajunya lagi angin jadi ini diesel loh sama Ari terus yang gue seleret jeger
0: ngik
1: lagi nyirami jagung sih mbak
0: iya
1: bajunya lagi adus ya jadi ini diesel loh gue Bang Al pendatang balu gue tuh pendatang balu orang tau lawas oh gue iya Saja bahasa aja. Angin terus Mbak Cici mana ya sama Mbak Haji Mampuji yang punya UD Harapan Jaya ya terus Kang Parto Parto Parti kawasan Duhur ya dia terus Mbak Imam terus Waler Madya Agus Elisa Lawi Wetan terus Pak Ibu Roni terus Ibu Ayam Cakra yang nyalami Bu Bu Areli
0: ibu Sri Mi Ayam Cakra
1: Ayam Cakra untuk kontrol Wong Kang Akbar juga ya terus Mai kalau di sini atau Mai
0: iya Mai sama Wato
1: tangan hanya rasar kapi yang udah sakit Mai baru kemarin ada ngirang manis saya anu ke siapa
0: Uwer gosipnya begitu.
1: Alhamdulillah. Terus gue sing duwe menggeret memagilang di duwe pakijangan. Kang Samsung Kang Andoko, biasanya Kang Samsung Kang Andoko ada 1000 botolan nemen aku mbok. Ya ora botol Kang Samsung.
0: Iya.
1: Terus Teteh Agus, Teteh Cindira, Darwati ya, Teh Mojang juga ya. Lanjut Pak Mimiki, Halo I Jeng Robi, Wai A, hilang kabar tadi di cendana mbak buka wapennya
0: iya
1: apa? Iya hilang orang pengor apa langka kan mbak bu lagi hilang jalan ngalan yang besok kasih
2: iya
1: yeah. Ayo ngasih tamu mbak
0: itu ada Ria Jenaka
1: oh masih di situ lanjut ibu namanya masih gini ya oh mbak apa taruh lagi apetitas lagi dolanan kayu baik gue.
0: Iya,
1: jangan proyek gue. Apa nak bersih ngabulan kan ambil ya. Kalau Kang Udin gue kerjaan udah sakit berbuat tangganya sakit dulu ngono. Pokoknya di bong wetan kertayasan alor nang idayu mana mengidul ngono. Kerjaan ngono balik ke saya. Panis terus, bermelasi, mau balik begitu. Di lembur terusin dia nak berangkat. Ya,
0: terus
1: batun ya. Ini hanya Kang Widi tu sebelah ni setara kape yang bahas sama saya.
0: Okey. Ini
1: yang niat ini mungkin salam nyonggo. Monyong temannya orang ingin wedang ya. Ya. Oh, Pak Bagio sama Bu Guru. Ya, saya monitor. Kalau lagi urip, kalau lagi wetan, mungkin orang ngerokok sih ya Pak. Saya coba turu Pak, bener Pak. Pengeturan terus loro bawis pindah impian wis lah.
0: Oke.
1: Wis, selalu manorol. Ping lagu apa manorol?
0: Lagunya enak. Lagunya enak. Jarene demi cinta, Bah.
1: Iya, iya. Makasih ya manorol.
0: Betul, Bah, demi cinta, Bah.
1: Iya.
0: Oke deh. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos.
0: Di belakangnya Abah HM keturen punya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
2: Iya, selamat siang juga.
0: Iya.
2: Paramon.
0: Dari siapa di mana ini?
2: Arlingis Apurite. Dari kawasan bawah langit atas bumi.
0: Guys. Kang Ibni Wonosobo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Berkat syukur deh. Alhamdulillah.
2: Bentungane balane Stara Paramon.
0: Iya.
2: Mbak lagunya ada ora ya, Mbak ya?
0: Lagunya pengennya apa sih, Kang?
2: Ini Pesisir Balungan.
0: Pesisir Balungan. Oke okay, iya. Deh.
2: Salamnya Bu ikut Papa HM aja, Mbak. Yang barusan turun. Papa HM selamat siang juga.
0: Iya.
2: Jadi roto serak soalnya, Mbak.
0: Oh, serak ya?
2: Oh. Wong apa cuacanya lagi saking
0: enak kok ya?
2: Saking ademe, saking
0: iya.
2: Trime mungkin.
0: Iya, tak

0: Ya wis matur suwun ngono bae.
1: Sami-sami Kang Ibni Wonosobo.
0: Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Jos,
1: ya makasih banyak ya dari kawasan Wonosobo. Ada Kang Ibni yang selalu setia dengerin Paramon FM. Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon dengan Bang Gutes Kapolres.
1: Iya, Mbah Kamari.
2: Iya, betul. Saya lagi manganan ya.
1: Iya dong, ada bakso ikan tenggiri bikinannya Bunda Septi, enak. Iya, dagingnya gurih ya. Kalau somay juga dari ikan tenggiri enak, empe-empe juga dari ikan tenggiri enak ya. Enak. Apa mana garing ngeplok?
2: Ya, garing ngeplok.
1: Iya. Sehat Abah Kamari. Syukur deh. Iya, syukur.
2: Minta lagunya.
1: Iya, lagunya barangkali nyampe waktu apa? Besok lagi.
2: Juragan Empang.
1: Juragan Empang. Oke, Juragan Empang.
2: Salam.
1: Salam. Juragan Empang.
2: Ini Abdullah, Bobo Henti, Bunda Arti, terus Kak Ima, Kopi, Kopi, dari pada penculikan, dari pendana, Bunda Ayu, Kacem.
1: Mama Hasna, Mama Hasna. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Ayos, di belakangnya Abah Kamari ada siapa?
3: Halo. Siang
1: juga.
3: Iya.
1: Oke. Selamat siang, Madam. Apakah Madam benar punya pacar baru, Madam?
3: Alah, Kanggora.
1: Awas sih, Madam. Oh, berarti itu gosip ya, kabar burung ya. Oh gitu.
3: Mengerti kan?
1: Pura-pura dalam.
3: Pura-pura
1: dalam perahu.
3: Kalau enggak, aku sih baik ya, jambo. Udah punya sendiri kok.
1: Iya, yang penting bahagia ya, Madam ya.
3: Iya, orangnya juga spesial buat saya.
1: Spesial. Thank you.
3: Sekarang setiap bulan ngasih duit.
1: Enak dong.
3: Iya. Tinggal uncang-uncang baik,
1: dikirimi duit.
3: Iya,
1: dia ngatur. Masya Allah.
3: Allah yang baik.
1: Rezeki ya, Madam ya.
3: Iya.
1: Oke deh, disyukuri.
3: Orang nggak apa, ada yang nyapu. Lagu ini Sekasur Ruang Teluan.
1: Oke deh, Madam.
3: Iya, salam minggu. Pak M ya.
1: Oke.

0: Kang Tati ya, siapa Kang Ibni ya?
1: Iya, Kang Ibni Wanasyabo.
0: Iya, Wanasyabo selamat siang. Kang Kasmuri, Mama Wiwin, selamat siang. Guru dan siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Mania ya? Mania sama orang hitamnya. Terus Mama Lani, Kang Handoko, Sinoka Pipai Manurul.
1: Iya, sama-sama.
0: Seperti yang menyenangkan saya selalu ya.
1: Amin.
0: Iya, maturun, atas waktu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak Ting-Ting.
0: Jos.
1: Dari Madam Rengganis. Ada siapa di belakangnya? Yuh. Zek, zek. Halo, Yulujung Siang, Star Paramon FM Tegal.
2: Yulujung Siang, Paramon FM Tegal.
1: Iya. Iya, halo.
2: Halo.
1: Halo, halo.
2: Protol, Mas.
1: Ora, protol. Ora. Iya, aduh, nemen suaranya sih.
2: Lagunya percuma, Mbak Nurul.
1: Lagunya aduh, nemen. Lagunya aduh, nemen. Suaranya aduh, nemen.
2: Lo kan, Mbak Nurul.
1: Sung.
2: Oh, nengen atas temen ke Mbak Nurul.
1: Aduh.
2: Iya, percuma lagunya, Mbak Nurul.
1: Oke, insya Allah. Tak
2: namanya kebalannya, Pak. Paraman tapi, Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak Ting-Ting. Idilah gelisah nemen ya.
3: Siapa sih Mimi?
1: Iya, siapa sih Mbu?
3: Kayak Kang Mutar sih suaranya.
1: Iya ya, kayak Kang Mutar dong-dong ya. Nyeluknya percuma. Ya wis, digeser dulu lagunya. Yusiana Dewi Kawin Batin. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Cilik nemen. Salah. Salah. Lagunya Kawin Batin dari Yusiana Dewi ya. Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya.

0: dibales-bales. Len tak telepon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA Nyong ora dibales sih? Penting, Kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, Bu, pokoknya ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput Nyong ning pasar ya, Mas ya. Sekalian engko mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matane sampean kowe.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Oh iya, hari ini ada yang sedang berbahagia ya, karena suami tercintanya sedang berulang tahun. Halo Mbak Rizky. Mbak Rizky ada di Segarawana Mejasem ya, mau ngucapin selamat ulang tahun buat suami aku Rahmat Basuki ya. Semoga di hari milad hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang barokah, kesehatan, keselamatan dan keberkahan rezeki yang melimpah serta kemudahan di setiap langkah juga dalam segala urusan dunia akhirat. Amin. Amin amin amin amin. Terus makasih juga yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada Kang Ibni Abdillah. Kang Ibni Abdillah lagi makan bakso urat sapi ya. Terus ada Taam Bisri. Mbak Nurul mah enak semuanya. Kalau masalah makanan gak ada yang gak enak. Soalnya orangnya suka jajan ngemil gayem bay. Makasih Taam Bisri, owner Aulia Laundry Express Berbas. Terus ada Wong Ireng, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat semuanya, Balani Setara Paramon FM 3L. Super sayangnya buat Nia yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Nurul, semoga sehat selalu, amin. Bunda Safety, hai Bunda Safety, berkah ya. Terus ada Jenal Jahid juga, nyimak terus di The Bongkulon. Semoga jahitannya laris manis buat para pelanggan-pelanggan juga, buat kru Paramon FM, buat Balani Setara Paramon FM Tegal dimanapun berada. Halo Mama Rengganis, Mama Rengganis, hai hai hai Mama Rengganis. Terus ada Mama Ayu Bengle ya hadir. Ada Bunda Oka, Bunda Oka salam kenal kembali. Terus ada Mudri Kasen di kawasan Sida Mulia. Salamnya buat Mas Ibni Abdillah, Mas Witer, Mas Hurkon, ada Mas Oji, Mas Ju, Jasa Kerajum, Abah Sahrul, Ami Bakar, Madu Kang Kas, Nuri Kang Parto, Kang Kofidin, Mas Parjo, Mbak Am, Mbak Nia, Mbak Kiki, MP ya, Tete Agustin, Teh Dinda, Mama Hasna, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Silmi, Mama Neng. Ada Nyiratu, spesialnya buat keempat anak tercintaku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Mama Kiwi hadir, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga terima kasih banyak. Jasa Kerajum bersama Trio Blesoknya. Salam buat Ibu Rini, Bapak Pramundiono, ada Kang Doli, ada Tete Agustin, Mbak Mama Sirah ya. Ada Mbak Am, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Umi Habibah, Yusa Adyah, dan buat Trio Pesek, Empat Sekawan, Tiga Dada Manis, Mama Wiwin, Mbak Nia, Mama Nadia, Mama Kiwi, Mama Wajrah. Spesial buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Oke deh, Kang Muhtar Odong-Odong juga terima kasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas para mentaringi saporete jam rolas mengko Ana Yos Andarista ya. Kayak biasa ngancani Balani Setara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon FM. Ketemu lagi sama Yusan Darista seperti biasanya di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, dan Anda juga bisa datang langsung ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Sebu Kuto dulu, masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari sampai di jam 2 siang saja. Ada Yus Andarista, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Degial bersama dengan Yus Anda Arista di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yuk, yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balan Setara Paraman.
1: Halo.
0: Parasari.
1: Parasari Nesporete.
0: Teman-teman. Mbak Nia.
1: Halo. Assalamualaikum, Mbak Nias.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
1: Halo.
0: Macanya lagi enggak di rumah ya? Mbak?
1: Oh, ya wes.
0: Yo, mumpung ngasih ucul macane, ayo.
1: Iya,
0: lagunya apa nih, Mbak Nia? Aduh, bingung ya.
1: Mati urin karo koe.
0: Oh ya. Asoi, mati urip. Mati urip karo enak tenan. Mati urip karo. Monggo.
1: Aon. Bang An.
0: Heeh. Ji.
1: Ratu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Kang Doli.
0: Mbak Ila Tower, Kang Junet, Amrul.
1: Mbak Ila Tower, selamat pagi.
0: Iya.
1: Mbak Ila Kupat. Kang Junet, Mas Amrul. Peter.
0: Iya, Wong Ireng, selamat. Selamat siang, Umi.
1: Selamat siang, Abiku.
0: Ede, Ji.
1: Kaceng kagem.
0: Ji. Mama neng Om Bambang, Mbak Nia. Oke. Kang Raju, Mbak Nia.
1: Ya, beradaan sama Cilik. Kadang Kang Gep, Papa HM, Abang Sahrul.
0: Pripun Kang Iton?
2: Selamat siang, Mbak Yos. Salam tugas selalu.
0: Oke, Kang Iton, Kang Iton.
1: Siang.
0: Ji.
1: Kotrok.
0: Ya, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Iya.
1: Siang. Kang Titi, Mbak Dewi, siang.
0: Mbak Nia buka pintu ya, Mbak Yos. Nji leres. Penelpon pertama. Mau menyapa abinya sih ya. Terus?
1: Enggak. Bunda, kok kayak. Akil.
0: Ya.
1: Ayongki.
0: Mbak Nia dinten iki masak nopo, Ji? Kang Amrul bertanya.
1: Mboten masak.
0: Kula tumbas mawon. Mboten nenten sing maem, Ji.
1: Nggih. Sing maem Nia.
0: Sing maem Nia tok. Kari tumbas dengar akeh ya, Mbak Nia ya. Banyak makanan di depan rumah ya. Iya, makanya tinggal beli aja. Bu Santo yang tahu, Mbak Nia. Anji. Masak online di Mbak Yos, Anji. Kali nutul HP.
1: Ya,
0: Tete Agustin. Atau sama Mai. Jadi
1: tengah kem Mama Kiwi, Kang Dawud, Kang Mukhtar, Mama No, Dede No.
0: Iya, iya.
1: Tengah kem
0: Mbak Mudrika Zen, sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Mudrika Zen. Datang ke Mbak Nur Kanti.
0: Oke.
1: Datang ke Mbak Vivi Belpa. Mama Nunung, Mama Nadia. Datang ke Mama Dea, kali Mbak Buswelore. Mama Alisa, kali Mbak Buse. Nok Ikma ya, Tiga Darah Manis, Nok Vivi, Nok Kanuri.
0: Kapan tiga darah manis berkumpul?
1: Kapan
0: ya? Iya. Lihat situasi.
1: Mangkel tanggal
0: 23.
1: Insyaallah.
0: Oh, di luar tanggal 23 enggak bisa ya?
1: Ya,
0: situasi dan kondisinya. Arane bukan butuh model, bukan butuh model. Model video klip ya. Iya, antara wong ireng dan wong ireng. Iya. Iya, gue dong. Antara aslinya dong kan peran utamanya wong ireng, tapi dan wong ireng isin yang abine mbaknya isin. Ya, peran penggantinya Casak Mawon Ji. Hen gelem jasaknya gelemen ya. Iya mainnya dipaksa tapi padahal langsung asik nyong baik ya kowe.
1: Tenang Mbak Elsa.
0: Iya. Tenang Mbak Elsa. Lagian kan jasak handsome is epic. Katra hadir Nji.
1: Ya, Mr. Katra.
3: Mania modon nyong wis mlebu kaya temen mani.
0: Minta apa? Minta uit
1: Mama Wajra Nok Marcel. Oke. Malu Maping Mak Isno. Lajeng ke kem
0: Cinten Mali
1: Pusu M Cakram Bacun M Ceket. Mama Eja.
0: Bunda Septi.
1: Lajeng ke kem
0: Umi Habibah Pak Degondrong.
1: Lajeng ke kem
0: Cinten Mali
1: Uwar-uwar ya. War Kang Jabidin.
0: Ya.
1: Jangan kem. Ya sing larene sekawan pinten.
0: Oh, yang sing Mas Ari.
1: Mas Ari
0: Bagus Permana. Permana ya. Nah, ya kalau yang istrinya ya. yang istrinya tiga itu Mas Adi, Adi
1: Mas
0: Permana.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jangan kem. Purani Bapak Asikin. Kakam situ ya kemawan.
0: Ji Mbak Nia.
1: Saya kakam Bayas ya.
0: Iya.
1: Mungkin sampai.
0: Mbak Ila sudah disapa tadi ya?
1: Mbak Ila ya. Kakam situ kemawan pun.
0: Oke.
1: Percaya kakam Wong Ireng ya.
0: Ji. Oke, abik.
1: Matur nuwun Bayas.
0: Ji, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting.
1: Jos,
0: ada Mbak Nia ya, Umine Abi Wong Ireng. Angel temen ya. Masa Umine Abi Wong Ireng. Umine Wong Ireng. Bersama dengan Abine Mbak Nia. Ini kayak gitu aja wis ya. Ini di belakangnya Mbak Nia, kembali kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Nia, suara Paramon.
4: Campur Sari.
0: Nek. Sapor.
4: Teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah
0: Papa HM bisa muncul awal-awal. Sedap ya.
4: Cinta terpisahkan deh.
0: Cinta tak terpisahkan.
4: Ya, jangan dipisahkan dong.
0: Jangan. Lagu dari Bapak Kemen ya. Iya.
4: Orang junteng cari-cari ya.
0: Waduh, awet ya. Dari dulu sampai sekarang selalu dung teng. Iya, berarti sejati nemen ya Om ya.
4: Iya,
0: dari lecit sampai lecut ya, dung teng. Luar biasa.
4: Mau pernah kayak?
0: Iya, mantep. Kalau dung teng.
4: Ini mau sama lagi. Nengkau nggak ada paham ya? Bukan yang paham ya?
0: Paham ya wes lah.
4: Iya, udah nggak
0: iya, bagjane melu. Bagjane melu asa-asahan apa ya om ya? Biasanya ya, langsung balik, gue langsung melu senaman anak apa?
4: Iya, maaf ya. Bensil kungkul ke monitor para amun ke.
0: Lah, siapa?
4: Bami Ben.
0: Sinten, Mama Ari.
4: Oh, Mbak Ami BMJ.
0: Oh, Mbak Ami BMJ, Mbak
4: iya,
0: Ami. Malah sugeng siang. Ji.
4: Lanjut, bentar dulu buat bayo semua. Ayo ke Peki. Usahlah gurun ini kelar.
0: Sampun Om, oh, sampun Ji.
4: Tapi gurun komplit ya, gurun ya.
0: Ji sih, badai dikomplitin.
4: Iya, badannya setara para men FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Itu gurung arbu bu kurang ujar bel sejen ya mbak ya.
0: Sejen ya.
4: Iya benar.
0: Mbak Ila.
4: Sing siaran kenyami amin kenyami ini kita orang nyel bu.
0: Kenyami acu.
4: Mami kenyami nyel bu nyel.
0: Acu ya nyel ya.
4: Monitor apa?
0: Mamen, kita mamen. Monitor tapi masuk kadang-kadang bisa masuk kadang enggak. Kadang lagi sibuk sih.
4: Cumi, kok dapat balik?
0: Mama Kiwi hadir. Mama Kiwi, Om HM.
4: Jati Lawang.
0: Asuh kan Jati Lawang. Sing gemoy.
4: Buat ini makan api itu buat woyo.
0: Papa HM dapat protolan manis ya Mbak Yos ya. Manis.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Wong Ireng, selamat siang Papa HM.
4: Iya, Wong Ireng, Papa Wania, Idos ya.
0: Ji, Ibu Rini, Embu Bue.
4: Bu Rini, kayak si Bapak ngeturin tiang, Bu.
0: Mah neng Om Bambang, lo gendis.
4: Sampun beler, sampun.
0: Mboten parang beler.
3: Mboten protolannya aku beh, Pak HM.
0: Oh, protolannya mareng. Dapat protolannya mareng.
4: Alhamdulillah
0: mareng gani cublek, ngonong.
4: Nyong orang, nyobaknya siaran, gue ngomong.
0: Kang Amrul. Ji. Mister Gotrok.
4: Gotrok juga Kang Abah.
0: Iya, Bu. Ibu Santo ya.
4: Iya, terus kuburin waron Baby Belpa sama Bapak Matu.
0: Iya.
4: Senenge.
0: Ami bakar madu Milela.
4: Senenge jemblem
0: ya. Kang Junet.
4: Ibu yang tahu ya. Untuk panjang top transaksiyo. Terus kasar muti maneng kampar.
0: Si Kang Raju, Kang Raju, Bunda Septi.
4: Enok eh, Bunda Santi Purwo.
0: Bunda Santi eh, Bunda Septi, Bunda Septi.
4: Oh, Bunda Septi ya. Kita nolam, batun ya.
0: Mbak Mudrika, Mbak Mudrika Zen.
4: Mbak Mudrika Zen. Mahayu apa Mbak Ayu ke? Ya, Udin. Budemot ya.
0: Bude Erafana.
4: Tinggal di Matan apa ya, Mbak? Tinggal di Matan.
0: Mami Tika Leoni.
4: Ini Matan Nusantara.
0: Iya, sama Kang Sodik juga di Kalimantan.
4: Di Kalimantan juga. Ibu Leoni sama punan dari Papa HM Tegal Kota. Sing wong sing cilik dhewe.
0: Iya, cilik cemrindel.
4: Cilik wae.
0: Cemrindel ya.
4: Putune wis papat. Alhamdulillah
0: masih dikasih sehat ya Bapak ya.
4: Sehat.
0: Oke.
4: Mangane aja kagen bakso karo lontong.
0: Tapi nyatane maem maning-maning bakso karo lontong. Hayo, kepripun iku?
4: Ayo.
0: Hayo.
4: Ngobrol leman sama sambil minta-minta mari ya. Terus buat sari terus buat tri dia main nama tuh kan kita kerana
0: oke
4: bakar rumi hana ya kampung soal sama ya rapi buat gue arah pasar tuh kira lagi oli proyek lagi
0: oh abah sahur lagi sibuk
4: orang lagi kerjaan nang pokok sih ya
0: iya
4: nang mawang tane ibu santi purbowo sih gue ya iya kamu sama ya rapi juga kasih nuri ya Bapak Yewin juga ya kawasan kampar tuh apar tuh
0: Oke.
4: Mama Arif, Pak Arif, Rampung, Pak Atun, sama Uwe Bantul ya. Atun Wangi, Angkumi sama Bagas.
0: Oke, oke, oke.
4: Lanjut Mani, Tersangka Rejuk, Besade-besade Mas Awang, ada Gondor sama Umi Abiba ya. Sama gitu, Mama Ilma, Mama Rizky, Kumala, punya Mama Dea, Kang Agus Boler, Mama Agus Elisa ya.
0: Mak Ato, Mak I.
4: Wah, wow, Otamai, Jumarti, orang itu dokter Nil, Mbak Tari, Nil gue sing siaran Benjamin ya, ayah orang Nil gue.
0: Nil miring sih, miring Nil, miring Nil.
4: Nil siaran Nil nyontar orang Nil.
0: Oh enggak, Rini lo orang ini gak nyamios.
4: Ya.
0: Iya, iya dari rumah tapi ini ngonjoki barang ketemu. Aduh, luluh juga.
4: Emang minta mbak bunder keluar.
0: Iya, makanya belasih mi, pesannya bunder keluar besi mi. Kapan tuyingnya kayak buat? Wah
4: nanti ya Pak Nono kali nyamuk.
0: Enji.
4: Saya ya. Mesti gue menggerutu magila.
0: Oke.
4: Nirato, Aon, ya. Iya, kamuti, lanjut. Ya udah boleh nih. Sekarang apa
0: boleh? Semuanya saja ya.
4: Iya, atau masjid, nyuruh salami, arah-arah, tapi berarti.
0: Iya, ol ya.
4: Ini lagu apa mbak?
0: Lagu ne du teno gandulan ne gede.
4: Oh, kayak gue mbak.
0: Kayak gue. Itu kan lagunya. Cinta tak terpisahkan. Oke.
4: Makasih mbak Yo.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
4: Jos.
0: Jos. Terima kasih Papa HM yang ada di kosan Keturen. Lagunya Cinta Tak Terpisahkan nanti ditunggu saja. Yuk, untuk Anda balenya Sarah Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul, sekali minum 3 kali sehari. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul, harganya Rp100.000. Monggo, Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Mati urip karo koe api, madep-mantep karo sampeyan abi wong ireng. Ayo Mbak Ania, wong ireng juga selamat siang ya. Mama Kiwi, Kike, yola.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931999588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane ta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong lu penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja akeh-akeh. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nang apotik kok ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, kembali lagi masih ada Anda Rista di 101.5 Setara Paroman FM Tegal, masih di Parasari Siang, masih ada Demang-Demang Campur Sari, ada Demang-Demang Keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani Anda Balane Setara Paroman. Sentir lengo Petro. Ada juga kecil kecik, betul ya. Ini lagu disuka banget sama Mama Kiwi. Mama Kiwi ya.

0: Ya, apapun kondisinya tetap disyukuri. Ya? Iya kan gurune sampeyan sih seringin nuturi nyong. nuturi ini lewat dang lagi gawe apa kayak gawe apa pas neng TikTok. Iya, komennya nuturi sing sabar ya. Itulah menusa hidup di dunia ini. Kang Uwer. Ya kecarane Kang Uwer. Kang Mas Parjo suarane ngaget di nyong nemen sung.
1: Kaget.
0: Nyong bis laku nyong deg-degan cop-copan. Pengen dibegedebuk ora sida. Bapane uya mamane uya. Kang Parjo sampun dahan apa dereng?
1: Oh,
0: itu ditanya sama bapane uya. Iya yang tanya bapane uya lah jangan mamane uya. Terus Om Kasnuri pripun Om?
2: Sugeng siang Aa Jojo. Biasanya suarane mlegege.
0: Ya ki bengaget, tinggal gede uwer ya wer. Jasa krajum kayane rupa-rupane nyong pan kapiran maning ke. Bang Al.
1: Pendatang Balu.
0: Mama Elsa nongol.
1: Mama Elsa.
0: Iya, Kang Akil juga nongol. Bang Al, sabar Bang Al ya. Sabar, wong sabar ngora kedungan kalem.
1: Iya.
0: Bunda San. Oce.
1: Bunda Septi.
0: Aha.
1: Pas apa ya? Guri ini bareng Pak Prabudiono. Nama siang terus Pak
0: Oke.
1: Dan peserta trio peseknya Mama Nadia, Mama Nunu. Pak Tekawa, Mama Nadia.
0: Mbak Ilah Jatirawa. Kang Amrul Purbasana. Mister Godrok Pemalang.
1: Ya. Nama Mama Ardi ya.
0: Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika Jen ya.
0: Iya.
1: Selamat siang. Terus Pak Maridia ya,
0: yeah. Mama Rita, Mama Frida, Bunda Septi. Bu Santo Yong.
1: Bu Santo Yong tahu.
0: Mama Ai, suarane gem apa menggelegar apa menggembar ya Mbak Yos. Tak kira wonge gede, cepule sajentik.
1: Apa Mbak Yos?
0: Mama Ai. Ya, tak kira ngomongan nontok sih, suaranya gemblegar ya Mbak Yos. Tak kira sih uangnya gede. Ya, tak tambah Yos dewe kok jebule nongnya secentik. Ya, tapi ya kayak kue. Ya, direbut mena-mene. Dan ini uang kaya kerong kie.
1: Terus buat tiga darah manis ya.
0: Iya. Suaranya kayak singdang metune tengah wengi Mbak Yos. Apa kue wer? Apa diperjelas wer? Oke. Apa yo tak sentik ke kan dengan Parjo pengen di dublak ting ting.
1: Buri ini ya.
0: Paham Pak. Iya.
1: Burune juga ya selamat siang.
0: Oke, pripun.
2: Wong sing gede suarane cilik. Sing cilik suarane gede.
0: Oh iya. Berarti ya berarti bener jangan menilai seorang dari tampilannya saja ya. Ya nah, jangan itu. Dari luarnya ya. Rogo sejero-jerone ya.
1: Rogo ya, apa namanya? Hidupannya gitu ya.
0: Lah kuwe, Bang Al.
1: Lama.
0: Anjih, Mama Kiwi, Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Mangke nggih Bang Al.
3: Wonge gedhe tapi seneng emang kerut.
0: Sejero gedhe. Mama, Mama Rengganis. Aduh gedhe, Ma. Ora gedhe, Ma. Nuh, Kang Najib, Kang Najib.
1: Kang Najib.
0: Oke.
1: Terus buat Mas Awang ya, Mbak
0: Nia. Wong ireng Mbak Nia.
1: Kudrung, wong ireng. Mama Gilman
0: ya. Burini.
1: Trio Blesek.
0: Iya, saya termasuk personil dari Trio Blesek. Bunda Oka di Krukul. Iya.
1: Iya.
0: Soalnya tengah wingi aku tahu dikrunguni mirip nemen suarane Kang Parjo. Ya gue berarti Kang Parjo. Aja underestimate. Sampean aja parno. Duduk kan duduk gendoruwo, duduk buto ijo. Gue Kang Parjo, Kang Uwer. Tengah wingi tahu dikrunguni suarane kayak Kang Parjo.

0: Ya, sing artine sampean gendruwo apa buta ijo ngono? Duduk, kowe Kang Parjo marani sampean. Njaluk ngopi bareng tau. Sampene bua kecing ya Kang Parjo ya.
1: Wong lanang kok
0: kecing gara-gara anak suarane Kang Parjo modeli kaya ya.
1: Iya, baik kalau unjung ya Mbak Anja lawan.
0: Kena ora weruh umay aku, masa tiba-tiba suarane mengelilingi di sekitar rumah saya kaya kok carane Kang Uwer. Ya kan saya kira Google Map ya Kang Parjo ya. Pere-pere Uwer. Kang Parjo kan gampang ana Google Map weruh. Oke.
1: Kan
0: dia
1: ya.
0: Iya, Papa HM, Papa HM. Iya, primen Bang Al gemboran yo. Nji, Bang Al. Mbak Yos. Wis mudun Papa HM pan online. Oh, Papa HM kan sudah online, Pak.
1: Iya, terus buat temaning ya, Mama Ape, Mama Bayu, Mama Minta, terus Pak Ayu juga ya, sama yang semuanya ya,
0: sama
1: sekarang jadi Munjung Agung, terus buat semuanya.
0: Semuanya saja. Lagunya apa nih, Kang Mas Parjo?
1: Terem.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya, yang enak ya?
0: Apa ya?
1: Aku
0: kan orang Sherlock maring Kang Parjo. Ya mbubuhe muni Kang Parjo jarane muni sejenis kowe sing dateng awengi. Dadine tanpa takon alamate teng endi, ya wis nganggone telepati ya. Lah ya ilmune wis dhuwur Kang Mas Parjo, ora usah takon alamate teng endi, langsung nemu ya Kang.
1: Langsung ya.
0: Lah kowe.
1: Kuli Kang Aryo Apurko.
0: Iya.
1: Aku udah gede kio.
0: Selingsir wengi ya.
1: Selingsir wengi.
0: Oh iya bener berarti tang sing tengah wengi nglinteri umay nyong ke Kang Parjo. Carane Uwer. Oh ya wis lah. Wis Uwer jadine orang kae bengine turune ayem ya Uwer. Wis aja pikiran macam-macam saya Uwer Kang Parjo wis ah.
1: Spesial tuh Pak Dios ya.
0: Oke.
1: Iya
0: amin.
1: Supernya buat seseorang aja.
0: Seseorang sing merasa kan sih sing merasa. Sing merasa peduduk. Iya, aduh dah sing merasa randa-randa kabeh wong telu kuwi prime.
1: Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
0: Iya.
1: Ada kekurangan.
0: Iya, mohon maaf juga. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Jos ya Kang Parjo ya sing dang tengah wengi kelinteri suarane ya suarane tok Kang Parjone tandan karena Kang Uwerke wedi ya urung apa-apa wis gile langsung lawange dikunci langsane tutupi ya wis sak uma-uma dilaminating gara-gara krungu suara tapi model suarane kayak Kang Parjo jebulin lah gue emang suarane Kang Parjo. Aduh suara uka-uka versi Kang Parjo ya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Kang Parjo. Halo selamat siang Balena Sara Paramon.
2: Halo
0: juga Om.
2: Sore.
0: Ji siang Om.
2: Menjelang si sore.
0: Iya.
2: Yang menjelang sore.
0: Ya, ayo si panas lah Om lang. Kok suaranya mengko Om ngenteni adem. Om.
2: Lagunya
0: apa? Lagunya apa Om?
2: Lagunya sana.
0: Belum aku belum minta, aku belum ketemu Arfan sih.
2: Gendeng dia.
0: Iya. Belum, aku belum ketemu Arfan, belum request di Arfan.
2: Oh.
0: Iya.
2: Dulu.
0: Iya, ketemunya nanti kalau hari Sabtu dan Minggu.
2: Oh, ya.
0: Dia siarannya kan malam. Kalau enggak langsung aja ke Arfan, bilang suruh masukin.
2: Caul.
0: Iya, bisa kok. Arfan itu baik hati, ya.
2: Udah Tresno ya turung.
0: Belum semua, belum. Bocuk. Belum. Kudunya direnteng disit lagu apa baik udah ketemu nembe kevan lebakna kayak gitu ya.
2: Ya. Ya Papa HM wis mlebu ya lutak lutek.
0: Papa HM.
2: Iya.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Monggo.
2: Lagi tugas ya.
0: Om ka sehat kayak Uwer disapa Om Uwer.
2: Sehat nemen Uwer.
0: Iya, Uwer suara di maning gara-gara suara penasaran ya Uwer.
2: Iya.
0: Kang Parjo Uwer.
2: Ajojo
0: iya.
2: Gitu loh.
0: Iya, Ajojo dan bengi-bengi suarane sing model kayak Ajojo, Ajojo ya.
2: Iya.
0: Duduk buto ijo.
2: Ya.
0: Bang Al ke Bang Al kue berarti Bang Al kue berarti prima ya. Bang Al itu menggelikan ya.
2: Yo memenek.
0: War. Ya, sampun war.
2: Sampun ya, war.
0: Ji, Kang Najib, Kang Najib.
2: Najib.
0: Bunda Oka.
2: Oya.
0: Ya.
2: Bunda Oka.
0: Kang Akil,
2: mm-hmm. Kang Peter, Kang
0: Mah
2: Pion,
0: Kiwi, Mah Kiwi, Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi, Kang Sabun.
0: Ya.
2: Om Wadri, Nok Mantel. Ya.
0: Nok Gendis, Om Bambangnya.
2: Nora kenal Nor Gendis. Nok Gendis,
0: oh kenalnya Mbak Neneng, Mbak Neneng, Mama Neneng.
2: Nora.
0: Si kenalnya siapa?
2: Mama Ragil.
0: Mama Ragil, lah. Nyomala kenal gue lah. Sama
2: Mas
0: kenal
2: Bambang ya.
0: Iya.
2: Mas Yanto ya.
0: Uh-huh.
2: Dan Kang Kayo. Kang Raju,
0: Ji.
2: Raja Udara,
0: terus
2: lima Sri Kandine, enak ke? Terus gue Fudemon, Mejikan, Ayu Poso, Omacet,
0: Bunda Oka, Bunda Oka Grogol, Desa Grogol. Oh sampun ya.
2: Ngerti.
0: Oh sampun.
2: Mama Mod Pesta ya kenal.
0: Oh kenalan nemen ya.
2: Kenapa?
0: Oh lampar.
2: Lampar.
0: Lampar ya Om ya.
2: Iya terus gue ambil pada Madung Lela.
0: Anji. Lagunya apa Om? Tadi apa ya Om yang diriku sih Om?
2: Di Rukswa Selatan yang rusak yeah. Jalur lagu
0: yeah. Apa sih Om?
2: Lagunya sih jalur gue Amati Kalaunya apa terus iya Kudera Fana apa
0: Ragil wis SMK Om Agil wis yeah. SMK jarane Mama Neng aku malah ora kenal Agile kenalnya yang bawa kayaknya Mama Neng Om Bambang Nok Gendis
2: ya. Lanjut ya Mbak
0: enggak
2: gak ucah keracu mau kami rasa
0: Dasar Tapiran
2: Kampung Ibu Atun si Bendino Mama
0: Ilman lagunya Bunda Oka bae ya Om lagunya Bunda Oka ya Om ya, stasiun ya, balapan Om Mintane Om
2: oke
0: okay. Ya
2: terus gue Mama Nadia Mama Isya
0: ya,
2: Mama Lani Dede Gani
0: dari Bunda Septi
2: terus kayak Madam Regani
0: Mpo
2: Happy Keri
0: ya
2: Wak Atok
0: Mati gak tau iya katanya satu
2: iya terus Goyo Marti empat sekawan loh
0: ya
2: Mama Lydia
0: Ji
2: terus Mama Alisa Mama Dea Agus Duele
0: oke okay.
2: Ya Trinil
0: Trinil
2: Tanjung Teng terus Maninge Mbak Tokyo Tete Agustin
0: Tete Agustin ya, Mister Mama. Gotrok
2: Mister Gotrok
0: Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Terima kasih untuk Sonya.
2: Terima kasih kembali. Sering-sering
0: aja motion. Senengan menyare. Ya lu kata iya kayak gue ya.
2: Iya.
0: Kang Raju sampun Kang Raju.
2: Kang
0: sampun. Sugeng kerobokan Kang Kasnuri katanya seperti itu.
2: Laya-laya. Pan
0: gerejep
2: aja, pan
0: suaran berbeda. Akhirnya kaget ya. Oke.
2: Jengkelnya.
0: Jengkel. Jipun, sampun Om, spesial Om, durasi
2: ya,
0: Om.
2: Jip. Game setuju mohon
0: gih. Oke Om.
2: Ngapun temen gih.
0: Ji, sawang sulipun.
2: Spesialnya kagum bayon.
0: Matur nuwun.
2: Siaran semoga selalu sehat.
0: Kang Jabidin ketinggalan Om.
2: Oh iya, Ibu Bisri.
0: Iya, Ibu Bisri sama Kang Jabidinnya.
2: Iya, semuanya weh.
0: Oke, oke.
2: Balane setara Paramon.
0: Dimana
2: berada anak Mama Kayo, Putri Kasih nama Mbak Aman apa
0: okay. Ya wis, kabeh bae ya. Oke.
2: Ya, nama Mama Mimin ya, Mbak.
0: Iya, Bunda Sal bae ya kike. Bunda Sal sudah disebut iya.
2: Bunda Sal ya weh.
0: Ya wis. Oke.
2: Ya wes bos kentem kamnawon ngapurane.
0: J.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ketingting. Jos. Terima kasih Om Kasnuri sing gembro Jos ya. Gara-gara bar di dumplak ketingting Jos akhirnya gembro Jos. Berapa obat herbal Man Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh? Dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal, Jalan Raya Dampiak 132. Sudah ya, 2 penelpon, waktunya juga sudah menuju jam 2. Jadi langsung saja saya hadirkan Sak. Mohon maaf lahir batin, jasa rajum kapiran. Bersama dengan Bang Al juga kapiran. Mohon maaf nanti lanjut di Lanosta. Ya Bang Al ya. Lanosta Bang ya. Mancar apa pajak Bang dang pan lebu Lanosta Bang. Ada Ling Sirungi spesial hadir.

Ya, satu demang campur sari dari miliknya Didi Kempot ya. Ada stasiun balapan dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bunda Oka yang ada di kosan Desa Gregol. Om Kas Nuri juga ya, lagunya sudah oke sesuai korpor permintaannya Bunda Oka. Ya sudah, Casak Racum Sugeng Siang. Sabar ya Sak ya, kapiran Sak. Casak kapiran. Puas temen. Lanosta Sak ya, Bang Al juga ditunggu di Lanosta ya. Oke, pripun Bunda Septi? Ya Bunda Septi, matur nuwun ji untuk itu ondol-ondolnya. Terima kasih untuk yang seger-segernya ya. Terima kasih untuk baksonya. Barokallahu fi rizki Bunda. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai langkah-langkah dan kehidupan Bunda Septi ya. Barokallahu fi rizki, berkah dalam segala hal. Anya manying. Jaluke cari Om Kas. Jaluke. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Kang Iton, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Junet juga. Halo, selamat siang Nok Ayu, udah ma'am siang apa belum? Sudah. Ini sebentar lagi mau makan baksonya Bunda Septi ya. Kemudian di belakangnya Kang Junet, Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Murdika Zen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Neng Yos. Kulo Mbak Murdika Zen, ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen Parasari, ingkang wonten ing Stara Paramon FM. Salam spesialipun kagem Mama Lani, ingkang sawuk panen jeram Bali. Oh, Mama Lani lagi panen jeruk ya. Jeruk Bali, aduh sayang jeruk Bali ya. Saya gak bisa cara makannya Ya sudah, saya gak jadi minta. Ternyata mau minta, iya. Lagian harapan nge-ios. Oh iya ya. Matur nuwun, kagem neng Yos ji. Kemudian Mbak Murdikasin, di belakangnya ada Mr. Gotrok di Pemalang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum sugeng siang Mbak Yos, Amrul saking Purba sana Tarub Rawuh, Mbak Dari Kos Tembang, Nonong, salam colek kangge Bude Mut, buat Mama Lani ada Mbak Aninya, Boja Sekarajum ada Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis buat Kang Parjo, ada Mbak Am buat Sedoyo Mawon, kru Lan Balane Star geng rehat siang, jaga selalu kesehatan, spesial kangge nipun siaran Mbak Yos. Senugi pinaringan sehat lan bahagia sedanten kalian keluargi.

Iya, kemudian di belakangnya Mas Amrul ya, Amrul Purba sana. Ada siapa nih? Mbak Ilah di Jatirawa. Sugeng siang Mbak Yos, melu nimbrung malih. Salam buat Mbak Nia, Mbak Eka, Tata Agustin, Om HM, ada Jasak Rajum, ada Mama Lani, ada Kang Andi Pagiantan, ada Mas Akil, spesialnya buat yang lagi tugas. Semoga tuntas sampai jam 4 sore. Amin. Sayonara, terima kasih. Oke. Kemudian di belakangnya Mbak Ila, Jatirawa. Ada Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga, sugeng siang. Mama Kiwi request lagunya Kecil. Ini tulisannya kecil-kecil, kecil-kecil ya. Mungkin yang dimaksud kecil-kecik begitu. Sudah saya hadirkan ya Mama Kiwi ya. Oke deh, spesial buat Mama Kiwi lagunya. Akil yang ada di kosan Pesarean, Kang Akil di Pesarean, Adi Werna, ingkang dinten Rebo niki nyuwun sekare Pak Rebo. Waduh, besok lagi ya, waktunya sudah tidak memungkinkan nih Kang Akil. Salam Kang Sedoyo, mawon. Suwun Mbak Yos, kalau besok udah Kemis dong Mbak Yos, yes ya. Ya berarti nanti Rabu depan. Besok requestnya lain lagu aja. Mama Elsa juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Mama Elsa nongol nyewon peternak lagu suwe ora jamu pancen nih ya, tapi waktunya wis mepet mah. Salamnya buat Balenesa Paramon, salam sehat buat Mbak Yos, semoga panjang umur, berkah barokah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya buat Mama Elsa dan keluarga, dan buat Balenesa Paramon semuanya. Assalamualaikum dari trio blesek Mbak Yos, sing personile ana Mama Hilman, ana Ibu Syuhada. Terus kirim salamnya buat Bu Rini. Iya, saya orang diterlak karena si sak. Ada Bu Rini. Salamnya buat Bu Rini, ada Pak Pramudiono, buat Kang Doli, ada Tata Agustin, buat Mama Siri, ada Mbak Am, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Umi Habibah, ada Yusuf, ada juga buat Trio Pesek, Empat Sekawan, Tiga Darah Manis, Mama Wiwin, Mama Nia, Mama Wiwin, Mbak Nia, buat Mama Nadia, ada Mama Kiwi,

ada Mama Wajra spesialnya buat yang lagi duga, semoga sehat selalu. Lagunya Caping Gunung dari miliknya Wali Cina. Kayang ngenyong pan kapiran Mbak Yos, kapiran maning wis, kadung kapiran yo wis cekelan patuk wae. Ada Papa Nek Uya sama Mama Nek Uya juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Sal, selamat siang Mbak Yos. Juga buat Kang Parjo tadi sing lagi tadi online ya, disapa sama Bunda Sal hadir dari kawasan Kepunduhan ya. Di belakangnya Bunda Sal ada Mama Ayi juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Om Kasnuli bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng juga, terima kasih sudah hadir. Mama Reng Ganis ya, yang sudah sempat masuk di online tapi protol ya. Kemudian Kang Najib juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada uwer keluar-keluar sing dang tengah wengi, ana suara, suarane mirip karo Kang Parjo, dikira si sapa, dikira dedemit, jebulin pancen Kang Parjo. Adir, iya anggap baik ya kue ya. Eben uwer aja, wedi ya wer. Mama Neng, Om Bambang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisrinya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada selamat siang Mbak Yos, sing anan kawasan Villa Pingkal Bengle. Kang Fitur hadir di acara Campur Sari dan Keroncong di Parasari Siang. Salamnya buat Melani, ada Mbak Nia, Mama Nadia, ada Nyiratu, ada Mbak Kembang Pang, ada Mbak Mudigasen, ada Kang Paryo, ada Kang Doli, Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Akil, ada Kang Teddy, Jasak Rajumpiol, ada Kang Edi Dado, Suha Atomai, ada Trinil, buat Jengat ini ada Kang Jabidin, buat Abi Bakar Madu, Umi, Lela, ada Tete Agustin, buat Kang Ibni Abdillah, ada AA Furkon, buat Balene Sarah Paraman semua, buat Mbak Yus terima kasih dan selamat bertugas sajalah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Waalaikumsalam, selamat siang juga Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balene Stara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sugeng kerobokan Nok Yos, Kang Raju kali Mama Asli Lisbon, sarang kelima bidadarinya hadir Nok Yos. Salam kagem Mama Prabu, buat Mama Ella, ada Mbak Siva Pekalongan, ada Kang Kasturi, ada Mama Wiwin. Uwe nae Papa HM, uwe nae Dada Agustin, wena Ami Bakar Madu, wena Salam manis buat sekembar, ada Nok Isna, ada Nok Wendy, Nok Windy ya, ada Nok Kesha, Nok Anissa, Abbas, matur nuwun Nok Yos. Lagunya Jali-Jali Nok Yos sudah dihadirkan tadi di awal sih. Langsung buru-buru dikasih aku dulu ya. Baru salam-salam. Bunda Oka di kawasan Grogol juga hadir, lagunya Stasiun 28. Masuk Mbak Yos, masuk banget dong ya, tadi sudah dihadirkan ya Bunda Oka ya. Oke, Bunda Septi juga selamat siang, sudah monitor dari jam 12 Mbak Yos, terima kasih untuk doanya, diamini amin Allahumma amin. Kemudian di belakangnya ada Bude Eravana, selamat siang. Sugeng siang Bude Eravana, nyuwun sekar Bandar Jakarta juga sudah dihadirkan ya. Ini lewat SMS ya, dari jam 12 tet sudah masuk SMS-nya, tapi bacanya Buden. Iya, karena kalau oleh SMS kadang saya kelupaan, gak kebaca. Lagi sudah dihadirkan ya. Salamnya Kangge Sedoyo Balene Sarah Paramon, matur nuwun Mbak Yos. Ini salah sambung ya, nawarin urip. Lagi ngurip Bude Eravana, waduh, karo gesek, karo oblok-oblok tempene casak, mantep oh Bunda, ya kan? Si memang kudu nganggo oblok-oblok tempene casak. Sidang pan mam, tapi kudu karo kudu nganggo tempene casak. Sebenarnya kudu. Cuman ya kuwe casak racun kan ya. Ya kuwe sakar dewe kon maring-maring umah, marani kon maring umah, maring-maring umah Yos, marani ne maring umahe mama. Mama sing nang kana. Papa M juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Bang Al ya, Bang Al juga selamat siang, Bang Al sudah hadir, terima kasih. Nanti ditunggu di Lanosta online kamu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp, WhatsApp dan SMS online, dan Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026. Setelah ini nanti Yos Analista hadir kembali di La Nosta, ada Demang-Demang Pop, Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore.
Kowe maksudnya apa krangkring krangkring krangkring jelas-jelas apa closing ya? Pancen kudunge dikurungi iki. Sampun closing krangkring krangkring mesti bangal kae. Ning ora bangal ya jasak. Tebang tren ada nonong memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana 101.5 Star Paramount FM Tegal. Yos, Andari Stapabit undur dari para sari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Halo, hai. Hai, hai. Ketemu lagi sama Isan Darista ya. Kali ini saya hadir di La Nosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di La Nosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90-an dan sebelum tahun 2000-an ya. Silakan Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852931999588. Tentunya kebersamaan kita di La Nosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitanema yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dampiak 132. Don't go anywhere, tetap bersama dengan Yos Andanista di La Nosta. Teman-teman Pop Nostalgia dan Indo masih akan tersadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Mariah Carey, I Do Without You, spesial untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yos Andarista di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore, Mbak Lenestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sore.
0: Mbak Nia lagi. Miyawani. Miyawani maning. Belum pulang ya macanya ya?
1: Belum.
0: Ya dong, ini kena nggo kayo, nggo tilik abine yo. Or. Kan lumayan ya, sejam rong jam. Melayu banter nemen.
1: Ya,
0: Melayu banter, makanya mau Melayu nasi banter nemen. Nyambat Jin dan Jun, Mbak Nia, ya.
1: Iya ya.
0: Iya ya. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Oke.
1: Okay.
0: Selamat sore.
1: Ya, Mbak Yo sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Hmm.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagunya apa Mbak Nia?
1: Seberkas
0: sinar. Ya? Nik Adila. Ya. Oke, salamnya banyak.
1: Pas saat ini, Mas Na, keluarga.
0: Oke.
1: Pak Eka, Mas Anjar,
0: Kang
1: Doli,
0: Ji,
1: terus Kang Kopi,
0: iya.
1: Agustin dan Dewi Waia Baweni.
0: Oke.
1: Abila, Mame Abila.
0: Ini yang duet apa yang single mania? Yang duet sama Dedi Dores. Single Nik Ardila aja.
1: Ya, Nik Ardila aja.
0: Oke.
1: Pak Nurin Mama Wiwi. Terus Pak
0: siapa lagi?
1: Para dancer Mama Jilis pun.
0: Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Asmo. Siang.
0: Mama Anjeli, Mbak Nia selamat siang.
1: Terus Pak Ila ya.
0: Oke.
1: Pak Ila lor-lorone.
0: Mbak Nia mau tentilem siang, ditanya sama Kang Amrul.
1: Di
0: boten enten sing rencangi Mas Amrul. Dadi saya boten sakit bubuk siang. Iya, dang kami bakar madu tak bubuk siang karena anak sing ngancani mama Ele, Umi Laila ya. Di puk
1: Umi Laila ya.
0: Kami bakar madu Kang Akil.
1: Kang Akil.

0: Mbak Mudrika Zen.
1: Selamat siang.
0: Ji.
1: Uwar.
0: Ya, Bunda Oka. Mami Tika. Mami Tika Leoni.
1: Terus Kang Sepiti.
0: Bunda Septi. Ji. Sapa Wa Ato Mai, Wa Ato.
1: Selamat siang.
0: Ji.
1: Terus buat Yutrinil.
0: Yutrinil. Cuacanya redup Mbak Yos, mudah-mudahan hujan.
1: Terus
0: ya Mbak Yos, amin. Hujan membawa berkah.
1: Heeh. Ya.
0: Ya.
1: Kroni Bapak Asikin. Heeh.
0: Ji. Oke.
1: Buat Mama Dea karo fokus poe ya.
0: Heeh.
1: Mhm.
0: Oke.
1: Ya, Nok Ikma. Mama Nani, Mama
0: ya.
1: Terus Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Tete Agustin.
1: Selamat siang.
0: Upo Happy.
1: Selamat siang.
0: Ya, Bunda Sal. Selamat siang Mbak Nia, Mbak Yos, Nji. Sugeng siang Ugi.
1: Mama Tia, Mbak Kembang.
0: Mbak Nia badhe dirancangi dalam boten. Boten mangke di niku di napa di ganyami prate apa didukani. Iya, didukani ngoten. Mangke didukani niku kali abine, boten.
1: Mas
0: Amrul. Kang Doli.
1: Kang Doli. Mama
0: Tia. Ji.
1: Terus Mama
0: Kiwi
1: Kang
0: Tawut. Oke. Terus
1: Mawa Jeranok Marten.
0: Ya, Puri ini Pak Pramudiono.
1: Diono Bapak Kyo Pak Purune, Mbak Ami, Mbak Soha, Mama Lidia, Kang Marto. Terus Pak
0: Papa HM sudah?
1: Papa HM
0: Terus Bang Al, Afurkon.
1: Yang misalkan madu Lela Bunda Viva pada gondrong. Terus Pak Awang Mbak Sadar.
0: Sakrajum
1: Casak ya Kang Wisuhadai.
0: Kang Fiter hadir
1: Kang
0: kembali
1: Piol.
0: Kang Piol. Kang Ahmad Albar.
1: Ahmad Akbar.
0: Ji.
1: Om Edi Dandos ya.
0: Okay.
1: Terus Kang Tarno Yumarti.
0: Anji.
1: Terus Mama Lydia. Kang Parto ya.
0: Iya. Mama Firda.
1: Mama Frida. Mama Frida, Bu Santo yang tahu. Terus Mama Eneng, Umbamba. Budha Bibe, Pak.
0: Nyi Ratu, Nyi Blorong.
1: Mama Rengganis. Terus Handoko, Kang Samso, Mas Pak Ani. Terus buat Mama Ani. Budha Saki. Terus buat Yutrinil ya.
0: Iya.
1: Mas Begito,
0: Nji.
1: Mama Irman, Ibu Abdila, Mama Adila, Mama Eza, Bunda Septi, Mama Ayi, Bunda Siti.
0: Oke.
1: Buat
0: Sinten. Semuanya saja. Semuanya saja ya. Oke. Oke deh. Amin. Amin.
1: Percayaan Ngo Irman.
0: Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting Mbak Nia. Jos, terima kasih ya Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja ya. Mumpung macane lagi mingser sedelat Mbak Yos ya. Sedelat mau rupane lumayan lah sejam rong jam ya. Tokone kan nanggo engsreng Mbak Nia. Atut-atut. Atut-atut Mbak Yos, nanti barangkali tiba-tiba macannya ya datang dan menerkam bagaimana? Yang mau tanggung jawab siapa? Iya siapa ya? Siapa sih menanggung jawab? Di 477 kita sapa halo selamat siang jelang sore Balai Nusantara Paramon. Loh? Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya, Anosta. Hitnya. Iya, itu radionya jangan terlalu deket Nok Ayu. Nanggani. Iya, agak dijauhin biar enggak feedback. Iya, biar suaranya Dede Gani terdengar merdu. Oke. Oh, Dede Gani baru pulang dari mana, sayangku?
2: Tegal Sari.
0: Oh, dari rumah.
2: Tapi kan mau ke madrasah.
0: Oh iya, sudah deh, nanti kapan-kapan ya ketemu sama Mbak Yos ya.
2: Aslinya pengen ketemu Mbak Yos.
0: Iya, Mbak Yos juga kepengen ketemu Dede Gani. Iya ya, harusnya tadi ketemu kita berpelukan sebentar saja ya. Tapi sayangnya mau berangkat madrasah. Iya, tapi ya sudahlah, pelukan. Iya, Dede Gani jadi apa?
2: Jadi lala.
0: Oh iya. Halo, lucu deh.
2: Jadi pipi.
0: Oke, berpelukan. Jasok dari po. Aduh, tapi Mbak Yus gak mau berpelukan sama Jasok Raju, maunya sama Dede Gani aja, sama ibunya aja. Iya. Nanti Jasok Raju kan jadi po. Iya, nanti po itu jangan ikut-ikutan dipeluk ya. Nanti po biar memandang saja, memandang kebersamaan kita ya. Iya wes.
2: Meluk sikilnya Gani.
0: Aduh. Ya. Nanti kalau Gani marah, cerampang bagaimana itu?
2: Ya biar jatuh.
0: Aduh, Gani lucunya ya. Ya sudah, lagunya apa nih Gani? Lagunya apa?
2: Dongeng sebelum tidur. Wayang.
0: Oke, ditunggu ya, Nang.
1: Gani. Gani ya lo mampir kan kon balik ora gelem.
0: Ora
1: madrasah.
0: Iya, makane sing ngene.
1: Pucuk-pucuk kok nanti iya. Kapan-kapan mampir.
0: Ala nang belas temen sih, Nam. Nanti ketemu ya kapan-kapan ya, Nong ya.
1: Iya, kapan-kapan.
0: Iya, makane ora gelem balik soalnya madak ceklimit.
2: Kan kemarin
0: ketemu, nanti ketemu lagi tanggal 23 ya. Gani mau ikutan lomba? Iya, ikutan lomba. Nah, itu ikut lomba itu ngikut kakinya Jasak mau.
2: Sama Mbak Anggi.
0: Oh iya. Oh, kalahan. Nanti ini menang, nanti kamu ikut lomba ngikut kakinya Jasak Rajum. Ya?
2: Oke.
0: Kamu bawa talinya dari rumah aja ya. Talinya yang kenceng, yang kuat biar Jasak Rajum itu enggak bisa jalan.
2: Tapi enggak bisa ngalin.
0: Bisa, nanti saya bantuin. Saja nanti saya bantuin ngikat ya. Oke.
2: Kakinya sama lehernya.
0: jangan leher.
2: Biar kayak kambing.
0: Oh, biar kayak kambing. Enggak boleh. Kakinya saja ya.
1: Dasar orang tua aku alatnya sini.
0: Ya, mohon mangap. Jasak Raju mohon mangap nggih. Jasak Raju mohon mangap nggih.
1: Mohon maaf ya, Zak. Gani enggak ngerti.
0: Tahu tenggelam ya. Ya wes.
1: Biasanya kan sing diikat kan lehernya mungkin iya. Gani.
0: Oh, bayangannya ke situ ya.
1: Iya, sapi iya. Sama kambingnya itu waktu
0: iya, korban, ya. Mungkin gini, ketika lihat wedhus kayak lihat kambing kayak. Ya wes. Lagunya tadi dongeng sebelum tidur.
1: Sampai lumayan ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bahagia terus ya Mbak ya.
0: Amin ya Allah. Doa sebaliknya.
1: Mama Wiwin.
0: Oke.
1: Yo Pasek. Niki ketemu mana pasar esok?
0: Oh, ketemu mana? Terus pime akhirnya bakso bareng?
1: Ya, biasa.
0: Oh, biasa rumpi.
1: Pilih-pilih pakaian.
0: Oh iya, ya, tapi dipilih temenan apa ora? Apa mung deleng-deleng tok?
1: Ora, males karo kancane lagi milih-milih.
0: Oh, lagi milih-milih terus ketemu sama Mama Lani habis belanja.
1: Terus
0: dong diledek ke mak gue sampai nutul-nutul tok apa tuku kayak gue mah. Paling manut. Mani.
1: Mane. Hari wis mancing aku ya. Ngopengene tuh dingkap.
0: Lah ku itu dingtok buat apa?
1: Lah,
0: modele modele bebles ya Mah ya. Oke. Salam Mah.
1: Terus lo Ami karo Umi ya. Datang mlebu Mah ya.
0: Dereng Mah, kapiran oh, iya. Awit nang Parasari Mah. Ngrombet.
1: Si teman mau nang Maria ya kayak ngarep mlebu.
0: Iya, iya cuma ngrombet aku kapiran bae. Aku potongane kapiran ya aku.
1: Terus lo Kang Doli ya. Sore. Mama Rizky, Manet Manu, Melania. Terus ngopuri.
0: Mbak Ila, Mbak Ila, Mbak Ila Jatirawa.
1: Mbak Ila Jatirawa, Mbak Ila.
0: Bisa nak orang Malani, bisa nak orang mampir sih. Mbak Nia. Mbak Nia.
1: Oh, iya. Mbak Nia. Iya, orang temu Mbak Nia. Iya.
0: Mbak Nia juga enggak woro-woro, ada enggak ada macannya tadi ya pas Mbak Nia ya.
1: Iya, orang yang orang kemutan bayo yang
0: iya.
1: Kemutan.
0: Iya, yang mampir.
1: Mau habis kayak sih ke nih balik sekolah langsung OTW. Terus Gombarina ya. Ya,
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Bu Rini Pak Pramudiono.
0: Ji.
1: Jadi Bapak Tekondo.
0: Mama Ayi.
1: Mama Ayi Pengleng.
0: Oke. Okay.
1: Mas Pardo ya.
0: Bunda Sal.
1: Bunda Sal sehat selalu Bu.
0: Iya, Kang Amrul.
1: Kang Amrul. Ayong Ki wer. Ya,
0: Kang Akil Mr. Gotrok.
1: Kang Akil Mr. Gotrok. Kang Al. Terus ngopasukan Ibu Kemoyong.
0: Anji. Ya.
1: Mama Mita, Dina Mama April ya.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen, sehat ya Mbak Mud.
0: Amin. Bunda
1: terus
0: Oka.
1: Santi Purbowo.
0: Ya, apa? Bunda Oka di Desa Grogol. Oh, iya.
1: Bunda Okta.
0: Mami, Mami Tika sudah Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Halo Mama Lani, Kang Amrul.
1: Halo Kang Amrul, Piul.
0: Piul sendiri dong. Oh, maksudnya Kang Amrul sama Piul juga.
1: Iya, Pion. Terus ngokwe oh. Empat sekawan. Mama Alisa, Mama Litia,
0: Kang Mutar.
1: Iyo Martin.
0: Iya.
1: Mutar.
0: Jibril Ucul sing kandang ya. Bebas. Mari Mbak Nia mungkin mau Kang Mutar.
1: Terus ngokwe oh. Apa ya sing nyawer.
0: Kang, oh, Kang Tingkir. Joko Tingkir.
1: Iya, Kang Tingkir.
0: Oh, beda wet.
1: Terus ngo Akib Marani, Pemandur Pemandur, APM. Terus ngo Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni Abdillah.
1: Terus ngo Kweting Bojone Telu.
0: Bojone Telu berarti Ari.
1: Iya.
0: Bagus Ari Permana. Kalau Adi iya, Permana terus. Itu kembar empat anaknya.
1: Iya, Kak Waato Mahdi. Terus ngo kue oh. Siapa maning? Ngo KPPW itu.
0: Siapa maning ya? Oke deh Ma.
1: Spesialnya ngo kerapesek ya.
0: Ji Mama.
1: Kecilnya gaul.
0: Oke. Sabu. Supernya buat Dede Gani.
2: Supernya maning buat Ibu Lani.
0: Oke.
2: Supernya maning buat yang merasa sama Ibu.
0: Eh, sapa, sapa Dede Gani. Sapa. Sapa. Kita bisik, kita bisik.
2: Nah,
0: bisikin Mbak Yos. Ah.
2: Nanti kalau ketemu tak bisikin.
0: Oke, okay, ya. Siap ya. Nanti denger-denger sama nanti Mama Lani.
2: Denger sih, Mbak Yos.
0: Oke, okay, nanti ditanya Ibu ya.
2: Nanti Jasak denger.
0: Oh iya ya. Nanti Jasak itu mempermasalahkan ya. Ya sudah wis. Nanti bisik sama
2: iya,
0: Mbak Yos aja. Oke, okay, siap deh.
2: Makasih, Mbak Yos.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
2: Jasak.
0: Kan sudah tahu. Mbak Yus kan sudah tahu. Jasak racun itu bagaimana? Emang bagaimana jasak racun ini? Seolah-olah jasak racun ke primen sisak sampean dongan sisak. Sampean sudah makan-makan neng tiga jenis gaul ya. Orang marahnya orang acan. Ya, Papa HM. Papa HM juga selamat siang jelang sore. Yuk satu menelpon lagi di belakangnya Mama Lani. Halo selamat siang jelang sore Balane Suara Paramon.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini sepanjang hari setara Balane Paramon 101.5 Keramat,
0: yeah.
3: Nomor 130 gua gitu loh.
0: Iya gitu loh. Oke.
3: Cinta apa di luet ya?
0: Boleh.
3: Cinta apa anak? Ada ya?
0: Ada Papa HM. Cinta hampa. Oke, Pak.
3: Kayange wadon kabeh loro ya.
0: Wadon kabeh ana Mbak Ani, ana Mama Lani.
3: Woman ya, berarti ya.
0: Woman.
3: Ya wadon wanita perempuan.
0: Iyo. Iya. Estri sanes jaler. Ji.
3: Oke. Lanang.
0: Oh, lanang wis.
3: Ya lanang ya.
0: Ya iya ketok nang tengah kan anget ya Papa M ya. Saya gini dijejer, saya gini dijejer kan tak mau Mbak Nia. Mama Lani tengah ya Papa HM kan anget.
3: Wis.
0: Oh wis, ya wis. Oke.
3: Dan buat Bayo selama keluarga ya.
0: Ji.
3: Semoga selalu remingi buat Mbak Nia sama Wong Ireng ya. Mama Lani sama Cici.
0: Joko tinggir ngambil dawet. Aja dipikiri.
3: Ya betul dulu. Buat sama keluarga semua selalu ya.
0: Iya.
3: Buat peketup-peketup.
0: Iya. Mbak Am Kembang Pang, Papa HM.
3: Suruh.
0: Mbak Ila Jatirawa.
3: Ya, Mbak Ila. Ya, gue kenal korangnya.
0: Kenal? Mendatang, pendengar lama ya?
3: Iya. Kalimantan ya.
0: Kalimantan, Mami Tika, Leoni. Bude Eravana, Jalan Serayu.
3: Dekat kota ya.
0: Ji.
3: Lanjut, buat Burini sama Mbak Pardiono. Ami bakar moga ya. Itu,
0: iya bobok ya, dipuk-puk ya, sama Umi Lela kan. Sih Kang Fiter
3: bobok, ya.
0: Iya
3: Bingi,
0: belum ya
3: aku tutup layar cinta aku
0: iya
3: wong radio ini no dalam wong turu ya
0: iya oh sampai keturun
3: iya
0: lah, terus berarti kok lagu ini diringok nah
3: oh
0: lo
3: sampai tengah lima
0: oh lo
3: jam 5
0: iya Kang Fiter selamat sore Kang Fiter
3: Kang Fiter terkotor
0: Kang Akil
3: juga Yongke
0: Bunda Oka di Grogol Papa M
3: Grogol
0: iya desa ya? Grogol berarti tetangga desa ya Keturen terus Debong
3: iya
0: desa Grogol Pagongan
3: dari Wong Keturen
0: iya
3: Wong Keturen tirus bae ngulon Bang.
0: Iya, deket ya Om ya. Deket.
3: Kan dua-dua arep telu berarti lu wis lah
0: mati.
3: Heeh. Alamat gua ta. Ya, barangkali
0: gitu. Barangkali lewat ya, terus pengen menyapa.
3: Wong arek cilik bae.
0: Iya, ora ada dene katone si ABG bae Om.
3: Oh kayak gitu.
0: Iya katanya si SMA ki SMA ki apa ya sekolahnya neng di kayak kue.
3: Oh kayak kue ibu yang tahu malan ini ya kang Bambangan ya. Mayan Mayanto buat kang Sarmuti. Ibu ayam cakra terus buat Miki malannya tahu semalam nih.
0: Mama lagi sudah.
3: Bowo Mariati Ardian,
0: Salomanan
3: Semandela, minta kemari mengetemani kang Sayo, Puranya terus buat ribut si timnya. Si Amin Mas Nuha, Kas Nuri, Mama Wiwin juga.
0: Oke.
3: Wah lemu temu monitor berarti.
0: Wah lemu bersama dengan Mami
3: Daroja
0: Basipur. Oke.
3: Bapaknya Uya Toro.
0: Bapaknya Uya mana Uya?
3: Mana Uya? Afwan.
0: Wah atau Mai?
3: Kalau atau Mai, terus Om. Wah Parinto.
0: Iya.
3: Tanggal 26 pancadatan mu.
0: Yes.
3: Parinto Purinto
0: belakang
3: Sarean yang ono terminal atau Mak ya terus Jumarti Utara yang tiga Trinil Batari Tunteng si belenya sampean ya
0: Anji ya Om
3: ngomongin cilik ya
0: siapa waduh no
3: apa wanita sih ya
0: sebenarnya
3: Trinil
0: kayaknya dudu wanita tapi perempuan
3: oh kayak gitu oh wanita ngono
0: iya apa duduk sih om
3: oh
0: sampe sampe meragukan jenis kelaminnya Trinil
3: selalu wingi sing duwe adat wingi lagi
0: iya ibu Siti Sawima
3: oh
0: anji
3: ya kan kalau mau ngeturuh paham nemen
0: oke
3: lanjut ya
0: lanjut
3: bang mau wih kan saya udah marsen oh saya tangan gerani ya
0: Kapiran. Bunda Septi, Bunda Sal.
3: Ya, Bunda Sal. Aku belum sempat ke
0: sana, selamat siang Mbak Yos Aba HM, tumben. Enggak ke warungnya Bunda Sal, biasanya ke warungnya Bunda Sal ya?
3: Enggak
0: ke warungnya Bunda Sal tumben Papa HM.
3: Iya, aku tuh nungguin gitu mbak.
0: Oh udah lama gak ketemu kangen.
3: Iya, kayak panasnya lagi
0: porong. Oh panasnya cetar, biasanya mampir ke warungnya Bunda Sal.
3: Iya kan lagi nyugurung
0: Burung Kieng ya.
3: Ke timur sih.
0: Oke, oke. Okay.
3: Leman Guru Mariwati.
0: Oke,
3: okay, Ji. Jakarta di depan ngeter-ngeter
0: ayo. Begitu. Mari
3: Mariwati. Tangannya sikile tembak-tembak ya, Mbak.
0: Iya, pijeti.
3: Lagi nang kula Jakarta sih kita turun tempat ngetan.
0: Iya, wes.
3: Ini panasnya lagi polem,
0: Mbak. Iya, wes, sudah. Ji, spesial, Om.
3: Ada pesawang ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Iya, wes. Terus Om Mari-mari. Terus Oh, ini kasih urus ya.
0: Ya.
3: Ya, coba lihat nih. Tak ayak rumi ni. Oh, kau ulur lembah tu lembah.
0: Oh ya, ya, ya.
3: Kata aku setanya ni
0: tak ada. Jee.
3: Orang merah ngajar manis ya. Alon, rupi, tangguh pikir ya. Terus mana pikir? Nyiratu mbak.
0: Nyiratu.
3: Sakit, terus tanpa kandung kok. Oh, boleh nih setara para mun FM.
0: Oke, Ji.
3: Sebesar buat bayar semoga sehat lah.
0: Amin, amin.
3: Apa dari Deloitte.
0: Oke. Okay.
3: Makasih mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding-ding.
4: Ciao.
0: Jos, ada Papa HM ya yang ada di kosan Keturen. Lagunya nanti ditunggu saja. Deloitte cinta hampa. Ya, memenuhi permintaan dari Mbak Ania yang ada di kawasan Tegal saja. Ada seberkas sinar dari miliknya almarhumah Nika Ardila. Dan untuk Anda balanya setara para Man FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitama Vimatanya. Vitama Vimata ini berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya, Vitamanya ini bentuknya kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk Vimatanya ini obat tetes mata ya, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Dikonsumsi kalau untuk Vimatanya diteteskan ke mata langsung pada pagi hari setelah makan dan juga malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja ya, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya, selamat siang untuk Anda dan jangan kemana-mana. Dan di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andari Stadila Nosta. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada juga Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jamin Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta ya. Ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Boleh yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balani Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Ji, kabar saya alhamdulillah baik saja. Bagaimana dengan kabar Anda, Sak? Papa HM, Papa HM lagi nggak bebedang jeruk ya Papa HM ya, Sak? Sak, aku pengen neng di sini sak, aku pengen dulu neng mengingsor kecangan-cangan, tuh belak ting-ting jos kita, ini sih sak, bisa kalau melebu kok suaranya langsung hilang, piye sih sak, yuk 47-nya kita sapa kembali, halo selamat siang, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Hitnya sepanjang hari.
0: Ji, Mbak Eka.
2: Iya, Mbak Yos.
0: Mbak Eka,
2: selamat sore. Sehat?
0: Alhamdulillah, Mbak Eka. Berkat doanya
2: ya.
0: Mbak Eka dan
2: baik, sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Mbak Eka?
2: Cinta Kita dari Reza.
0: Cinta Kita. Coba.
2: Iya.
0: Bukannya Cinta Kita Mbak. Lagunya ini, lagunya Inka Kristi?
2: Bukan, jadi Reza
0: Atau Mevia?
2: Iya.
0: Coba ya, saya cari ya. Saya belum pernah munculin soalnya.
2: Iya. Salamnya buat Mama Ardi.
0: Cinta
2: terus
0: Kita
2: terus Mama Lani, Nyirato, Samparjo, Sasa Kraju, Kang Doli Andoko, terus Papa HM, Papa Hianto, Sing Rokia Lohi, Cita Agustin, Dewi Cendana, Dewi Kunti, Mbak Nia Mogare, Mama Hikmah, Mbak Hikmah, Madam Renggani.
0: Ya, Mbak Eka belum ada Mbak Eka, koleksinya Reza itu minim banget.
2: Adanya yang mana Mbak yang ada?
0: Adanya Reza Artemevia. Iya, adanya beberapa sih, apa sih ya?
2: Ya udah ya, Rezanya yang lain aja, nggak apa-apa. Terus Amit Bakar Madu Milela, Mama Tia, Mama Dea, Mama Prida, terus buat Manisa Sirampok.
0: Adanya cuma ya, cuma ada satu yang tak bisa lepas. Ini aja bener apa enggak ya?
2: Yaudah, boleh, itu boleh, ya udah, boleh.
0: Oke, satu tak bisa lepas ya.
2: Iya. Kopiti. Terus buat Kas Nuri.
0: Oke.
2: Terus buat
0: Mama Nadia.
2: Mama Nadia, selamat siang Mama Nadia.
0: Mister Godrok Mbak Eka.
2: Godrok. War itu ya.
0: Iya, Godrok Mbak Eka.
2: Iya, Kang Ibni.
0: Iya, Kang Ibni Abdillah. Mama Lani.
3: Sak, sak.
0: Oh, jasak mikin nyungsep melasi ya.
2: Nyungsep milongan.
0: Ya, akhirnya aku buka jebule Mbak Eka sing muncul. Alhamdulillah ketemune wong wadon ayu ya.
2: Iya, wong ayu, bumi ayu, nyai ayu.
0: Terus semangati Mama Rengganis kon bojo nikah.
2: Yo.
0: Iya, didoain ajalah dulu gitu ya.
2: Iya, Pak Toparti. Kang Indro.
0: Kang Iton, Kang terus, Iton.
2: Iya, terus siapa maning ya?
0: Siapa lagi Bunda Sal?
2: Bunda Sal.
0: Ya Kang Joko terus, Tingkir ngombe dawet. Aja dipikir marahin dasmat.
2: Terus Mama Uya, Bapaknya Uya.
0: Oke.
2: Terus Kang Adiansa, Sing Rani, Kang Aki.
0: Ji.
2: Terus buat siapa mana ya? Mau ke PP Mbak?
0: Semuanya saja ya.
2: Iya.
0: Papa HM sudah Papa HM.
2: Papa HM, wish me.
0: Oh iya. Oke. Ji.
2: Ya spesial buat Mbak Iyos ya.
0: Jis, terima kasih. Amin.
2: Buat, ketinggalan para mengkapi.
0: Om Kasnuri ketinggalan Om Kasnuri.
2: Kasnuri wis mikir.
0: Oh sudah.
2: Ya Om.
0: Oke, sampun.
2: Ya wis. Spesial buat Mas Erwin ya.
0: Ji.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, siap lagune.
0: Lagunya. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting Mbak Eka.
2: Jo.
0: Oh, terima kasih ada Mbak Eka Tonjong lagunya. Yang penting koleksinya Reza Artamevia cuma ada ini nih mung mung mung mung. Satu yang tak bisa lepas. Di belakangnya Mbak Eka Tonjong di 888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo Om.
1: Sepanjang
0: hari
1: teman-teman.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: lagunya rintihan.
0: Lagunya rindu. Rintihan rindu.
1: Iya.
0: Oke, coba saya cari dulu.
1: Rintihan rindu. Gila kak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Salamnya Om.
1: Salamnya perdana gonjenengan. Terus yang baru turun. Mbak Eka Tonjong.
0: Mbak Eka Tonjong.
1: Mbak Erwin ya.
0: Oke.
1: Iya di mau anak mama lagi ya. Iya. Terus. Nok Ayu.
0: Iya. Nok Ayu. Nok Ayu Nia. Nok Ayu Dinda.
1: Nok Ayu Dinda. Yeah. Nok Ayu Wiwin. Nok Ayu Ikema. Terus go Peter Peter Bion.
0: Kang Peter.
1: Akbar.
0: Iya. Yeah.
1: Sama Jenny ya.
0: Kang Channel Jahit.
1: Iya, terus Amet Ganteng ya. Iya.
0: Itu judulnya bener apa enggak, Om?
1: Dalam?
0: Judulnya tuh bener Rintihan Rindu.
1: Iya, Rintihan Rindu.
0: Kayaknya belum ada kayaknya deh.
1: Belum ada.
0: Banyak koleksinya, jadi, banyak koleksinya tapi belum ada itu lagu judul lagu itu.
1: Kirim nama no apa?
0: Lah, ya belum tentu bisa. Yang lainnya koleksinya di Kadila banyak Om, yang lainnya Om.
1: Ya lainnya apa Mbak?
0: Banyak Om.
1: Yang enak Mbak.
0: Oh ada suara hati, banyak ya, bagus-bagus. Deru debu, mengapa harus perpisah?
1: Keturan Mbak.
0: Oh, Om Kasnuri, Om Kasnuri. Papa HM.
1: HM.
0: HM, HM suara hati ya. Ji. Suara hati. Laku, nembe mlebu langsung nyoblok awit mau kapiran sekali bisa mlebu blak blak blak blak.
1: Madam ya.
0: Heeh.
1: Ambar madum lela.
0: Ya.
1: Ngapi papa de gondrong. Apur on. Kang Aryo, Kang Doli. Berarti nama kan api.
0: Papa HM sampun Papa HM. Ya,
1: terus gue.
0: Mama Rengganis. Oke.
1: Okay.
0: Mami Tika.
1: Okay. Ravana.
0: Ji, wong ireng Mama Elsa.
1: Mama Elsa Putri Kondo.
0: Om Kas, selamat sore. Iya. Wonten apa? Mama Elsa badhe napa? Badhe kepripun? Badhe dipripunaken? Badhe dipripunaken.
1: Kangen.
0: Iya. Nggak ada ngomong kangen temennya lo keder. Iya. Oke, lanjut Om.
1: Lanjut.
0: Monggo.
1: Mamanya ya.
0: Heeh.
1: Ya. Yang lanjut lima beda dari ini ya.
0: Oke.
1: Ratu ya. Mpi Acu Jo. Terus mana nak mama Nadia. Maisha. Mbak Baby.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok Pemalang ya.
0: Mama Nadia.
1: Ya, Mama Nadia udah.
0: Udah Mama Nadia. Kang iya. Iton, Kang Iton, Kang Iton.
1: Iton.
0: Terus
1: gue, Kang Akbar.
0: Ya, Bunda Sal.
1: Bunda Sal Mama Sili.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir. Terus Ibnu Abdillah di Santoso. Terus maningnya onggo Bunda Siti Penggelam Mama yeah. Ayu, Mama Yola. Mama Nurul.
0: Iya, Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Ya. Mama Anjeli, iya. Bunda Oka,
1: Bunda Oka, Mama Anjeli,
0: Ji,
1: Banong,
0: ya,
1: terus Wa atau Mai, Yumati,
3: Kasmuri angrerindu berinti, berinti karo siapa? Karo Mama
1: Wiwin.
0: Iya dia lagi mengolah kata sendiri Om ceritanya.
1: Ya,
0: kalau rindu ya ketemu.
1: Lanjutnya nggak kaya oh di Mama Lisa ke rumah sakit Mama Lydia.
0: Iya.
1: Yeah. Terus Kang Edi Dado. Kang Darmo.
0: Nji.
1: Mama Iwi.
0: Oke.
1: Terus Kang Mukhtar. Bapaknya Karisma. Terus Bu Rini Prabudiono. Terus kayo Mama Kartini.
0: Coba
1: Rini Kang Agib. Kamu Soni Buro Hayati. Cirenong Cirenong. Terus Mama Ari Papa Ari Bang Dut Bang Kumi Bang
0: Nyanya
1: Bang Densus.
0: Nji.
1: Terus Papa Uda.
0: Oke.
1: Terus Gomor Ampo Imbatun.
0: Iya.
1: Begitu.

0: urung sabar, oh, insya Allah.
1: Iya. Terus kok kayak si Mikian juga nanti akan ngeblem, Mbak.
0: Iya, wis. Buat semuanya saja, Om.
1: Kang Handok. Urut nang desmet, ya. Ya, harus kabe, Mbak.
0: Ceritan, ya.
1: Bisa lah, nggak nyenang ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Nama Mama Wiwin ya, Mbak.
0: Ji. Mbak. Dalam.
1: Orang jalan main mana.
0: Iya, ya, Om, ya. Ya waktunya kangelan Om. Mudah-mudahan kapan wayahe Om ya.
1: Dalam umang Bang Kulon ajang ring Bang Wetan.
0: Iya ya Om ya.
1: Ya
0: wis insyaallah Om. Mudah-mudahan dikasih sehat dan umur panjang. Amin. Insyaallah Om. Lihat situasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ling ding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng ya. Satu penelpon kembali kita sapa. Halo, selamat sore Balani Stara Paramun.
2: Halo.
0: Halo, A-A-nya A-U. Iya, A dari kemarin kamu gak kedengeran suaranya, A. Kemana saja?
2: Ini prei, Mbak.
0: Prei? Prei apa? Dagangannya apa? Prei online, nih?
2: Online,
0: oh, prei online, nih? Si bar, si bar apa? Ceritanya bar dina selasanan, ngonong?
2: Iya,
0: iya
2: sih.
0: Oh, selasanan. Jamiahan, jamiahan.
2: Buat kesempatan orang lain.
0: Oh, ya begitu. Ya bukan sih nyong anak jamiahan, Mbak Yos ya, uwe.
2: Jamiahan nggak nangka, cuma tanu Mbak.
0: Bengi ya, A, ya. Terus saya bengi A.
2: Jumatan biasanya rung lanang lanang.
0: Iya. Kita jumatan no sholat.
2: Sholat. Cuma sih jumatan tang bengi, kadang kan. Jumatan ulanan.
0: Iya, tapi Jumat, iya, Mbak. Tapi hari waktunya juga malam biasanya kalau cowok
2: malam,
0: ya.
2: Cowok. Iya.
0: Eh, hati-hati anggo di apa anak-anak Kang Bewok apa ora Kang Bewok?
2: Lah
0: aman. Jangan Kang Bewok sih di babarazi, ah.
2: Iya kan? Biasa.
0: Iya, lah mau nang FB weruh ya di babarazi maning.
2: Kapan?
0: Mau nang FB sih. Ader nyong kae bewok kae ilang raine dadi celong ah. Ya iya penile terus dirimu ngomong-ngomong kae ya iya wong kan masing-masing penilaiane menurut penilaiane aku ya katon celong ya
2: kalen kok
0: oh itu lama ya tapi baru muncul
2: lama,
0: di FB ya
2: dengan japluk ya no
0: ya oh mungkin
2: nama kue
0: bewok tapi bewok senengnya pamer wah ya wajah ya kaderan rana kaya siapa ya
2: kaya Sena
0: bukan yang dia suka apa artis apa
2: ibu Sena
0: masa iya bukan je
2: Arya
0: kaya ya Arya
2: Selokan
0: bukan karya Arya Selokan.
2: Iya, sepeda no.
0: Arya Selokan duduk Saloka. Arya Selokan, iya.
2: Kan pemerannya kan ada bareng, iya. Mbak.
0: Tapi duduk Saloka, tapi Selokan.
2: Iya. Arya Seloka memang.
0: Selokan, Selokan. Selokan apa sih artinya sih,
2: Selokannya Selokan kali.
0: Lah, gue maksudnya duduk Saloka tapi Selokan. Mama Lani.
3: Orang prei online mayos, protol terus. Kering aku.
0: Orang. Caim mah, caim. Ya, si
2: aku. Tapi ini memang prei
0: iya.
2: Itu.
0: Aa dong. Lagian Aa dong niatnya mesti melebu ya ayah.
2: Iya nyong mani ya.
0: Melebunan Aa.
2: Melebunan.
0: Mbak Ila Jatirawa, Mbak Ila Jatirawa.
2: Jeleng ngeping orang katon sing esuk ya.
0: Yes, Mama Elsa, selamat sore on.
2: Tapi wingi siapa?
0: Siapa kemarin?
2: Orang wingi kan wingi nyuwur katon nang ndi-ndi.
0: Iya. Oh iya, pipis sih. Memang ada hari-hari tertentu yang memang tidak.
2: Kang Mukhtar, Kang Mukhtar ke?
0: Kang Mukhtar
2: mau nongol.
0: Kang Mukhtar mama nut nongol nang ndi? Nang depan rumahmu?
2: Orang mau kaya nenek pun nang gue nang norol dengaran suara nak yang
0: apa iya
2: kembali
0: si Kang Mukhtar bisa online
2: bisa
0: kok aku nggak pernah
2: kekuatan setelah teman
0: iya aku nggak pernah dengar apa Kang Mukhtar online deh
2: iya mau nyebeng nyengkol nguting guting
0: oh bisa ya
2: bisa wah, hebat
0: wah Mbak Wahyu Ning hai
2: iya pun kak pun dekat ke
0: ya
2: ingin siapa
0: tadi Mbak

0: Iya Kang Iton.
1: Lagune sing mantep.
0: Lagunya apa? Lagune ini ada satu yang tak bisa lepas suara hatiku. Ada Soldier of Fortune. Requestnya Kang Akil lah. Ada apa ini sih? Oh, buku ini aku pinjam. Apa nih?
1: Wes ngintil akil wes ben
0: cepet diputer. Oh, ngintil akil. Iya wes ben akil diputer lagune ya.
1: Iya kadang-kadang sini wes arek keduman.
0: Iya pancen sing di prioritasnya sing online. Tapi ya selang-seling sih. Cuman kadang enggak sampai. Iya, cuman kadang yang WhatsApp itu enggak selalu bisa.
1: Enggak selalu diputer.
0: Betul.
1: Tapi telepon juga enggak selalu diputer. Kuotanya terakhir.
0: Kalau online diputer, online pasti diputer. Kalau online, kalau yang online pasti diputer.
1: Orang buat terakhir bilang pora terakhiran.
0: Oh, terakhir. Halo, sekarang saya kayaknya tak puter terus deh. Walaupun kadang ana sing dipedot secuil. Iya kan? Kan
1: kalau sampean ngomong ya maaf ya, aku sih enggak bisa diputer ngomongnya.
0: Oh, tak sepisan tok. Sepisan tok. Yakin tita nemen si A. Enggak, tadi aku sih jadi kelingan ngono nanti mana.
1: Ya, enggak apa-apa ya.
0: Oke, okay,
1: iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak ting-ting.
1: Kami Pak Karma 7
0: burungnya. Ini sih. Ana sing keri A. Dan gugu sing keri tak akan men A. Yang belum disebut A ya. Sudah dekat penelpon ya. Jadi stop dulu deh. Saya penuhi dulu nih permintaan dari Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong. Dan untuk Anda balanes para paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramon ada yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, maag dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, bagus juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132.
2: Bayo,
0: dalam
2: dengar Mama Wanisa kene lagi mani dendek.
0: Mama saya Mama siapa? Mama Alisa. Mama siapa Miki mah?
2: Bayo.
0: Ya. Yeah.
2: Dengar Mama Wanisa kene.
0: Mama Wanisa. Oh, Mama Kiwi lagi selonjoran karo Mama Wanisa. Mama Wanisa apa Mama Alisa sih saya dengernya? Mama Wanisa ya, bener mah. Lagi sama Mama Wanisa selonjoran. Lagi ngemil kedele. Ya, kedele si Ungsum mah. Walah. Mantep ya. Terus minumnya apa Mama Kiwi? Minumnya jeruputnya teh moro sama es teh moro sama kopi kudai latte. Kopi kudai latte. Kopi kudai latte. Serenteng 3WKB sing AA won. Mendem ya. Kopi gudai latte itu enggak enak di perut loh, enak ya pripun mah.
2: Rumpul kene Mama Wajre, Mama Ijo mana apa? Mama kami tersayang kenapa,
0: Yos? Oh, grup umbul-umbul lagi pada kumpul selonjoran. Lagi gendu-gendu rasa. Kanda-kanda sing kira-kira enak diringokna ya. Sing ora enak ya kupingnya ditutupi ya, disumpel ya. Ya wis. Selamat sore untuk grup umbul-umbul ya, Mama Wajre, terus Mama Kamisa tersayang juga. Mama Kiwi juga selamat sore ya. Selamat menikmati suasana istirahat sore Anda. Ya, disambi ya, demil maning ben tambah semelohe ya, awak ben tambah gemoy ya. Kapan-kapan aku mau pon live. Ya, yeah. Oh mau online boleh dong, Mr. Gotrok ya. Om Kasnuri sing mending lagu nih apa sih sing online? Iya. Yeah. Ya, yeah, memang seperti itu ya, yeah, memang memang seperti itu diprioritaskan yang online. Yang WhatsApp juga diputer kalau waktunya nyampe. Selang-seling kadang hari ini diputer lagunya misalnya mama ini besok yang lainnya yang kemarin belum sempat diputar begitu ya. Oke, memenuhi permintaan dari Mbak Eka Tonjong. Satu yang tak bisa lepas. Selanjutnya apa, Yos? Terserah Andi. Yuk, Mbak Eka. Tetap di 101.5 Star Paranormal FM 3 bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 4 sore saja.

101.5 besar Paraman FM di Gala. Ada Ayu Sandarista di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti. Nika Ardila, almarhumah ya. Suara hatiku sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kosan Lepeteng bersama dengan Mamah Wibinya. Kemudian terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos dalam Amiti Kalioni, lagunya Kenangan Desember sudah dihadirkan tadi di awal ya. Oke. Salamnya buat Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, Jasa Kerajum, Nyi Ratu, ada Tete Agustin, ada Mama Lani, buat Umi Habibah, Mbak Eka Tonjong, ada Mbak Nia, Bunda Santi Purbowo, ada Kang Doli, ada Kang Jabidin, ada Kang Upo, ada Kang Furkon, Papa Haim, Om Parjo, Om Parto, Kang Handoko, buat semuanya saja Mbak Yos. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni. Selamat sore Mbak Yos. Bunda Oka hadir. Pengen lagunya Iwan Fales, buku ini aku buku ini aku pinjam, kenangan waktu SMP Mbak. Kamu dan ya Mbak ngerepotin jaringan terus, kok ngerepotin dah. Tapi mohon maaf ini waktunya sudah sangat mepet sekali. Mohon maaf gak bisa dihadirkan hari ini ya. Lagunya sudah saya siapkan. Serius, dua rius, tiga rius. Tapi besok dihadirkan ya. Oke. Di belakangnya Bunda Oka ada Assalamualaikum Neng Yos, Mbak Mudrika Zen yang ada di kosan Sida Mulia, bagi salamnya buat Nyi Ratu, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, ada Mbak Nia, buat Mbak Am, ada Mbak Kiki MP, ada Mama Hasna, ada Mama Lani, buat Mama Elsa, ada Mama Frida, Kang Kasnuri, ada Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, ada Mas Oji, ada Mas Ju, ada Mas Furkon, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Fitr, Jasa Kerajum, Mami Bakar Madu, spesialnya buat keempat anakku. Anak aku ada Ayu Singgi, Kiki Reza, dan buat Neng Yos matur nuwun ji. Di belakangnya Mbak Mudrika Sen ada Kang Akil di Pesarian Adi Werna, lagunya ada di miliknya di Purple ya, Soldier of Fortune. Oke, ini tadi satu permintaan sama A Furkon ya. Salamnya buat A Furkon, Mbak Ilah Tower, Budi Habibah, ada Papa HM, buat Om Kasnuri, ada Kang Peter, Kang Peter ya, Mbak Mudrika, dan buat semuanya saja, buat Mbak Yos matur nuwun ji. Sabang Sulipun, Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Peter hadir kembali di acara Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Mama Mudrika Sen, ada Mbak Am Kemangpang, Mama Zira, ada Kang Piol, ada Ur, ada Kang Amrul, Om Kasnuri, Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Leila, ada Om HM, Umi Habibah, Mama Nadia, Kang Adi Dados, ada Kang Sayolobo, ada Abah Sahrul, Nyi Ratu, buat Mama Hasna, ada Mbak Muta, Bunda Muda, Bunda Siti, buat Mbak Yus, terima kasih. Selamat bertugas aja, anji. Mama Ayi Bengli juga selamat sore, terima kasih. Aku monitor Mbak dari pagi sampai maghrib ya. Selamat sore Mama Ayi. Bu Rini bersama dengan Pak Paramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Bogaris juga selamat siang, selamat sore bersama dengan Wong Irengnya. Ada Amrul, Kang Amrul, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Taruh, Mbak menjundul lagi. Request lagunya Inka Kristi, entah mengapa. Sudah siap-siapkan juga, tapi mohon maaf belum bisa dihadirkan hari ini ya. Salam coleknya buat Bude Mut, Mbak Nia, Jasa Rajum, Kang Kasnuri, ada Om HM, ada Mama Lani, buat Mama Reganis, dan buat semua kru dan balanes Sahara Paramon. Selamat beraktivitas, juga selalu jaga kesehatan, spesialnya buat Mbak Yos. Semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Kang Amrul ada Mbak Am Kembangpang juga hadir. Terima kasih Mbak Am. Kang Joko Tingkir, ngombe dawet ojo dipikir marai ndasmumet ndasmumet ndasmet ndasmet ndasmet, tambahnya apa dong ya, duitan abang, duitan abang, duit abangan ya, tempelnya batuk di belanjak-belanjak nen yang seker maning ya, suasana hati nek kembali sumringa. Fakta apa mitos? Fakta, fakta. Bunda Sal juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Salamnya pada BHM. Oke, terus buat semua balanes Arab Paramon, tumen gak ke warung Bunda Sal, udah lama Abah HM katanya. Ya, terus Kang Iton juga selamat sore hadir Mak Yo. Salam buat semua balanes Arab Paramon, spesialnya buat Nyi Ratu. Ki. Di belakangnya ada Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir.
Kemudian Wong Ireng juga, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balanes Tara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, amin. Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Wayung Ning, Mbak Wahyu Ning Hai juga selamat sore. Mama Lani Deregani juga selamat sore. Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Ila Jatirawa hadir kembali, Mak Yo, salamnya buat semuanya saja yang udah pada masuk. Terima kasih Mak Yo, Senji, sama-sama. Mr. Godrock juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kapan-kapan aku mau online, ayo sekarang aja, besok ya. Oke, saya tunggu, coba jangan kapan-kapan dong Master, biar yang lainnya juga bisa dengar suaramu ya. Ya, yeah. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Kiwi bersama dengan grup umbulnya Mama Wajra, terus kami, Mama Kamisa tersayangnya, dan semua yang ada di Jatilawang yang lagi pada selonjoran ngerempong bareng ya. Ya, selamat sore. Kemudian di belakangnya Mbak Mama Kiwi, mana Mama Kiwi? Oh, Kang Parto, Abah Citro, gitu loh. Kang Parto di Wung Bojong. Kang Parto, ubuh, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Ida Martoloyo, dumblak ting-ting, jos. Wis kayak kowe, Bu Ida, wis temenan kayak ketok. Assalamualaikum Mbak Yos, waalaikumsalam. Dumblak ting-ting, jos Mbak Yos, ya wis. Terima kasih Bu Ida Martoloyo ya, lama sekali baru hadir kembali. Sehat ya, Bu Ida. Kang Muhtar odong-odong bersama dengan Mama Not juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Sanadi di Pasarayan, Kang Sanadi di Pasarayan juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasak rajum nyebut ya. Astagfirullah. Sik sabar ya Sak ya. Iya memang Sak ya. Kalau suasana hati lagi tidak karuan ya wis, nyebut pesak, nyebut ya. Nurut Mama Lani, nurut kok nyebut. Ya, untungnya nyebutnya bener, astagfirullah. Coba ngersalah sebut but, emput tak sembur sisan kon Sak. Ya, sudah sampun oh Sak. Sak wis sak ya. Iya, sampun gugut ya Sak ya. Sampun ya Sak ya. Besok lagi dicoba lagi Sak ya. Ditotal-totol maning Sak. Semoga masuk Sak ya. Nyon juga kangen pengen tukaran kalau sampean oh ya. Masa sampean tega membiarkan saya kayak gini? Mulut saya cuma bisa apa namanya? Bisa didengar sekedar hanya voice. Jangan ribet kalau sampean kan ya. Daunnya pengine nyamplung. Pengen mangan uang. Demang terakhir nanti saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari Afurkon bersama, dan juga buat Kang Akil di Purple Soldier of Fortune, yang artinya prajurit bayaran atau tentara bayaran ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 22 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Islan Darista dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. 101.5 Suara Paramon FM Legal. Saya Yusanda Rista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
1: Jaluk ke, beli kerek. 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreci. Baik, di kesempatan sore hari ini di Badangdut ya, ketemu sama power dari kantor si Somblak Toreci Kevin. Di edisi Rabu 22 Juli 2026. Power akan temani balan Setara Pramon insya Allah tuntas jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar Balan Istara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun. Tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online. Bisa digunakan 0852-931-99588. Baik, ada Fata Morgana ya mengawali jumpa kita kesempatan sore ini. Ece Kewir 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bawa saldutnya sampai dalam
0: naman nami.
1: Iya. Di bawah.
0: Yeah.
1: Sinar bulan.
0: Kayak ngapa?
1: Sinar nolah nang sinar bulan kayak ngapa sinar nolah?
0: Iya, oke. Tamang
1: bunda
0: keluar.
1: Yuk. Bunda Septi.
0: Bunda
1: Septi yakin. Terima kasih Pak Sone.
0: Weh, anjok mono mi.
1: Ya iya.
0: Pentol ya.
1: Mantul. Jos kan jos. Sinar nolah.
0: Yuk atur,
1: Bunda Ana. Iya. Ya. Okay. Mau ditemani
0: Mocang. Orang yang Mocang nenek, kowe apa jenenge? Mama Dini, iya.
1: Oh,
0: ambil
1: iya.
0: Mono, iya, anak tuku produk.
1: Oh iya,
0: syukur. Oke.
1: Mama Dini mama yang mana?
0: Orang mama Dini mono nang gereng nang Banjar Harjo.
1: Oh iya. Bunda Ana. Terus Happy Berbat, Mama Nunung Kalinya, Mat, Mama Nadia, Mama Inya Raya, Mat.
0: Okay.
1: Bayu Nita, Kang Kasluli, Bibin Bentar Kang Luli, di Jawa Toloyo, Cinok Sita, Wajah Munang Mas, yang bisa tersayang di Bintren.
0: Jainal Jahit.
1: Mama Not, Mama Selin.
0: Walaupun,
1: kalau Jalo Jahit, Lapasa, Mbak Lili, Mbak Mun, dulu Bapak HM. Jadi dari Kunti, Aryo A.U. On Abi, Mama Hasna, Kang Handoko, Asam Sultan, Yuh, Bunda Syakir, Teh Mojang.
0: Monitor, Mi.
1: Apa?
0: Sing ngetri bakso mau.
1: Oh.
0: Lagi ngelus-ngelus dengkul sing ledes iki kote.
1: Mama lagi halin. Yeah. Yeah, makasih le, Mas.
0: Yo.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Mama lali kampanye.
2: Makasih, Mi. Salam, Mi. Terima kasih. Terima kasih, Mi. Lagi medang, Mi.
0: Alah.
2: Pacetane kerupuk, Mi. Kerupuk jati lawang sing bawange muntel lemen.
0: Wah, kiri.
1: Bener. Kacang maning lah, we.
0: Iya, kacangnya sama. Ya, indah ngepang ini jebrak. Ami, mi. Mi, sehat, Mi.
1: Eh?
0: Sehat.
1: Siapa gue?
0: Mama Nadia ngrobek kulon.
1: Oh ya Mama Nat, Mama Nat. Ya trio, apa gue manjige?
0: Ya gue trio pesek.
1: Berpesek, dalam trio pasti gak jalan manis, tidak jalan gaul.
0: Yo, tidak canda.
1: Gerutuk, gedung
0: panteng. Oh ya, gedung panteng. Tari yo, tari jungten.
1: Jemblem,
0: tiga cara jemblem.
1: Kalau
0: Mama Asna,
1: jemblem.
0: Wah, cem belum dah yang metutuk. Dah yang metutuk namanya anak-anak
1: buah.
0: Ya.
1: Anjanya lumut, Bunda Santi pun bobo.
0: Oh, nanti lumut ya, benar. Ya,
1: Mama dia aku bela.
2: Mi, grup jemblem mau rasa lame, Mi. Sing lulus patok, Mi. Grup jemblem, Mi.
0: Uwes lah, Miki. Miki.
1: Ketau bulumbul lah.
0: Nah, yang bulumbul sing lulus bokong.
1: Iya. Aku sih Dewi Cendana ya lo kecerlo minta cita-cita tuh Teh Mimi Lanca. Dari Dewi Cendana Cacang Lacu Dua Dom ya Bipa Pandi Gondrong Awang Sahaja Mama Ali, Bapak Le Ali. Dari Kang Kumi, Mama Baga Cung Lopi, Mbak Nisa. Ngokal Bebe Kang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cing Cing. Baik ya, terima kasih untuk kami Bar Madu bersama Melela yang ada di seputaran area Agung Bengkala Selatan. Bayo 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jod.
3: Waalaikumsalam Mas Pur. Sore. Okay. Para Paramon FM dan Desa
0: Sore. Teman-teman.
3: Cekewir. Mengapa Mas
0: Pur? Mengapa? Okay. Ida Royani.
3: Iya, salam minggu Mas Pur ya.
0: Yo.
3: Sehat selalu,
0: berkah barokah. Amin.
3: Rezekine lancar.
0: Insya Allah, amin.
3: Ini
0: melepak
3: larut
0: Insya Allah. Dan sakit pembetek kebel. Wah, iyalah, alhamdulillah. Insya Allah.
3: Kita nabung satu.
0: Ya, nah, mulai awal Agustus. Waduh,
3: kesulitan. Mulai Senin kan, isi ya, nabung.
0: Mulai Agustus, awal Agustus. Isi subuh nemu lah.
3: Niki anak Umi karo Ami ya. Kas Nuri, Mama Wiwin, Ayah HM, Sasak Sacu, Mama Renggani, Wartim, Apurko,
0: Melah Sasak Racun, lagi ngomong anjlok langsung dubrak alus.
3: Oh.
0: Ya aku dungu neng dubur sini, ngaman dubur kan anak radio nih. Anak orang mati yang bengi.
3: Terus. Mama Kiwi karo rombongannya sing lagi meter.
0: Lumbul, sing lagi nyekeli bokong. Nyekeli bokong.
3: Iya. Nyekeli
0: bokong.
3: Iya.
0: Ana nek sing roti jeng ngatini kan nyekeli batuk, nang resepti kan ngelus-ngelus dengkul. Nek grup umbul-umbul
3: nyekeli bokong.
0: Bokong karo pentil, bodho. Tanggane sih soalnya.
3: Tanggane iki jine
0: pentil. Iya, pentil. Iya bener.
3: Iya. Apa warna mat cuma.
0: Ya selamat sore Mbak Rani. Piol.
3: Oh iya, Piol sore. Ayo lobo ya.
0: Mbak Ilah Tower,
3: Mbak Ilah Kupat. Trio Pesek sore ya.
0: Yo kowe Nadia.
3: Malan Manet Manung. Tiga jenis tul sore. Mariskia. Karo Mama Nunung. Terus wong Mujung Agung juga ya. Terus empat sekawan Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti, Mama Tia ya. Terus saya tiga darah manis, Mama Ikma,
0: yo dia pasti, dia pasti,
3: ya pasti Wong Di,
0: woi dia pasti, Mama nanti dia bos apa dia pasti,
3: mau nyamur Mama nanti yang pasar esok Mas Bo, kami milih gemis karo mukena. Ya sehat selalu ya, Bes.
0: Ya, Bes.
3: Terus ngopo ide Kang Doli.
0: Sehat selalu ya, Bes.
3: Mama wujo opolengnya.
0: Cimpling.
3: Apa kumis?
0: Ya, cimplingnya enak, Bes.
3: Apane?
0: Cimpling.
3: Cimpling apa sih?
0: Cimpling kae nggon kowe lho, bok kula ana ngelo sing sengko singkong ngono ditiris tipis-tipis bunder.
3: Oh, sing tali kule.
0: Ora biasa.
3: Oh, apa ngono dirasani? Mas
0: Buri
3: dirasani.
0: Oh, jaman semono urung kenal radio wong kuwe ya. Urung kenal saiki to wis terkenal ning paramu.
3: Yen ngok teng nyong dolan kon sedieni kowe menet request. Terus Mama Ari Bapak Ari.
0: Apa kuwe?
3: Nah,
0: aku tau nek ngarani cimpling tapi nek grobok kulon Bu.
3: Oh, nyong ke mikro ngarani kuwe
0: Mas Buri. Opak lani, opak.
3: Opak, yen kene pe opak kok. Kae angling
0: sak timpo tin di leng transfer ning Paramon jaman iki rung kenal wong Paramon urung kenal.
3: Oh,
0: senengane nyewiti nganti ping 21 ana.
3: Rapi selikot
0: teluwi kanyong ngetungi di 37. Oh, malah. Weli Master Kandi, mamlani Lima Master Kandi.
3: Oh iya, Lima Master Kandi ya. Bu Ite, Yusiro, Mama Sire, Mama Asifa. Ini jine siapa sih?
0: Si jine. Siapa si jine?
3: Tempuk L kan sih. Cukup terang nih. Terus ngokang kopi tin ya. Umapang Ibu Sate, Ibni Abdile. Terus Budha Biba Pate Kondong. Bapak Nek Uya, Mama Uya. Terus
0: Mbak Eka. Oh, si Cine Pusri Mayam Cakra olan.
3: Oh iya Pusri, kelalan Pusri. Dua EE ya, Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anis. Dengar
0: opi teh akutin alohi, tercita. Nadia nguyung ngakak-ngakak.
3: Eka, nguyungnya no, ademan.
0: Ternyata
3: orang kayak kita nguyung,
0: ternyata pinter nyanyi ya.
4: Mas Bowo ora ngerti.
0: Oh, lagi anu wingi ngertine ning gone apa tiga janda gaul.
4: Oh. Ya, status.
0: Iya, iya.
4: Apa alul ya?
0: Yo.
4: Umutin muntung baleha terus ngok relep gear.
0: Iya.
4: Ae

0: Sultan Barohyati, Purini, Pak Pramudiono, Mas Handoko, Kang Belmet, Kang Taam, Kang Peter, Umpiol, Piol, Piol, terus wer-wer-wer
1: ya, wer-wer isi tiwir ya.
0: Mama Ayi, Mama Nelly, Panges Manes, Bunga Kertasari, Mbak Baby Pelpas, Mas Albar, Wanur Nganti, terus Mbak Mutrika Sen juga.
1: Ya bener sore salamnya disingkat.
0: Terus yang materi apa sih kalau tiket Senegal? Supre, kok kelar ke nih amalani ya? Supre maning ngosing merasa.
1: Ya oke.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dua belas cincin. Ayo terima kasih untuk Mamelani yang di Munjung Agung. Selamat sore untuk semua saja. Ya di desa Munjung Agung ada Bunda Santi Perbowo. Cuman ngetek nih jari grup Andi-Andi Lumot. Miki aku lewat anak motori lurusin dengar pemah ngono. Tapi itu motornya Pak Perbowo, motor-motor beat gitu lah. Ya hijau di sih. Ayo untuk Balen Selal Peremon di kesempatan sore hari ini power didukung produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Selamat sore Bundu Banu Bujeningi Butin Eko ya yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana ya yang ada di belakang pasar Pepetan. Ya bersama Mbak Zeti ya warung Sate Haji Ali Putra. Ya Bur ini ya Bunda ini ya bersama Pak Pramudiono dan Jalak ya Bunda Cici. Ada Dana Marih punya selamat sore. Watri, walaupun sesibuk apapun ya monitor ya di Cengkareng ya. Ayo sing di modem di wilayah Paduraksa. Modem dia mode kalem, mendengarkan tapi diam. Takkan-akan menjadi pendengar pasif. Yo matun. Sing tanola, sing urung adus. Setting lo sing lus dengkul, sing lede sikote. Ya, melas Yukaryati, ya radione bodol. Melas nemen ya, di servis Yukaryati, tapi nata servis ya power gini. Ora apa-apa wes, negara anak omongnya sepi, tak servis ke bawah ora apa-apa, ya, melas. Oh hiburannya si jijini mau radio. Ayo to paling setiap Ramon ya. Iya. Power gening cek abot nemen suaranya mbuh ya. Ya sekian mepi men maning ya. Memang gaya kie mungkin ya. Suara gemblandang ya wingi-wingi. Hujan krimis ya. Setelah itu nanti di bawah sinar bulan. Layu. Toblay. Wis ketiga kayak ngene hujannya wis arang yang. Iya. Ngarep-ngarep hujan krimis. Kono ngerti kayak hujan. Hujan wae. Ketiga panas. Panas nemen. Gue jenis manusia, manusia kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya menerjang panas ya, lewat Jalingkut ya enjoy saja di jalanan ya. Tadi dari Kersana ya Jagapura ya. Oh ya selamat sore untuk Mama Dini. Terima kasih oleh-olehnya itu. Iya Mama Dini ya untuk Anggi ya. Terima kasih sekali.
2: Rintik-rintik hujan gerimis, berdua berpayung bersama.
1: Adem hujan gerimis. Apa panas saya gitu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana?

0: Dari radio, Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nelva. Terima kasih untuk Ibu Nelva.
0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramon dari Desa Porece. Ada percuma Rita Sugiharto mengapa Ida Royani. Hujan gerimis ya, dan ada di bawah sinar bulan. Sudah 52888 ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Bajang Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Ya, setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal.
0: Kita lah
1: 132 gitu loh.
0: Kita lah.
1: Pengine wingi ta jalur bisa wonge langsung lunga. Ini jurusane MEKRB Kang.
0: LP.
1: Oke, wih, cuma lihat. Ya. Lunga sih ya. Karena kan bawa rokang gitu. Kipas bertanya turun langsung gengger kembungin piawan langsung mah melebu kan.
0: Oh, hei, pentol ya.
1: Iya langsung kita mau cerita. Jadi meluncur kita kipas sampai orang memanah kerumun meluncur bertanya. Proses tang bertanya asal betul ini. Oh pas dia muncul merem gitu macam pas
0: tentang.
1: Okay. Nah, iya ya. Kata nama bawa rokang semua selalu ya Pak.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Oke, okay, wis, yo siap. Iya, per maghrib lanjut. Oke, okay, yo. Waalaikumsalam, Dupla Cincing. Baik, yang punya wilayah keturen punya Bapak Hai. 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Jipa.
2: Halo, selamat sore.
0: Berisik nemen sini, Bu.
2: Iya, Mas.
0: Iya. Nama naman.
2: Iya, si lagi rame.
0: Tabok wi radione.
2: Orang ya.
0: Jangkrike melu.
2: Lagune Mas.
0: Yo, nah kita tenang wis.
2: Lagune apa ya? Dire cinta.
0: Ya.
2: Dire cinta.
0: Oke.
2: Salam
0: melu
2: apa
0: HM baru. Oh melu ayo.
2: Iya
0: wis
2: penuh.
0: Iya benar.
2: Makasih Mas atas tersenek.
0: Yep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing.
2: Jos.
0: Bye go Madam Rengganis yang ada di si tanggal punya. Yo yang ada di Dukuringin ya, dosen Aji. Baik yo, sementara 4:50 menit waktu Indonesia bagian barat. Yo, assalamualaikum, channel jadi tebong kulon nyimak ya, awo Kang Bawor. Setara Paramon FM, goyang inci kivir. Kita berduri dong di Linding ya, terima kasih. Ya, Mama Kiwi, grup umbul-umbul, si senengannya kelip pentil, hadir. Ya. Di Padang Dut, mantul, salamnya buat Ami Bakar Maju. Kang Doli, Mama Rani, Tete Agustin, spesial keluarga di Brebes. Semoga pada sehat, amin ya, percuma ya. Ya, di Glinding ya, tadi sudah dihadirkan Mbak Ilah yang ada di Tower. Sore Mbak Lani, yo Kang Biol-Biol hadir yo. Oke. Yang ada di kawasan Villa Pinkal Bengli hadir di acara di Padangdut bersama Kang Bawor. Iya, sing somplak tur ejik wiri salam minggu malam Malani. Ada Mbak Nia, Menteri Gisien, ada Mbak Om Kembang Pang, ada Nyiracu, Om Kasundi, Kang Doli, ada Bang Al, ada Furkon, Ami Bagar Madu, Milela, ada Jasa Kerajum, Kang Agil, Kang Teddy, Ibni Abdillah, ada Mbak Ila Tower, Yongki, Didados, GKP Baivis, Kang Bawor. Buat Kang Bawor, sehat selalu, metugas saja ya. Selamat sore ya untuk Kang Sarmudi, Damjak Surabaya. Assalamualaikum sore Kang Bawor, salam buat Balani Setara Beraman KB. Buat yang lagi monitor semuanya siap, Mama Esa yang ada di Trayeman yuk. Kang Sarmudi di Damjak Surabaya, selamat sore. Baik, ya langsung ada matahariku. Cikivir. Alayu. Alayu. Allah you, you.

Ada dusta, ada sampai kapankah, dan sebatas angan mengikuti the setelah matahari itu. Yo, sing duwe donasi.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: mantep minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

suarane bawor nganti enteng. Angin-anginan melulu. Ya, selamat sore sekali lagi ya. Mbak Mita Rahman ya, alaye. Yang penting sehat selalu nih Mbak Mita. Bunda Naura yang dari Mekah ya, selamat. Kalau sana siang oh. Masih selisih 4 jam ya. Sehat selalu nih.

0: selamat sore Mbak Mita Rahman, ya selalu milikmu.
1: Alayong, alayong, piyong, selalu milikmu. Iya, bawarkan diri ya sama.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porete. Ada selalu milikmu ya. Selamat sore Mbak Mita Rahman yang ada di kawasan Citralen ya, Tegal Kota. Sampai kapan cah? Ada juga tadi hadir yo. Ada Dusta. Ada juga Madam Tira Cinta. Tira Cinta udah belum ya tadi? Ya, cet. Oh, Tira Cinta malah durung. Ya sorry, nanti hati siswa di sini ya. Matahari terus ya benar. Tira Cinta sorry Madam, yo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut Desa Porete.
0: Nama-nama
1: Desa Porete.
0: Alhamdulillah sehat berkas waras terminas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah
0: sehat tuh lagi di belakang TikTokan wae bocah.
1: Pandai lagunya.
0: Yo.
1: Kau masih tetap ku sayang.
0: Oh, kau masih tetap ku sayang ya.
1: Iya. Dalamnya percayaan apa? Power baru sedang gini. Semoga sehat selalu. Proses senator semakin lari kanjung.
0: Oke.
1: Terus buat nama Asna, bareng keluarga sehat selalu juga.
0: Iya siap, iya sore.
1: Spesialnya buat Mama Power sukses selalu semangat.
0: Terima kasih.
1: Super spesial sama Cineng loh Mama.
0: Iya benar. Oke siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belakang cing. Terima kasih Kang Arya yang ada di kita sekarang ya, ada Awon. Ya, selamat sore ya Pak Wardah hadir bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua ya, PT Denatur All BPOM. Seperti ada Habu Top Ramon Arab yang ngetop. Ini untuk menjaga stamina yang prima. Untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh seperti stroke, jantung, kolesterol, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi ya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Yeah.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, berkas waras terjenas, iso tuku beras.
2: Karo tuku emas.
0: Nah, alhamdulillah.
2: Eh, jaluk lagu. Yeah. Sebatas angan ya.
0: Walayong, cekemer. Ora, soalnya wis tak save, ngono wis tak simpan. Iya. Iya.
2: Ya, yeah. Sang Bawor. Yeah. Salam Upo Happy.
0: Oh, Upo Happy. Iya.
2: Empat menit sore.
0: Iya. Mbak Am.
2: Buat semua yang udah masuk.
0: Yeah. Ini Mas Albar. Eh? Ini Mas Albar bukan?
2: Apa?
0: Ini Mas siapa nih?
2: Kegiatan.
0: Oh, Kang Acong.
2: Yes, I do.
0: Yeah. Oh, yes, I do. Mbak Am, Mang Pang, yap. Mbak Yupoji.
2: Ya, pada masuk.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat yang di Taiwan.
0: Waduh, walah. Cek kemer.
2: Assalamualaikum.
0: Nguling-nguling, waalaikumsalam, Pak Ceng-Ceng.
2: Jok.
0: Alah, toplek. Ada Kang Acong, ya, yang ada di Desa Pak Yanten, selamat sore. Sama saja ada Andi Pak Yanten juga yo. Yang tentunya waduh. Yo, ada Mbak Yupuyi di Arjo Kidul, Arjo Sari Kidul. Mbak Am di Kembang Peng. Yo, ada Mas Sugeng Rawo yang dari Debong Kidul, selamat sore. Baik yo, di kesempatan sore hari ini yo, ada Tire Cinta. Sorry ya, madam. Nanti lali yang wis gara-gara apa dong, Iwar? Iya, kadang-kadang ngeserang ngono lho pikirane, Iwar.

Selamat malam Jerome, karo Bang Wano di bengkel mobil ya di sebelah barat jembatan Jati Bogor. Tidak lupa untuk Bu Haji Isa. Sehat selalu, Je. Bu Haji Isa.

kou tetap tapku sayang. Wadiu. Nah, sore kita alus-alus nemen si lagu nih. Tentang cinta melulu war.

Bahagia dengan lantunan kau tetap kusayang ya. Ya tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini. Sampai ketemu nanti di Denang Dangdut Memori ya. Jam 6 sore sampai jam 10 malam. Power pamit undur diri dari ruang dengan panjenengan bersama produk PT Denatur Solusi Jaring PT semua. Ucapan banyak terima kasih atas segala yang terbaik, kebersamaan dan kesetiaannya. Sekali lagi sampai ketemu nanti ya, habis maghrib Denang Dangdut Memori jam 6 sampai jam 10. Ini Power ini Kau cilin jaluk request itu during jalan poso ya. Bagi untuk Balistar Pramon, tetap yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Star Pramon. Dangdut seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nanya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
1: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
0: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
1: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
0: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
1: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
0: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
1: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
0: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7.

0: Jati Sari, RT 3, RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Baik, di season kedua Dendang Dandut Memory, ya. Jumpa lagi bareng Mawar dengan Rasi Somblak Tour ECKWIR. Kesempatan malam hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Orang akan temani balani para mendidang dangdut insya Allah sampai jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balani setar para mohon, mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya selera pacin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power. Ya online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tips salam buat teman rekan Anetolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852 931 9952.

0: Amin, amin, amin.
1: Ibu ini sama Pak Budiono ya. Ami bakar madu Ami lagi apa mi?
2: Emang aku pikirin yang ciri khas
0: Sopari Growet.
1: Oh kan Sopari. Monitor kan Sopari. Monitor seribu yang tahu ya. Maneng Bambang masa stasiun ya. Pasar Mudi.
0: Oke.
1: Terus bulan Kang Parjo, Presiden Purbowo, Mariadi Mariadi ya. Terus.
0: Ya gue. Ngetek gue.
1: Biasa uwer Kang.
0: Nggih uwer maning.
1: Wene Kang. Terus Kang Sayo Lopo.
0: Ya. Masuk Sugeng Rawuh Depong Kidul.
1: Depong itu saya Kang.
0: Sugeng Rawuh.
1: Sugeng Rawuh.
0: Iya.
1: Kang channel Jahit ya,
0: Bungulun
1: ya, tangan sini Pulus lanjut.
0: Yo.
1: Panorleman di
0: Pulau Semarang,
1: Kamari, Mental.
0: Yo.
1: Watri, untuk kanti nyak.
0: Yo, ayu manis. Yo.
1: Buat kue, asipah ya.
0: Yo.
1: Moderati,
0: Umi.
1: Terus turun kampiin akula lanjut buat kita pacuran ya buat jana pacul
0: Dewi pacul
1: kenyal
0: pacul
1: masarpan pacul nama Nadia Mbak Nuno Bapak Neoya
0: nama
1: Mbak Eni Ibu Neoya ya terus Pak Rinto sama
0: ya Pak Rinto
1: Mama Rizky Kumalar terus tiga darah manis, empat manis, empat sekawan apalah
0: kayak
1: yang
0: gini. Empat sekawan, ya. Trio pesek, tiga janda gaul.
1: Anak duda apa?
0: Iya, trio blesek.
1: Blesek kayak yang anak Omania sama Mongiring juga ya.
0: Iya.
1: Iya, terus Ido juga. Lanjut.
0: Iya. Oke, Mbak Mita Rahman, selamat malam Mbak Mita.
1: Mita ya,
0: yo.
1: Terus kita nolam, apa Karanganyar juga, lanjut mal, turun Pak Seracum, bisa ada Mas Awang, ada Gondrong, mau buka ya,
0: ya biasa tunggu,
1: Lampu Merah peneliti baik,
0: iya, oke.
1: Jogrobi Arokis, balik serangan PK.
0: Yo siap.
1: Dewi Kunte, Dewi Kunte.

0: Mayu di Sabah kembali 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setiara Baramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dute Sapor
0: ya. Nemen-nemen Kang Aryo.
1: Nemen-nemen. Sama-sama terus ya.
0: Oh, insyaallah.
1: Iya, kan request lah ini.
0: Yu.
1: Lu dia,
0: gih, yeah. Bener.
1: Salamnya, perjalanan Pak Nampawo.
0: Oke.
1: Perjalanan ini semoga selalu diberi kesehatan.
0: Oke.
1: Terus buat memasna, perkeluarga kita juga. Tadi yang baru turun, Pak
0: Ma'em. Oke, okay, siap.
1: Malam. Bucing hati ini, Mbak Duri, Pak Ma'em ini.
0: Yu.
1: Bucing Mas Toloyo, Pak Cina Sitonga, Pak Ma'em Jire. Terus buat Budi Abiba, bareng Pak Degondong.
0: Oke.
1: Dan Pak Rajim dan Bu Jodin yang bekerja bareng wirangan Mama Bide, Mama Neng, Bapak Bange, Ayah Tepoto. Terus buat Batin, Yanko, Samparjo, Kang Juni dan Jarno.
0: Oke.
1: Saibnya Bile,
0: Wapet
1: Cahrul, Kang Redi Pratama, Bide Putra. Bapak Panuya, Mama Uya, Mama Ari dan Bapak Ayi. Terus Bapak Bibi Belpa, Beba, Mama Ayi Perlen, Mama Rapit, Cak Christine, dan Mimi, Jeng Robi, Alok Gita Cisatu. Terus buat Bapak Nek Sidin, Bapak Nek Karisma, kamu taruh temudong.
0: Yo, Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Yo, uwer,
1: Icikiwir, selamat malam. Terus buat Burini,
0: Yo, Kang Peter yang ada di Pingkal. Kang Peter.
1: Oh, Kang Peter. Terus buat Kang Channel Jain. Terus buat Mama Lidia.
0: Yo, selamat malam untuk Mama Anjas yang ada di Muka Tegal Harja.
1: Selamat malam, baik kabar Anjas ya.
0: Yo.
1: Terus buat Go Mama Dea Perpiskoleren.
0: Yo, Mama siap.
1: Mama Ikma Utini Tengah Cipto Trini. Iyem ini ayam Bata Amin Dan Perimati. Kami Pak Armadu Bareng Merah Lakan Rizianto.
0: Oke.
1: Kita Akib Bareng Cengrani Kan Jojo Ngapa Bidin Apurkon Bandung Tetum Bandung Telinyamat. Terus buat Kang Parto kayak di Dedon. Bicanto yang tahu Mama Cici Tampoe Bareng Batune Andoko Kang Teusme Kang Pendi.
0: Yuk, Mama Lidia dan empat sekawan.
1: Mama Lidia bareng empat sekawan.
0: Oke. Kang Sarmuti Dambiang Surabaya. Ya,
1: Kang Sarmuti, selamat malam. Go Yuwateri.
0: Ya.
1: Terus spesial buat Kang Bawo.
0: Yo, makasih. Oke.
1: Cepet spesial sama Sinang Mamasna.
0: Yo.
1: Makasih ya Kang Bawo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumlak Tinding.
1: Yo.

Pagi, ada Kang Aryo yang ada di wilayah Ketaskerep, ya ada Uon juga ya, selamat malam di wilayah Ketaskerep ya. Di situ ada Apotek Atik Farma 1 di Jalan Projo Sumarto ya. Itu salah satu agen resmi produk PT Denatur. Ya, jangan lupa ya di daerah Jagapura ya, tadi siang Bawor sempat ke sana. Ya. Di situ ada Apotek Jaga Sehat. Kalau di Pende ada Apotek Hasmi Farma. Kalau di Banjararjo ada Alfiat Medika Farma. Di Malahayu ada Apotek Cefatnya Farma. Kalau di daerah Kemurang ada Raja Wali Farma. Limbangan Kersana ada Apotek Fitri 13 Limbangan. Di daerah Pebatan ada Apotek Pebatan. Ada Ciasem, Apotek Ciasem Farma. Di Pada Sugih ada juga Pada Sugih Farma. Di Kedunguter Farma, selamat malam untuk semua saja. Di Sawo Jajar ada Apotek Sawo Jajar Farma, ada Apotek Sawo Jajar dan Apotek 3 Berlian ya. Di daerah Sawo Jajar monggo silahkan. Yaitu apotek-apotek yang sudah menjadi agen-agen produk PT Denatur. Nah, daerah Selawi anak Kang Bawor, oh ada Apotek Kisan. Ada apotek apa namanya? Nurani di Kagok. Ada apotek yang di tembok ya, ada Pejo Sehat, ada Sema tembok lalu tembok. Terus ada di tembok itu ada apotek. Banyak ada 3 apotek di situ. Kalau di Pemalang Selatan ada Kang Baru, ada. Ya, di Bantar Bolang ada Apotek Bagong Sae. Di Randu Dunggal ada Apotek Sumber Sehat. Di Semingkir ada Amelia Farma. Di Belik ada Apotek Desta Farma. Di Karangreja ada Apotek Karangreja. Di Kuta Bawah ada Apotek Kuta Bawah. Di Pulau Sari ada Apotek Pulau Sari dan Apotek Eling Farma. Di Muga ada Muga Sehat. Ini apotek-apotek yang sudah menjadi agenda, udah legend ya. Udah lama ini. Gak kayak di Sumber Sehat, kayak di Apotek Desta Farma itu udah semenjak Paramon di itu Denatur itu sudah jadi agen ya. Power langsung terbang ke sana mencari apotek, melebarkan sayap seperti burung elang. Ini juga nanti saya mungkin minggu depan ini, minggu depan baru ke sekitar Belik dan sekitarnya. Besok itu ngupirnya sekitar Selawi. Oh, kalau di Lebak Siu ada Herbal, ada Tanjung Mas, ada Farhes. Di Udara Panjaya ya, ada di Danau Mare, ada di sana. Apotek Banjar Anyar ada. Apotek Tegungan Balaplang Wetan, oke.

Sayangnya memang sudah tugas saya, Mbak Mita. Saya yang jauh-jauh ya. Sampai Malahayu, kalau berbesar Malahayu ya, ke sana Bumi atau itu Banjarharjo ya. Kalau Pemalang Selatan ya itu sampai Karangreja, Karangreja Gualawa atau Kuta Bawa ada juga di sana. Pagi untuk para monster, para mon yang di kesempatan malam hari ini ya, mengenai power suara niki serak itu kena angin melulu ya. Berdarah lagi ECKWIR LB sungkai sih. Power didukung produk PT Denatur Solusi dan kita semua. Dan yang pastinya ada Buta Pramon Arab yang top. Ada Vitama untuk keluhan mata, silakan dikonsumsi. Beli di agen-agen dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Star Pramon FM Tegal, Jalan Damjak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, tempatnya di Pantura Utara. Alayu lagi. Halo, sampai jam 10 malam Power hadir untuk panjenengan.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Dutes Saporete. Baik, ya, tadi sudah menghiasi ruang dengar panjenengan. Ludia terluka lagi dan berdarah lagi. Ayo langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon. Naman-naman. Ang Sopari.
1: Iya, suaranya
0: kayak
1: jelas
0: karo sampeyan. Iya, ngomong mare alon-alon tapi dikira orang ngerti. Oh, mambune kok grobok wetan.
1: Kayong ini kayak nebak kayak di kambur niteni ora suara
0: kambur. Iya, sengaja ya di alon-alon. Di set niteni apa ora kayak gue. Walaupun iya, maksudnya ya lama ora online tapi ya tetap cek mambu grobok.
1: Baik, ya, zaman kia ya, orang-orang ya, orang kelalen ya.
0: Ya, insya Allah.
1: Kambangnya kita ya, kok ya, kita nemen ya.
0: Ya, kayak gitulah, mong. Ya, cakwir lawas kok.
1: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Iya, gue kayong lawas ya, Mister Jun ya, kayong
0: lawas. Mister Jun, tak monitor terus.
1: Monitor
0: cuma modem.
1: Iya, lawas.
0: Modem model kalem.
1: Iya, monitor. Aku pengen nih lagunya Elvis yang doa suci apa ya?
0: Doa suci.
1: Iya. Ayo wokat tanah.
0: Ya, insya Allah ana lah.
1: Salamnya
0: bikin
1: Terus aja kan gue mama neng.
0: Oh, Nia Bugeres.
1: Iya, Mbak Nia. Iya. Tangkas Nure. Bojone.
0: Iya.
1: Terus Bang Parjo.
0: Oh, Ji.
1: Iya, terus karo kau. Mama Lani.
0: Iya, Mbak Lalen ya.
1: Iya, terus lanjut ke El. Andi Pagianten.
0: Andi Pagianten, Kang Acong Pagianten.
1: Bapaknya Uya, sing. Oh
0: ni, tangan papan uya. Oh, papan uya tak aktif. Okay.
1: Ya, papan uya kalau uya ya. Arang papan uya kalau siapa kue arang nenek.
0: Ya, ya, mama ni uya anu pebel. Aku yo orang ngerti. Mama ni uya.
1: Selanjutnya gue kail. Bung Tegal ya.
0: Yo.
1: Katanya siapa ya? Di
0: Angsor. Oh iya iya iya.
1: Pemilela ya. Lanjutkan gue kayak wong-wong dia.
0: Siapa?
1: Siapa pelalen kap?
0: Ya Mama An. Yuk Mama Anjas, semoga Mama Anjas.
1: Mama Anjas.
0: Ya. Oke, semoga.
1: Panglima Kumbang mana?
0: Yo Panglima Kumbang Pemalang.
1: Iya, Pemalang.
0: Bapak Wilan, Mama Deden.
1: Iya, terus Kayo, Mama Wilan ya.
0: Mama Wilan ya, Bapak Wilan, Mama Wilan.
1: Iya, terus Mama Deden ya.
0: Iya, bener.
1: Lanjutkan, gue Kayo, wong surat jadi sih.
0: Surat jadi.
1: Kayo.
0: Bu Kori A.
1: Ya? Bu Kori A ya.
0: Siapa?
1: Awal.
0: Awal udah meninggal loh. Oh. Udah lama. Ya, Bu Kori A itu, iya.
1: Ya, Bu Kori A.
0: Iya. Iya. Ya, Mama Ikma, Selai Wetan.
1: Siapa?
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kang Sopari rungokno. Neng Paramon ki wis komplit ya siji.
1: Iya.
0: Tiga darah pesek. Ya. Terus tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Trium blesek. Empat sekawan. Iya anak. Empat sekawan ini Mama Dia, Mama Lydia, Yumarti karo Mama Alisa.
1: Eh,
0: trio pesek ya. Uwe Mama Lani, Mama ya. Nunung karo Mama Nadia.
1: Waduh.
0: Trio blesek Mama Suhada karo Mama Hilman karo Mbak Yos. Menang anak maning. Ini anak maning, tiga janda gaul.
1: Waduh,
0: mantap
1: mantap.
0: Iya.
1: Kembali
0: ke sini. Ya, Mama Rizky, Mama Lani karo Mama sapa kuwi jenenge? Mbok sapa sih?
1: Melu
0: maning.
1: Dobel.
0: Lah iki sing kalah cowok-cowoke kalah ora duwe klub.
1: ini enggak apa,
0: Ayo, terima kasih untuk Kang Sobari yang ada di Gerobok Wetan. Ya, selamat malam juga untuk Mr. John karo Mbak Epi ya di Gerobok Wetan. Ustadz Gaul. Oke, pokoknya ya. 6154477, halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
2: Tunggu te, sabur te.
0: Nama-naman. Cikewir.
2: Di Kang Sobari.
0: Iya, Kang Sobari, Bapak Niu ya.
2: Ya benar. Yeah. Tau mono.
0: Oke.
2: Lagi gambar tetika.
0: Yuk MC.
2: Iya nyong. Tau gambar lawas.
0: Iya lawas asli cuma urung. Cuma urung ngeh.
2: Kenal tapi urung pacaran.
0: Iya, rempat yang nemen.
2: Marjotilo.
0: Iya.
2: Oh gampang utang satu mania om aman.
0: Iya.
2: Kang Sobari sehat.
0: Gue sehat.
2: Kang Bawor ya.
0: Iya, makasih.
2: Ini ya sehat-sehat.
0: Gih,
2: ya.
0: Makasih. Iya.
2: Ceritanya yang kemarin. Hai, Kang Sobari.
0: Oh, kerja lagi dol.
2: Kang Sobari lor.
0: Oh lor, iya.
2: Karena lagi
3: anak awan. Alhamdulillah, bapaknya Uya, kabarnya sehat.
0: Sopari, we.
2: Iya, pada Kang Sopari.
4: Asin, teriak pesek karo tiga jenek gaul hadir.
2: Iya, gue mau melani.
0: Iya.
2: Teriak, apa gue pesek?
0: Teriak pesek karo tiga janda gaul.
2: Janda gaul.
0: Iya,
2: Bapak
0: tiga sekawan, empat sekawan no?
2: Empat
0: sekawan, Mama Lydia, Mama Dea, Yumarti, karo Mama Alisa.
2: Iya, kita ketemu, Mbak Ada kan
0: empat
2: orang kawan.
0: Siapa sih yang siapa?
2: Bacang
0: aja. Oh, Mas Ada.
2: Iya, ceritanya ini bareng Bapak Nari, Lanang Wadun.
0: Bapak Nari, itu kok no?
2: Iya, bisa
0: lepas balik.
2: Bapak Nari semaya Lanang Wadun. Lanang Wadun. Bapak Nari Lanang Wadun.
0: Idi.
2: Terus kayo Trilep
0: Jiger.
2: Iya, bareng.
0: Iya.
2: Ketemu kan alhamdulillah.
0: Trilep Jiger?
2: Iya.
0: Si siapa?
2: Wakil kayo. Iya, nggak karena kita sih.
0: Oh, umbaran kulkas oh.
2: Iya, kulkas.
0: Wah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Kemeringan.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah.
2: Iya. Ketemu kafe.
0: Iya.
2: Iya, sehat-sehat.
0: Iya. Iya. Tapi neng omah meriang neng omah.
2: Iya. Ditanya kan mangkat limang di mana?
0: Dah waktu ke mangkat deng santunan anak yatim mangkat aja.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mama Sada Widaran.
2: Iya.
0: Cuaca sih memang ini.
2: Iya, cuacanya emang enak teman.
0: Iya, benar.
2: Mudahnya biasa
0: karena mangan
2: es, kurangi.
0: Yuk es.
2: Joko es ya,
0: iya benar.
2: Di pinggir nanti deh.
0: Oke.
2: Itu lagunya.
4: Iya aran no, Bapak Uya. Trio re.
2: Trio apa sih? Apa sih?
0: Buku besok ada nengir, nengir, neng parang.
4: Mama Uya, Ibu Saat, Mama Ari.
0: Iya. Trio apa?
4: Gawe aran no, Bapak Uya. Trio rempong.
0: Trio rempong ya, aja rempong lah.
2: Aja. Lo mikir malam. Ayo. Aran itu tua kan gak saja.
0: Iya.
2: Empat jarang bangir.
0: Iya.
2: Iya, empat jarang bangir lo.
0: Nah, entar dermangi bangir, weh.
2: Iya.
0: Nah, kayak wi ganti.
2: Iya. Oke, lagi itu buat ini karisma.
0: Ya.
2: Nama Mas Ari.
0: Ya.
2: Terus nama Teh Uya.
0: Ya.
2: Bacaan.
0: Nah, gue cuma. Guys, Ya bener wes lah karep wes yop sip.
2: Iya iya iki malah ngomong kan jere grup ya. Terus wong sing tak ben promo sing gua lan diri lah tenang-tenang.
0: Ya aku wingi yo sempat ngene bapakne Karisma sih wingi. Iya.
2: Ketemu
0: karo karo mamane Karis.
2: Kita wong kaya tiga.
0: Iya, soalnya aku karo nunggu waktu paning apotek keboletan Bapak Uya.
2: Oh iya, kok ketemu kono?
0: Iya, ora aku nek nang omahe bapakne lah, jejer paling-paling mung 2 kilo apa 1 kilo.
2: Oh iya, berarti kono apoteknya malam perek ya.
0: Jare ngomongi Mama Anjas neng Tegal Harja Moga, duda somplak ana ora Pak Uya.
2: Itu dia. Apa nih kang bawor?
0: Amin.
2: Yang makannya dulu juga. Syukur-syukur ya.
0: Wes nyong tapi resmi.
2: Iya.
0: Yo PPKB nih wes metu.
2: Itu dia siapa om ya wes apa?
0: Nah, wes resmi Bapak nih Uya. PPKB nih wes metu nih tangannya nyong wes.
2: Iya
0: kuwi. Iya.
2: Dicapai pemerintah.
0: Wis bener serius.
2: Ya wis, salam-salam Kang Bawar.
0: Yo. Jare ngomongi nyeset, ngomongi mama kuwi Rizki jare. Selamat malam Kang Bawar. Ya, tiga janda gaul. Iya. Semangat selalu yo. Hidup para janda tiga gaul jare. Aduh. Iya aku tuh nih, wes, minggu wes, tiga janda gaul wes di resmi ini.
2: Yang dua, empat dua, cara ambil.
0: Oh, cara ayo, ngoh, nyong diundang oh tamu undangan.
2: Oh iya iya, itu nih kayak betul ya.
0: Ya, oh, pan di resmi neneng gunung, ayo.
2: Ya, makanya uangnya turun balik kan
0: deh,
2: mana sih?
0: Turun aja kuma maksudnya. Ya urung lah, urung ya.
2: Jadi turun kerungu.
0: Ya.
2: Kita
0: nyanyi koyan. Ayo, mandi wiro. Ya, trio macan, uang empat toh. Trio uang bapaknya, mamane Ari, mamane Uya, mamane Karisma, karo Mbak Sada si Widaran, ya papat lah.
2: Ya papat.
0: Iya.
2: Bangir.
0: Bangir, ya.
4: Promosi janda-janda terus ya iklannya.
0: Ya wes salam-salam oke.
2: Dukunnya orang meram.
0: Ya bener dukunnya tak iya iya.
2: Wong keturen.
0: Apa
2: en ya?
0: Yo.
2: Atas nuri yang apa kan buat ibu orang batu.
0: Oke. Yo, kue Andi Pagianten.
2: Oh iya Kang Andi.
0: Yo.
2: Bareng Kang Rofiki ngono.
0: Yo, Andi Pagianten yo.
2: Terus. Ayo panas manis ya.
0: Yo, panas manis ya. Oh.
2: Ada lupa.
0: Oke. Okay.
2: Kalian lagunya puter.
0: Oh sudah, ini sudah tak simpan langsung, jangan khawatir. Terus tak tulis. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Tingcing.
2: Ciao.
0: Masih Bapak Uya, Mama Uya neng Kepandian. Juga ada Mama Angeli. Ana Mbak Ika, Mas Anjas Kepandian. Selamat malam untuk di Desa Kepandian, Desa Lawatan, semangat selalu. Ada selamat malam tukang Darto ya yang jualan bubur yang ada di Pala ya, di Pala Mejasem ya. Semangat selalu tentunya. Ya, di sini saya ada catatan insya Allah ya. Cuma mau Mama Rengganis karena saya, tapi yo enggak keputer ya, tetap keputer pas waktu Tidak Cinta tadi. Cuma saya nih lagi kadang-kadang ngeblank ya, wajar lah. Tapi ini tulisan anak, tulisan anak. Jadi kalau memang belum di-play, oh, nenggen komputer yo anak, oh urung di-play anak. Anak itu duplikasi nih anak. Bayo untuk peran malam ya, yo doa suci Elvi Sukasi, yo Kang Sobari selamat malam yang ada di Kelompok Wetan. Master John ya bersama Mbak Epi, iya sehat selalu tentunya yo semua. Selamat malam, ada di Kelompok Wetan. Ada istri teladan, ada juga nanti Marjatilah dan Diabu jalanan.
5: Oh Tuhan.
0: Oh Tuhan.
5: Cinta yang suci.
0: Yeah, Mama Anjas. Yeah, senengannya nyelpi Mama Anjas.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ada Martatilah, Bapak Uye, ya. Ada juga doa suci dan istri teladan. Ayo 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam secara paramon.
1: Malam
0: Mas Gani Ganteng. Waalaikumsalam.
1: Tara-tara
0: SM. Tadi.
1: Dapur
0: Nama teman-teman. Iya, Pak. Iya.
1: Dimakan, Pak.
0: Oh, kari makan. Waduh. Pakai lauk apa?
1: Yang crispy.
0: Wow.
1: Kan tadi siang Gani sama ibu tetap
0: ke sari. Kok enggak mampir ke radio? Lewat padahal.
1: Ke pasar Cinda.
0: Oh, ke pasar. Ke pasar.
1: Di udang yang gede-gede.
0: Waduh, waduh. Lah, Pakde Pan Mono lah.
1: Crispy.
0: Udah
1: crispy.
0: Pan Mono lah. Pan Uwon.
1: Tadi mau mampir. Tapi mau madrasah.
0: Oh, kayak gitu. Kan ada Mbak Yos. Udah ada di radio tapi di atas.
1: Tadi juga enggak ada.
0: Jam berapa?
1: Jam
0: 3 ada, Pak De, di atas tidur.
1: Kalau tidur enggak lihat Gani.
0: Ya, yang enggak lah. Nah, Gani enggak kesini, ke radio masa lihat.
1: Kalau Gani kesitu kan pasti tidur.
0: Ya, nanti bangun lah. Kan cuma kelilingan. Iya. Iya kayak gitu, ganggu segala.
1: Mandang ibu yang pesek.
0: Oh, ibu yang pesek. Pentol teman ya memandang ibu yang pesek.
2: Dede Gani, sing ganteng, sing cerdas, anaknya Mama Lani.
0: Ibu Lani. Wartiem. Yo, halo Dedek Gani, Om PI.
1: Halo Om PI.
0: Ya.

0: Ya.
1: Mamá Natío.
0: Mamá
1: Nono.
0: Yo.
1: Trio Pesek.
0: Oh, Trio Pesek siapa wei sih? Wei cedar canda gaul. Cecilin ngerti canda. Ya.
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani, terus siapa maning?
1: Mama
0: Nono. Oh, Nono. Iya. Aduh. Wes, wes. Aduh, aduh.
1: Iya,
0: denger di radio. Pinter ya. Tiga darah manis.
1: Sap.
0: Iya. Ya, weh, Dedek Gani tidurnya jam berapa, Om Uwer? Iya. Yeah. Halo?
2: Jam 9.
3: Eh, Dedek Gani, sampai kelas pira kau semua.
2: Bisa ya nih ya. Kalau
0: dipencet
2: bunyi itu berarti nyambung ya Bu ya. Iya nyambung.
0: Iya. Weh, Om Channel Jahit.
2: Om Channel Jahit ya.
3: Bocah cilik pengerti janda. Apa maning sing tua? Ya luwi apal pisan ya.
0: Apa maning penyiare?
2: Kalau
0: di
2: salami kayak
0: gue makwarti ya. Iya. Om uber gini. Gini
2: lagi makan.
0: Gue lagi makan, ya.
2: Matrasa mungkin bisa lapar.
0: Iya. Oke.
4: Assalamualaikum. Kang Bawa Dede nih. Papa Hai Matir. Assalamualaikum Dede.
0: Iya.
4: Assalamualaikum, Kang Bawa udah dedani, Papa Ayah Batir.
0: Ya, diulang kembali.
2: Assalamualaikum, Ayah
0: Ayah. Cacilik ngerti janda, sing marahi penyiare mungkin, sing somplak. Mama Anjas.
1: Kan ini sering dengar.
0: Wah, kan ini sering dengar di radio. Orang-orang marahi penyiare itu orang.
5: Malam, Dede Gani yang ganteng.
0: Wah. Entah dikunti.
1: Manitan.
5: Bawor itu kayak suaranya Dede Dani ya, anaknya Mama Lani apa bukan?
0: Ya, Dani benar.
2: Martie,
0: mana
2: dia?
0: Ya. Ini WA.
2: Kami bakar madu.
0: Ya, oke.
2: Mas
0: Barto.
2: Ya. Afurpon.
0: Terus. Amin sih. WhatsApp suara ini jeneng Paramon dong duwe nomere nyong.
3: Cacili ngerti janda. Penyiare melewi parah ning janda melewi parah. Pokoknya somplak ka dilawan.
0: Ora nyong malah ora ngerti.
2: Malah kalem.
0: Kalem we. Kalem dia kali gelem.
2: Terus ngompat kawan ya.
0: Ya.
2: Mama Alisa, Mama Lidia.
0: Iya. Yeah.
2: Yo. Pania Mama Ikma, Mama Ki.
0: Kalem Mbak Ia, nyong malah kalem malah.
2: Mbak Ia.
0: Oke. Review. Oke.
2: Terus Bu Robi ya. Abah Kumis, Mama Winda kan sehat tinggi.
0: Ya.
2: Cokoleng Kang Doli punya karo. Dimastikan dine ya.
0: Ya.
2: Kang Parto abe-abe. Mama Dia. Terus
0: Ibni
2: Abdile.
0: Oke.
2: Okay. Kang Kopitin. Mama
0: Ani Tonggo,
2: Mbak
0: Eka Tonjong,
2: Mbak Eka
0: Anja,
2: Mbak
0: Tia,
2: Mama Uya,
0: Awang Ibu Sate,
2: Mama Ari,
0: Bapak. Kalem, dia kali gelem, ora. Dia kali ora.
2: Yuwatri.
0: Ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus nggo pasukan Ibu.
0: Ya, siap.
2: Mama Mita, Mama April, Mama Bayu, Mama Dinda, punya pasukan yang mati dalam dua kapsul. Kumpul Mbak Atul, Aba Alul, Kumpulin, Umuntung, Kang Jumit, Kang Edi Jatuh, Relep Sike.
0: Ya.
2: Terus nggo kayak apa ya, Umendro Ismeling, Umroy Mama Edi.
0: Iya, siap.
2: Apik Marangi, Pak Mandur, Kumandur, Kang Rosikin, UPM, Mbak Trini,
0: Yakin sung, iya sung.
2: No Iwater, no Ilah Tower, Ilah Kupat, Bunda Sal, Bunda Sandi Purbowo.
0: Iya. Yeah.

0: Ok.
1: Teruskan channel Zaid, Maatowati, terus Banes Manes, terus sama Mama Ayi Bengleng,
0: yep.
1: Mama Eze, kan gue motor, terus gue sama Mani ya.
0: Yo.
1: Okay, Mas Albert, Mbak Baby Belpas, Mbak Mutika, Din, Amrul, Dinul. Pasukan
0: pulang mana? Ya, oke. Baiklah. Kabeh
1: baik. Cepat jalan.
0: Kuat. Siapa saling ke siapa? Ya, ibu. Ibu siapa?
1: Sama Trio Pesek.
0: Oh, Trio Pesek. Eh, didi.
1: Kopernya.
0: Ya.
1: Buat Mbak Kesa.
0: Mbak Kesa.
1: Kakak Stefano.
0: Ya.
1: Kakak Irfan.
0: Ya, Kakak Irfan.
1: Kopernya mana?
0: Ya.
1: Buat yang merasa sama ibu.
0: Oh, yang merasa sama ibu. Yup.
1: Buat Pak
0: Dek. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Yes.
0: Yeah. Mas Gani, Mama Lani, generasi penerus online. Ya, di Desa Menjung Agung, selamat malam untuk semua saja. 614-547, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sapole dan teman-teman.
0: Nah, teman-teman. Pantun janda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Begi bapak di kali mah tolan menel.
0: Eh.
2: Jangan mau tamen orang gawe grup. Aku gawe grup Trio Congkring.
0: Trio Congkring.
2: Jadi anggotanya jadi bapak di kuya kalau bapak di Aldi yo apa tepos. Anak lo banyak ya bapak di kali. Mantul.
0: Wih mantul.
2: Udah kucing kelaris manis.
0: Eh.
2: Anak pesenan maning.
0: Eh di.
2: Cinta nola.
0: Yo.
2: Ini lagi. Kalau
0: ni jadinya, iya benar.
2: Bunda Ana, dia kan bawa
3: lagi sih asli muka,
2: penyiapnya.
0: Pimen mi.
2: Siapa malingan?
0: Iya, kwe.
3: Penyiar ke bawa isinan, asli nek.
2: Wah, dia nggak
3: bisa ikine. Terus kemerayan teman, kayak kaya bebek lanangan.
2: Bebek lanangan.
0: Ampun. Lah mong
2: lah
0: aku lewat wingi ning Pak Kijang gang mung muntah lirik tok.
2: Bundana ya Bundana.
0: Ya, oke. Okay. Ah bener.
2: Iya.
0: Ami, Umi sehat. Ya, uber iki kiwir.
2: Oh iya, uber iki kiwir.
0: Ya.
2: Dero piol.
0: Eh.
2: Dero tiga jalan pasar.
0: Masai.
2: Tiga jalan manis. Pasar
1: angke.
2: Ada lumut. Empat sekawan ya.
0: Ya.
2: Dari gemdang, gemeruduk.
0: Ya, gemeruduk, tari
2: gemdang. Ya, kayo, apa?
0: Okay.
2: Ya, Mama Amel.
0: Ya, Mama
2: Amel. Mama Anjas Moga.
0: Ya, Mama Anjas Moga.
2: Bapak di Karisma nyendol.
0: Ya, Bapak di Karisma. Ya. Bapak di Karisma deh, rata nyendol nyong.
2: Bener. Ayo, on, Abi, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Sabdo Tanjung, Bunda Jaki, Teh Mojang. Mama Ani Songgo, Mbak Hilda, terus Baby Belpa, Mama Nolong Kalinya Mas, Mama Nadia, Mama Ijat Layeman,
0: Kacang
2: Mas, Mbak Yunita,
0: okay.
2: Walemu, Jaloja, Lepasa, terus Mbak Lili, Mbak Pur, okay. Mama
0: AF, Wa'i'a.
2: Kakak Duri, Bibit Betel,
0: yo, Wa'i'a.
2: Wa'i'a, Abah Weni,
0: terus
2: Kak Gusin, Dewi Sendana, yo. Kita tuh dan mimi lancar, Dewi Sendiana, Ayah Loki, Cacang Lanjut, Doa Dong, Mi Habibah, Pak Cikondo, terus Mas Awang, Mbak Saja, terus Mbak Poli, Mbak Titi Jenny, terus Lupes.
0: Nyendolin neng WA ini saya ya kenal, pada aduh aku mah kaku nemen lagi neng HP Paramon, sekalian aplikasi.
3: Ngos kayak gue.
2: Ya kalau mau ngilangnya Miki Mama Gali suntikan Mama Gila.
0: Ya.
2: Terus Bang Josi Gambir.
0: Yuk.
2: Terus Kak Tonjo. Kalau Erwin. Terus Mama Anji. Apa ya? Umi Yati ya.
0: Ya aku mau Wawan berkokono.
2: Oh ya Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Tapi aku pengen minum pertemuan Apple Mata.
0: Iya.
2: Kamu kangen Joko kapan sih?
0: Engkau neng bulan September tuh.

0: Mama Anis.
1: Oh, berarti ada orang Mama Anis.
0: Ya, tapi Agustus mbok ini siapa?
1: Weh. Iya, cek coba. Sembilan pisang ya, Kang?
0: Iya, sembilan pisang. Yang penting aja di bawah ini, gue siapa sini ya? Ketuanya, apa? Ketuanya, Bapak siapa gue?
1: Lah. Usen.
0: Bapak Usen. Ngeluru tempat sejen.
1: Oh, iya.
0: Ya, Bapak Usen.
1: Oh, monitor kapik gue, handokan apa ya?
0: Iya, nek pengen ngargai bawor, aja neng Batam. Aja neng Batam Sari. Iya, tadi cari-cari gram-gram ya. Dan papi neger, memang nekat. Aku rasa kenal permata lah. Rasa dengeri bawor pada.
1: Iya iyalah.
0: Iya, wong tong rumah akeh kok.
1: Lah iyalah.
0: Kudu ning ngargai ya.
1: Ana pulau pojok ana.
0: Wes sing ngene.
1: Semua
0: ya enak, tak kulit wis. Weh,
1: weh
0: sampaikan ke Pak anu Pak Husen wis yang punya permata ya.
1: Oh iya.
0: Ya terima kasih untuk kami bakar mau melela yang ada di Air Hakim Tiga Kota. Monggo silahkan ya. Mumpung masih ada waktu ya, kalau memang Pak Husen mau carikan. Sesibuk apapun ya, saya akan nyarikan tempatnya. Saya bisa mencari banyak. Tapi kalau memang ya sama-sama egonya, udahlah. Saya harus ke sana. Monggo silahkan, itu haknya dengan. Tapi ya, Bawor tidak akan kenal kembali ya. Apa wong sing dibelani kuwi pernah mendatangi permata? Kalau saya tang menghargai permata karena apa? Ya wes ya, dikasih semangat, oh ditekani Bawor somplak. Nyong ra ora kudu njaluk opah ora. Malah justru nenggere anak iuran aku melu ora apa-apa. Ya banyak tempat ya. Di Cemara ada, di Purin ada, di Kodok banyak ya. Kayak gitu sampaikan ya untuk Bunda Caki atau Teh Mojang atau Mama Anis yang punya nomornya Bapak Husen. Monggo. Tapi silakan itu hak masing-masing. Hak masing-masing ya. Kalau saya punya ketegasan, tapi saya juga mau mencarikan tempat di situ. Apa loh Bapak Riki ora opo jeneng? Maksudnya orang nganggu, orang terkenal iki ya, orang dianggap iki nggak apa-apa, nggak masalah. Iya kayak gitu loh, cuma aku nunggu gram nggak kalah sebenarnya. Di Randu Sanga Ana, kalau di darat sekitar gunung itu di daerah apa namanya? Kemarin di Banjarjo Ngidul itu ada banyak juga. Ya disitulah ya untuk Balinsela Pramon. Ya gak apa-apa lah, itu hak masing-masing sebenarnya juga. Bagio 35288 ya, tolong sampaikan ke ketuanya permata ya. Aku mau ke rumahnya, gak ada waktu terus. Nanti tak carikan tempatnya, monggo silahkan. Gak usah ngekei uang bensin saya. Gak usah ngupai saya, gak usah. Walaupun sampai Cemara pun saya alhamdulillah lah. Enggak kudu diuangkan. Yo 35288 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Setara Paramon dan Dutesa Poret.
0: Teman-teman.
2: Sehat ya Kang Bawor.
0: Alhamdulillah berkah suara Serengginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Pagi jangan gange mong tak lirik tok.
2: Yo dasar rek.
0: Iya. Yeah.
2: Anak kangen lagi apa Kang?
0: Wah lagi di atas, nggak tahu di mana ngapain.
2: Payung betan.
0: Betan di atas tahun.
2: Lagune Kang. Lagune Mas Dalena ya Kang.
0: Apa gitu?
2: Tersiksa lagi.
0: Tersiksa lagi.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Karena Kang guys, jojo kemawon pun kan.
0: Iyo tak kulitan sih. Kita
2: sibuk bidang ngetakan, bidang sambut lebar.
0: Iyo. Oke.
2: Semoga diparingi sehat, panjang umur, dimudahkan rezeki nek produk nak turel laris manis.
0: Tersisa lagi ajane Leo Waldi.
2: Niku ne mboten enten.
0: Madelanane lagi piknik ning Taiwan.
2: Piknik maring Pura Kodok.
0: Iya.
2: Nggih pun mboten apa-apa.
0: Iya, apa? Ya kowe Leo Waldi apa, Pak?
2: Nggih, Leo Waldi.
0: Ya siap, siap. Heeh.
2: Semoga Kang
0: Bawor
2: paringi sehat.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezeki nek ya Kang.
0: Amin.
2: Segala cita-citane terkabul.
0: Amin.
2: Mugi-mugi cita-citane terkabul anak.
0: Ye, terima kasih.
2: Cita-citamu ya sayang, jadi anak yang sukses.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Sama ayahnya ya.
0: Oke.

0: Jadi dokter sayangku cintaku.
1: Ih, amin insya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rupla Cincin.
0: Jos.
1: Ayo Wartim yang ada di pagi jangan. Lewat aku lewat pantura sih dari Jagapura. Aku lewatnya ke sana ya. Enak jalannya alo soalnya kalau kita lari pun juga stabil. Bagi 6145477 halo assalamualaikum selamat malam secara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Secara Paramon dan Dutis Aporete.
1: Mana-mana.
2: Mana-mana. Lagu ini semua tahu.
1: Semua tahu. Oke. Okay. Iya.
2: Semua tahu balani Paramon.
1: Yeay.
2: Wartiem, selamat malam juga.
1: Semua tahu.
2: Mama malam tapi lagi kelalen amit bakar madur atau nyalami ya Romi lewat aja
1: semua tahu berarti Caca Handika
2: iya
1: Caca ya, benar yo
2: pertam lanjutnya Iratu Aaburon terus buat ya.
3: Malam juga madam sing duwe Monas rubuh
2: iya,
3: Mas Seko panggo nyumbang nah, Mas Arfan
2: ya yeah. Ora tau lagu Monas biasanya karo Mama Arti duwe gara-gara rubuh bisa jadi ilang enak
1: boleh jum
2: minggu-minggu bisa kasih nama minggu
1: ya
2: ini nyumbang ke Monas.
1: Oke.
2: Duit Monas pinter lupa pinter apa sekarang kalian rubuh. Aduh parah terus buat Mama Bibin ya.
1: Oke.
2: Muri, Tanggoli, apa terus Mbak Ia.
1: Yo.
2: Kopi.
1: Oke.
2: Terus Ania.
1: Ya siap. Ya. Oke.
2: Okay. Pesan yang Mas Gawor ya.
1: Oh, yang ngomong apa?
3: Kasih salamnya.
2: Ya Wak Ia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincin. Hai Madam Rengganis ya yang ada di Stanggal ya. Ada dosen Adi di Dukuringin. Ya sementara 8 lebih 3 menit waktu di Sabuan Barat Bawor akan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online. Assalamualaikum Mas Bawor, ini Waya selalu monitor sama Pak. Iya, Pak Winnie ya sambil ngopi ya pengen dengerin lagu dong. Gitar tua. Salamnya buat semua saja pelanis Tara Paramon yang lagi si ya. Namun buat yang lagi siaran semoga sehat selalu. Salam buat Nok Anggi ya. Assalamualaikum Dublat Dinding Jos ya. Terima kasih untuk Waya. Iah, Iah. Karo Abah Weni di Kuningan.

Baik yo, ada Mas Sugeng Rawuh yang ada di Tebong Kidul yo. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Salamnya buat semua saja pelan setara Paramon ya Mas Bawor, semoga sehat selalu, matur nuwun ya. Sugeng Rawuh yo. Yang ada di Tebong Kidul. Malam Kang Bawor Peter di Bengli hadir di acara Dendang Dadut Memory. Salamnya buat Menteri Kishen, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Mbak Nia Bukares, Kir, Mama Nadia, Mama Jirahu, Dem Dewi Kunti, ada Ami Bahar Madu, Milela, Uda pun ada Bunda Jati, Nyi Ratu, ada Bunda Siti, Mama Ayi, Edi Dados, ya Om Kasnuri, ada Agil, Trio Pesek, Abah Syahrul, Ubo Happy, ada War Ireng, ya ingin kau KB Pai Wes, Kang Bawor, buat Kang Bawor, selamat bertugas, yo. Terima kasih untuk Kang Peter yang ada di Pingkal Bengle. Mama Ayi Bengle ya, selamat malam hadir ya Mama Lydia hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsemen lagunya Istri Teladan ya tadi sudah dihadirkan. Ya salamnya buat Mama Lani, Mama Rigianis, Mama Silmi, ada Amrul Bagus Dewek, Kang Doko, Kang Boim, ada Mbak Atun, Kang PI, Kang Agib Jeng Rani. Ada juga Kang Ridi Angsor, ada Mama Jilisbon, Oma AM Kajol, ada Mama Ani Samsul, ada Mama Vidya,

dan Om Kasnuri Mama Vivin, Kang Doli ada Jazak Rajum bersama Umi Juwada, Mama Kiwi, Mama Hasna ada Aryo Apurkon. Salam sehat buat Mas Bawar, semoga lancar rezekinya, amin amin. Berkas waras, iso tuku beras, iso tuku segala gala nih. Paling dede Anggi, ya yang pinter no kayu, ya terima hidup lagi ini jos. Ya terima kasih untuk Mama Elsa ya. Ya alhamdulillah requestnya ya, es krim bayi 5 limang bungkus requestnya. Akhirnya tak tukok nih bolu sisan. Ya Mama Ikma dan tiga darah manis ya hadir Kang Bawor. Debu-debu jalanan spesial buat Pais Banu. Super spesial go for hip hop Maya. Terima kasih Kang Bawor. Ya Kang Sarmudi dan pihak Surabaya Kang PI ya hadir. Ya ada Kang Jena Jahit. Ada uber hadir. Baiknya di sini ada Memandangmu, ada Pantun Janda, ada juga Terkisah Lagi, Semua Tahu, ada Nasib Janda dan Anak Gitar Tua. Ayo, Pak Uriman selonjor, ngirit suara-suara lagi kayak gitu terus.

0: Selamat malam Bunda Ana. Bunda Ana yang ada di belakang pasar PPTH ini ya.
1: Mbak Siti warung sate Haji Ali Putra. Ih, bawar suaranya saya enteng bimen ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan...
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: salah.
1: Apane sih sing salah?
2: Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
1: Apane sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue dudu keputihan.
1: Ya dina tulisane nang lirike keputihan kok.
0: Dideleng sing bener, Nal, Jenal.
3: Eh,

0: kesehatan. Apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitam efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan.

RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

Ya, Kang PI. Lagu ini kayaknya jare udut madem mendhuwur. Nyong turu ora tau udut. Udut ya kalau jagung. Momen ini kamar ora pernah.

0: kaya mo talaga ginom ya mas ala ko kaya mas ya paano yung ringan ya mas ya karo cakal na mas cakal jepe kong cakal na mas ya
1: orang nomor tua kabang ini cinta milik segala umur.

0: Buen lima saudara Pramon dari Desa Priti ya. Gitar jadul ya, ada nasib janda. Tadi ada semua tahu tersisa lagi pantun janda dan memandangmu ya. Baik jadi sahabat 3528888 halo assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
1: Jandute saporete.
0: Naman-naman Cikiwir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkas panas tergenas iso tuku beras.
1: Barangnya
0: akas. Oh, akas nemen.
1: Iya. Yeah. Iya. Yang lagune diinah.
0: Yup.
1: Lagune Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Oke.
1: Okay.
0: Yu.
1: Oke, okay, Kang Pi. Ada
0: yeah.
1: Bayangna nang kae.
0: Iya. Yeah.
1: Ning dapure kan ana jagongan.
0: Iya, yeah, bener.
1: Karena usut karo dengal jeleng nang langit-langit umah.
0: Oh, kayak kowe.
1: Iya
0: benar.
1: Dapurane
0: jagongane. Oh. Radione ndokane ning ngono. Oh, berarti karo turun karo manung mendhuwur kaya kowe.
1: Ora turun jek.
0: Iya, ora udut. Oh, kaya kowe.
1: Eh, ayang beri ning dapur.
0: Dapure
1: kan per kamare
0: dheweke. Iya. Oh, pan.
2: Kamu kan dong lagi nonton bioskop.
0: Wah, Mama Anjas.
1: Mama Anjas malam ya
0: di. Wah, iya ya. Tu lagu nonton film yang sama Pak Weni dulu lagi pacaran.
1: Oh, itu film jadul ya.
0: Kalau udut sambil ngopi baru enak. Mas ora lah, aku tak ora gelem ngopi Bunda Naura.
1: Ini sih bocah.
0: Ya pemenang kopi hitam saya enggak. Bapak HM.
1: Bapak HM, HM. Dana orang.
0: Yo. Yo.
1: Mami di Kaliwoni.
0: Yo.
1: Yang ada di Kalimantan.
0: Oke.
1: Okay. Juga di Kalimantan juga.
0: Ya siap.
1: Terus Kang Uwan-Uwan. Terus Madam Rendani.
0: Ya. Oke.
1: Menghayal
0: karo udut ya ya.
1: Karo udut karo nganak
0: ndelenge kae. Yo kaya kuwe.
3: Nyeketang emur nambarin atuk ya Mas selalu kuwe Mas. Rombana pernah kaya kuwe Mas ora nyung dapar aja dengan tok Mas. Barina bari.
1: Terus enggak Umai.
0: Ya.
4: Dengar karo udut nyawang usuk cek tunggal gendengnya pira usuknya pira
1: degang pi usuk perkaton belakonan
0: salam kenal mama we uwer icikiwir
1: iya salam kenal juga
0: ya grup telar jeger hadir kaya nembe monitor nembe balik sing sawah
1: jeger oh
0: iya lagi nyedot mungkin lagi nyedot
1: Gaya,
0: iya.
1: Pentil.
0: Yumarti Mama Lydia Dea
1: iya.
0: Karo Mama Elisa
1: iya Mama Elisa terus Om Awang Mas Ada
0: yo
1: Gondrong Umi Habibah
0: yo Papa HM
1: Papa HM
0: masa kesel ngetik yo
1: terus Manes
0: Hai
1: oke Mama Ikma terus Mbak Nia Ju. Ireng.
5: Iya, siap.
1: Joko, Sampul, Mbak Hilda, Mojang Teh Karwati. Terus Mak Anis.
5: Yo. Oke.
1: Kang Desmond, Mbak Ani. Terus
5: yo.
1: Kang Mukhtar odong-odong. Bareng Mama Not.
5: Yo.
1: Juga.
5: Oke.
1: Okay.
5: Mm-mm.
1: Ya udah buat semuanya aja.
5: Yuk, siap.
1: Buat pulang.
5: Yo.
1: Makasih,
5: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ada Nyi Ratu ya, Keromas Langlang Buana. Itu sambutan yang bagus. Ya suami pulang disambut ya. Rasanya pimen ya, Rewe. Baik, ya bisa apa kembali ya 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramod.
6: Selamat malam Dangdut Tesepor
5: Repen. Teman-teman. Oke.
6: Lagune Goya.
5: Alhamdulillah berkas.
6: Ya.
5: Waras terkidas iso tuku beras.
6: Ya alhamdulillah.
5: Yo, oke.
6: Sugiarto Goya ya.
5: Yo.
6: Nyirato. Amalani.
5: Yo.
6: Tiga darah manis, terus tiga gaul, empat kawan, terus Mama Renggani, Bang Doli Andoko, Bang Mukhtar Odong-Odong, terus Mbak Nisa, Mama Rifa Ari, Mbak Nia Mogaris, Mama Tia.
7: Malam Nyi Ratu.
5: Wow, Nyi Ratu berarti. Orang mau neng ratu, ya. Bunda Santi mingin neng ratu.
6: Bunda Santi.
5: Yo lagi kebuka.
6: Mama Septi, Mama Dia, Mama Frida,
5: yo.
6: Mama Nadia,
5: yo.
6: Mama Hikma, Mama Hikma. Terus Kang Parjo, Kang Ibni, Kang Wisnu. Terus Patami, Pakar Madu Umi, Lela.
5: Aji.
6: Iya Parto Parti, Papa HM, Papa Komitin.
5: Yo, Kang Wisnu, Benjaren.
6: Iya Kang Wisnu, selamat malam Kang Rosikin ya.
5: Iya.
6: Ya, yes, semoga PP Mas.
5: Iya siap.
6: Selain Mas Bawor, Korono Kanggi ya.
5: Terima kasih.
6: Lalu lancar sekini ya Mas.
5: Amin amin amin.
6: Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dublat cincing.
6: Jos.
5: Eka Tonjong bersama Mas Erwin ya. Ya selamat malam untuk di Tonjong Lingapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Cilebut dan lain sebagainya. Yo 35288 yo sekalian lah.

0: Nama-nama-nama awan.
1: Jaul.
0: Okay.
1: Rindunya Mus Mulyati ya.
0: Yo. Nah. Rindu.
1: Ya. Mm-hmm. Tapi versi Mus Mulyati ini ya.
0: Apa? Wes pernah di play?
1: Pernah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, salam lagi buat Eka ya.
0: Okay.
1: Terus buat Nyiratu juga tadi.
0: Oh.
1: Macam Renginang.
0: Mm-hmm.
1: Buat Desanti.
0: Mm-hmm. Buat Matri.
1: Apa Kang?
0: Papa HM.
1: Papa HM sama si M Malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus Muka Nuri juga jeng.
0: Yo siap. Mm-hmm.
1: Terus buat apa lagi ya? Kang Akib juga.
0: Yo siap.
1: Terus buat Muka Nuri. Tapi baru sekarang ya.
0: Yo siap.
1: Terima kasih ya Kang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
1: Ya
0: Uon. Yang ada di kertas kerep ya.

0: Scrap ya. Pak Yudi sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara para mod.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam juga. Namain
1: Kang Doli.
0: Oke, Kang Doli, yo.
1: Ati-ati sakanya mungkin kono.
0: Neng jero tetep mana? Apa meneng jaba maning kula?
1: Ya, yo kota gudangan kono. Artis
0: dong ya, iya tetap panah kok nekat-nekat nemen.
1: Lagune Mansur gue ya.
0: Ya apa gue?
1: Mansure Api Asmara wes.
0: Api Asmara. Yuk.
1: Salam ya.
2: Nyamuk kewadon, Ang Pawor. Nyamuk kewadon.
0: Oh, cari nyamuk wadon ngomongi wartiem.
2: Ya mungkin kesubung siji Mas Bawor kancane sing akeh.
0: Iya kancane sing akeh. Nyamuke rangda pisan.
1: Lemu-lemu maning.
0: Lemu-lemu maning. Aduh. Eh. Ya.
1: Langsung.
0: Ya over iki kewir.
1: Wor-wor
0: ya,
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Jeng
1: Robi juga malam.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yo siap.
1: Mm-hmm. Juga malam.
0: Yo.
1: Mama Anis, Manisa, Rimiki Eta ya.
0: Ya.
1: Malam di Lorong Ratu juga malam.
0: Ya siap.
1: Di Awon.
0: Yo.
1: Bang Al juga ya. Siapa yang kalau kapan esak?
0: Siapa? Jasa racun ke pengajian mungkin.
3: Semprot bae Kang, ngedine mati ya.
0: Ya, semprot ya ora semprot wis.
1: Nanti bawa juga ya malam.
0: Pak Kadol kidang dut kok tarlingi pimen sih.
1: Pak Kadol
0: pimen kok bengi jam 10. Ngono paramon tiap hari kok.
1: Nanti ping ngono ya.
0: Ya. Yo Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Mana?
0: Oke. Didang dangdut memori itu sudah dangdut sing lawas. Di rumahnya di set.
3: Nyamuk kelenjeh ya Kang Doli. Nyamuk kelenjeh.
0: Ya nyamuk kelenjeh. Parto Parti.
1: Parto Parti. Garut adalah kayak nyamuk orang.
0: Iya. Oh neng kono itu malah arang neng darah dingin ya.
1: Jadi siapa ngopo maktua mama liat dia ya.
0: Oke.
1: Nah, oh KBP lah.
0: Ayo KBP baik.
1: Mama Elsa ya juga malam.
0: Ya siap.
1: Jumat ini Ibni Abdillah di Santoso juga ya. Ya spesial lo Kak Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat tersebut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublah cincin.
1: Jok.
0: Ayo Kang Doli di Damjak Tidol.

diri ya. Kalau jam 6 sampai jam 10 di Dangdut Memory. Itu Dangdut Memory berarti dangdut lawas tur sing jadul. Ya monggo, nengger malam Sabtu jam 6 sampai jam 10 khusus Roma Irama. Anggur ger jam 10 teko jam 2 Tarling monggo ya karo Tegalan. Ya kalau apa jenis dangdut-dangdut yang anyar ngirungokne. Ya anyar minggu ning Pagoda ning Nokria. Di situ itu ya. Dibuka ngoyo-ngoyo ora usah diulang-ulang lah kesel. Kang Doli, Kang Doli.

nih. Assalamualaikum. Bang Bawor, lagu Lesti Kejora. Nah itu melunya nanti ke Pagoda. Salam gue penyari baik, semoga sehat selalu, terima kasih. Ya kalau kecuali kalau malam Minggu sama malam Senin, para mon suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam Kang Bawor, salam minggu batin mecasem. Mama Celita, Mama Asna, Kang Doli, Kang Aldi. Ada Kang Dai, Mama Khol, Cacak Raju, Mom Kasnuri. Ada Kang Pendi, Gunung Kambing, Nah Cincing, Kang Soleh. Ada Kang Selamat, sebesar Kang Bawor. Ya lagu ini kan jalukin yang Mas Harpan ya Pak Kedol. Ya jam 10 itu turning ya nanti. Kalau ini Dendang Dangdut Memori ya pangapurane. Baik ya Pak, ada Cinta Rahasia, ada juga Goya, ada Rindu Mus Mulyadi, ada Api Asmara Yus Melung Rungok nih baik wis ya. Nek urung dong, urung nge, urung ngerti, Melung Rungok nih baik ya. Sebagai catatan, kalau malam Sabtu ini khusus Roma Irama. Khusus Roma Irama, ini jaluk rita, mas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, di sahabat 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Setara Paramon
1: Dangdute
0: Saporete Naman-naman. Oke.
1: Ini masih kebagi ya lagunya?
0: Masih. Apa?
1: Lagunya Pantun Cinta ya?
0: Pantun Cinta? Iya, oke. Okay. Papa HM.
1: Oh iya, Papa HM, selamat malam.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Bunda Jaki. Buat Eka, buat Nisa. Buat Umi Tessa. Andoko Kasansu.
0: Yup.
1: Andasma
0: buat. Ya, siap.
1: Semua saja.
0: Iya. Ya, siap.
1: Iya, buat Ami sama Umi.
0: Yo.
1: Buat Bang Mukhtar odong-odong.
0: Ya,
1: buat semuanya aja.
0: Yo. Yo, gue Madam Rengganis.
1: Ya, Mama Rengganis. Alias Madam ya.
0: Yo, siap.
1: Spesialnya buat Mas Mulyadi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya benar.
1: Iya. Salamnya buat Anggi sama Mas Bawo.
0: Iya, terima kasih. Ya,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam dublat cing. Baik teh mojeng dah derwati Bunda Seboh ya. Karo si Nenge ya. Di Banjar Lor ya, dalam keadaan terbaik tentunya. 6145477 Aloha. Halo, Setara Paramon dari Saporete. Halo.
2: Saporete, Saporete.
0: Teman-teman. Cekewir.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Modem. Ya. Yeah.
2: Dengerin dari tadi.
0: Oh, iya modem.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Yeah, model diem, ya. Yeah.
2: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah berkah suara terginas iso tunggu beras.
2: Lagunya Cintamu Cintaku.
0: Cintamu Cintaku.
2: Sama
0: yo. Cinta.
2: Kan kemarin mau masuk juga kan enggak masuk-masuk ketiduran biasa.
0: Oh, iya.
2: Cinta. Temujang.
0: Temujang, oke. Okay.
2: Miratu, Mama Rengganis, Mama Lani Kempat, Jom.
0: Auci.
2: Papa HM.
0: Ya.
2: Miratu.
0: Papa HM Maning.
2: Papa
0: HM. Oke.
2: Ami Umi.
0: Ya, Bunda Santi Purbowo.
2: Bunda Santi Purbowo. Ya,
0: Dewi Maisaro.
2: Siapa?
0: Bol Dewi Maisaro, ini tulisannya Dewi Maisaro.
2: Dewi Maisaro.
0: Oke.
2: Kang Mustar, odong-odong semalam dengar tangkal-tangkal gitu.
0: Kayak gue. Cintamu Cintaku itu Mansur, Mansur bukan?
2: Iya.
0: Oh iya, siap.
2: Terus Bu Rini Pak Pramudiono jengat ini.
0: Oke. Okay.
2: Mama Anis. Bunda Saki.
0: Ya. Mama Dini yang ada di Jagapura.
2: Mama Dini. Mama Dia. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Baik Kak, dua-duanya.
0: Yo.
2: Mamanya Ari, Bapaknya Ari. Kang Ibni, Kang Lois.
0: Yo.
2: Kang Pi, Kang Wir.
0: Ya benar.
2: Aukon.
0: Yo.
2: Mas Diam, Mama Kiwi.
0: Penti yo. Ora kira nyendol-nyendol. Nyendol-nyendol ki mbuh ki ora lagi.
2: Iya. Ya udah buat semuanya saja.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat akan barengan manis.
0: Kasih.
2: Capanya biasa. Yo, Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin.
2: Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, dupla cing-cing.
2: Yuk.
0: Ayang mau nyampe duraksa. buat ibunya. Bagi apa masih ada yang perlu disapa? Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar, sehat tentunya? Sama Didi Anggi, minta teman dinong, bulan di Ranting Cemara. Salamnya buat balapar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap usaha yang lahir Banten. Seperti yang merasa saja mentoki grup telarap ceker. Tetap sayang lahir dan batin. Selamat malam Raja Soblak, sing saya kita balimu. Yang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya, salam buat semua saja. Salam manis Yosi Kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, dan Abbas, dan Raja Somplak, lagunya Maharaja. Ya, bukan anak waktu ya dihadirkan, kalau enggak ya pangap.

Ayo tuntas sudah kepesan Power kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power hadir masih banyak kekurangan ya. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi dan kita semua. Jangan kemana-mana ya, di belakang saya nanti ada Mas Arban Satria Perdana di Paramount Show Taring dan Tegalan ya. Acara lagu Taring dan Tegalan. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut ya, jam 4 sore. Di sini ada Buah Duri Neraka, ada Pantun Cinta, Cinta Menjan Cintaku, ada Bulung Diran Cemara. Ya, Bapak pamit undur diri dari ruang dengan panjenengan. Segala sesuatu yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Ucapertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue bisa akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: banget.
1: Jok, jok. Ini malah turu. Kunjoku malah turu.
2: Iya, Mat. Sorry, Mat.
1: Kepriwe sih. Kayak ngeloyo temen. Kayak ngeras semangat yang digawe. Kayaknya kirawan pencurian, geng. Jelengah. Jadi security malah kelambruk.
2: Iya, Komat. Awak kayaknya sering banget lemas. Apa gara-gara terlalu sering sip wengi apa ya? Wengi. Sempat cek kesehatan nang puskesmas. Darahku rendah banget, bro.
1: Eleh, ulane. Ikuti langkah nyong. Mulai pola hidup sehat, jo. Istirahat sing teratur. Mangan ya, joko si telat. Terus, ge. Rutin konsumsi, ge. Nyong gawa. Ge, arane habu top. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik gue, nganggo keluhan darah rendahmu. Apa maning sing gampang loyo, lan riang. Wis, pokoknya sok balik jaga mampir. Maring radio, tuku habu top. Di emot-emot, habu top. Obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, Mama Nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana sitik apa?
1: Struknya Bapak yang dah cepet mari pipin ya, Dek.
0: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya, Pak. Struknya mipil berkurang. Eben mari.
1: Iya ya, Ti. Bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek PharmaCare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah.
3: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya. Tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iti, bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak, Bapak makan disit ya.
0: Iya Pak, jas udane kelalen. Mengko megeret to Pak, yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: bersama Yati dan Bapak.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya?
2: Iya, iya, iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farmasi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, dengan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: ngopi, Pensino?
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya, Sri. Kondisit. Oke, Dino. Rong kapsul ya.
1: Apa maning, Pak?
0: Oke, arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, ben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran, nonok, no.
1: Iya, Pak. Ini ngerti.
0: Nah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Batik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya, kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Sarah Paramount, 100.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pasripa, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, prisen.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Prisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Weta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yuh, nang apotik baik, tuku Vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok, libar kue HP-nya kurang yo.
1: Iya kang, yuh, tater.
0: Nanti, si caper, kok naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Salah setunggal penemuan Kang Aneh bin Ajaib, naminipun Ajian Semar Mesem. Aduh, kurung-kurung gawat ki. Setiap wong wadon yang kena ajen semar mesem, dia di pada kedanan lho. Nah, maga para sederek, sinten kang baktakaken lagu puniki, mboten sanes Mas Pepen Effendi alias Kang Sarmin, sareng ajen semar mesem. Mangga dipirengaken sederek.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otifus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu, ya. Nah.
2: Habutop, obat herbal.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: loh. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
7: Sebenarnya Nunung mau bohongi dirinya, mau bohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
8: Cinta saya.
7: Nunung rasa terpikir.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong di pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya udah kayak
2: lagi. Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak, gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang hilang. Untuk bapak ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokke.
1: Lho kan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
1: Opsir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, opsir kedua.
2: Saya tuan raja.
1: Kamu sudah lihat temanmu opsir pertama tadi?
2: Sudah tuan raja.
1: Mati kan?
2: Mati.
1: Kamu mau mati atau mau ikut saya keluar dari agamamu Islam? Dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup. Bagaimana?
2: Sudah, tuan raja.
1: Sudah apa?
2: Sudah, jangan banyak omong.
1: Maksud kamu bagaimana?
2: Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan, tuan raja.
1: Sayang saya.
2: Otak kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawaf ngaji lagi. Ayat yang dia baca, wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Dan hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka memandang. Matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini.
1: Nah, kata raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil. Opsir ketiga.
2: Saya tuan raja.
1: Sudah dengar nasib dua orang temanmu?
2: Sudah tuan raja.
1: Bagaimana?
2: Saya mau hidup tuan raja.
1: Jadi kamu mau ikut saya?
2: Mau tuan raja, saya mau.
1: Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu?
2: Mau, tuan raja.
1: Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz?

0: Iya, Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan hidup, Tuan Raja. Daripada enggak saya, Tuan Raja. Ini opsir ketiga baik ini. Mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia?
1: Itu sih urusan Tuan, soal angkat-mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh, Tuan Raja.
0: Aneh bagaimana?
1: Ini opsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri. Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyak, apalagi bangsa lain.
0: Jadi menurut kamu bagaimana, Perdana Menteri?
1: Menurut saya, opsir ketiga ini, masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus. Punya prinsip, punya pendirian, nyawa taruhannya, iman tidak goyah.
0: Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian, ya hidupin tuh gimana udah kadung mati.
1: Gak bisa.
0: Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja, Tuan Raja.
1: Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja.
0: Bunuh?
1: Bunuh.
0: Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Sidang dibuka kembali.
1: Opsir ketiga,
0: gimana Tuan Raja, saya diangkat jadi apa?
1: Kamu gak diangkat.
0: Gak diangkat bagaimana?
1: Kamu opsir bejat.
0: Kok bejat?
1: Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu.
0: Kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang.
1: Jadi saya gimana?
0: Kamu dibunuh.
1: Bunuh?
0: Bunuh!
1: Tuan Raja.
0: Bunuh!
1: Iyalah, bunuh-bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah.
0: Iya.
1: Kalau mengucap dua kali syahadat mau Islam lagi, macet lidah.
0: Ayo cepat.
1: Iya Pak.
0: Ashadu
1: Tidak bisa mengucap syahadat.
0: Ayo cepat.
1: Iya Pak. Ashadu
0: Tidak bisa.
1: Sampai goloknya Al-Qujo keburu sampai ke lehernya.
0: Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah
1: pun dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji.
0: Ngaji juga,
1: cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini.
2: Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, apa anta tunkizu man finna.
0: Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir tidak. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah.
1: Malah yang kuat yang menghancurkan.
0: Baik, a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'i tajang glenggem glohom ayam yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk ngelohom ayam-ayam. Ngelenggem, menikmati apa yang ada tanpa berpikir, meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan. 5-10 tahun yang akan datang untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat. Akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup.

Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan tidak bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah.

lamma kutiba alaihimul qitalu iza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khashyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya negakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan, sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan dalam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan. Enggak, spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan, keberanian tidak bisa dicangkokkan, harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ, kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi, Nabi tampil dengan mantap. La tahaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, tidak usah khawatir, Allah bersama kita. Keberanian timbul karena yakin ini jalan Allah, yakin Allah pasti akan bela. Ya, keberanian itu enggak bisa dicangkokin. Enggak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut, Allah bersama kita. Mulutnya, tapi kalau hatinya juga perang, apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjak terus. Mesti tahu kapan mesti keras. Tahu. Saudara bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa sih orang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kan yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang sih enggak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain kagak ada urusan. Kalau dia sadar, rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai kan, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'a ma'la wa'addada.

0: ngumpulin harta, lalu ngitung-ngitung.
1: Ngitung.
0: Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Eh, kebangetan ngitung melulu.
1: Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja.
0: Mengekalkan umurnya, ya mengekalkan kehidupannya.
1: Sampai kepada tahapan keliru.
0: Kalau sudah begitu,
1: berat bisa sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000.
0: Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia gak ingat.
1: Waduh, mati gue. Kenapa? Duit 1.000 hilang. Mati dong. Mati.
0: Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Hilang itu yang 99. Yang 1.000 yang dia ingat.
1: Hilang 1.000, mati gue udah. Mati gitu.
0: Kalau datang orang gantiin.
1: Lo jangan sedih dah, nih digantiin 1.000. Bikin kenceng nangis nih.
0: Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis?
1: Coba yang tadi gak hilang jadi 2.000 kan. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama' amalan wa addadah? Prosesnya akan sampai kepada
0: yahsabu anna malahu akhladah.
1: Memang harta itu bisa mengekalkan kita.
0: Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan,
1: ya,
0: belikan pakaian.
1: Pakaian pangkatnya toko.
0: Bagus benar.
1: Sekarang
0: 4-5 tahun yang akan datang,
1: lari ke dapur.
0: Bukan dibersihin,
1: ngebersihin.
0: Makanan,
1: makanan yang paling enak, enaknya waktu ditenggorokan.
0: Sudah masuk ke dalam perut.
1: Sudah ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah. Kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang, orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan.
1: Yatim piatu terutama, rahimakumullah.
0: Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih itu orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget.
1: Tidak ada.
0: Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah.
1: Kata Nabi, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mithata su'i.
0: Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur
1: dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah.
0: Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah.
1: Namanya akan hidup terus bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin.
0: Dokternya
1: agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah.
0: Ini penyakit bakhil gak bisa ke rumah sakit. Ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik?
1: Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara.
0: Yang ketujuh, wa min ghalabati ad-da'in inti du'ai. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus gak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Utang lulu gak bayar-bayar, namanya gali lubang gak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum bidda'in fa'innahu hamun. Malam gak bisa tidur, siang takut ketemu orang.
1: Jangan ke pergok nih, belum ada duit buat bayar. Jangan ke sono, takut ketemu. Jangan kemari, takut ketemu.
0: Akhirnya gak kemana-mana, ngumpak di rumah.

0: tetapi adat hidup.
1: Saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah,
0: lubang gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, okay, gali lubang silakan,
1: asal bisa nutupi.
0: Kalau tiap hari gali lubang dulu, kena kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit.
1: Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma tiga syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan perbuatan jahat.
0: Tapi kalau menyangkut hak manusia,
1: syarat taubatnya empat. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri. Lalu yang keempat, datang yang lagi, anu aja dapat, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok.
0: Kalau tar sok saja, nembak terus.
1: Ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah ar-rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup di setir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Merdeka tapi mental-mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan, ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Koh ar-rijal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain, Allah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian, tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur.

0: Ya tenang tuh.
1: Aplikasinya neng urung kena radio Paramon.
0: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101.5 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesnak, tidak lemas dan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop juga PT Denatur.
2: Puan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami.
4: Indonesia 8 0893 19 958.
5: Tanjung Sari, Kecamatan Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto Satpan Puskesmas Jatinegara, Kelutiga, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 hari ini ya. Mudah-mudahan di dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 23 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanis Tara Paramon ya, yang mau gabungan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu. Salah satu tanya, Kak, jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu. Baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima.

0: bersama. Dapatkan FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi.
1: Nah, Vitama, madu Vitam lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya, depan pasar Karangreja. Apotik.

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Sutoyo nomor 5, Kagok, Selatan.

SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di PTA. Iya, digoyang sampai di 10 pagi ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Buat Balenestara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Iya, vitamanya diminum sehari 3 kali. Sekali minum Radio Stara Paramon ya, di jalan apotek-apotek terdekat di wilayah Balenestara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balenestara Paramon.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mana kabar?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hiya.
1: Apik ya.
0: Kan kepipen, Kang?
1: Raten ati setitik.
0: Iya, iya. Setitik tok iki ya, Kang? Iya.
1: Iya. Atenan.
0: Sempripit ya. Iya. Apa Kang lagune? Apa sih Kang lagune, Kang? Lagune
1: Surga Dunia.
0: Surga Dunia. Yang versinya Ria Amelia kah atau yang Rano Karno kah?
1: Rano Karno.
0: Surga.
1: Rano Karno, Rano berduet ya?
0: Duet sama Ria Irawan.
1: Duet BW.
0: Iya. Oke, Surga Dunia ya. Yo. Monggo. Iya. Iya.
1: Bolos
0: orang gitu,
1: Bude.
0: Ah, Bu, iya ya. Bolos orang ya, Bu.
1: Iya, Bude. Ayo poso ya. Omacet.
0: Yo. Omacet, kerasa kedebuk ya.
1: Ya, sak lagi.
0: Mama Kiwi. Selamat pagi, Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi, pagi. Iya.
0: Kang Sawut, Mbu ya, durung kayane. Durung ya Mama Kiwi ya. Iya, mangkat ya Bu Demut. Bu Demut mangkat, orang bolos sok mangkat ya. Oh,
1: iya. Mangkat ya. Jadi DP kacil yang B.
0: Iya, jasa kerajum pagi, jasa kerajum.
1: Jasa kerajum.
0: Baheni Om Ali.
1: Baheni Om Ali.
0: Cari kami sebagai tok Surga Dunia, mangan turu ya gue. Mangan turu baik. Ya, mangan turu baik.
1: Mantur
0: bayang, kesel bener-bener. Lah, aku turi mantur pimen. Orang nyambut gawe ngono sih. Orang, iya jari pegawai kok kali mantur baik. Lah, orang diluruh. Terus pan maaf apa dong orang luruh ya?
1: Ya, kesel ya.
0: Turu bayang, semangat. Weh, iya jari jengat dong. Semangat ya. Iya.
1: Tiba-tiba pada gondrong.
0: Iya, penak ora sih nyumpan takon aduh mantur bae nyumpan takon.
1: Ora enak.
0: Iya, mangan turu ya ngudi mangan turu, mangan paling bar mangan turu.
1: Ayo.
0: Ayo. Iya. Krisna. Ya cere Bu Demut, iya ora enak lah mantur bae ora enak wae.
1: Makan madu bareng Melela pagi me.
0: Turu bebe kesel ku ya. Iya, trio jemblem nyumul. Iya, trio jemblem jengatno kan personil trio jemblem. Mama Hasna, Mama Gendis karo jengatno kayak masuk grup. Masih Pak. Wah. Mbak Mbak Asima juga bisa blandreng juga ya. Iya Mbak Asima bisa esok ke boy Kak Mukhtar bu sarapan. Iya jengat tau kan jemblem ya. Iya Mbak Tuti. Weh Mbak Tuti cai. Terus buat siapa lagi? Pakai Erwin ya. Bu Hodijah salam dua.

0: Ya.
1: Afif, artinya apa kan Afif, Pulau di Bapak Sikit, Mama Zira,
0: Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Ya.
1: Mama Silmi, Mama Lani, Pusat di Purbowo, Maju, Purwarno ya, Pisan Lulu ya.
0: Iya,
1: Gue baca.

0: Ya bu temen ya.
1: Bareng mama nanti.
0: Kamu tar ngomong onong saja anak trio jemblem seribu juni aku melu siapa jemblem? Ya bu.
1: Trio kemblong ya kan nawa.
0: Kayak dungteng gebruduk kan, mbak tari dungteng kayak. Iya.
1: Marti Kang Sarno.
0: Iya.
1: Empat sekawan ya mama dia, Gus Bela,
0: Mama Alisa. Empat sekawan ke mama dia, Mama Alisa, Yumarti, Mama Lid Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Iya. Iya.
1: Well. Apa?
0: Yes.
1: Masa ambas ada ya.
0: Yo.
1: Mama Uya, pasti Mama Uya. Gak
0: semua aja, pagi, tanggung itu. Pagi lah, kalau misalnya ya. Ya, aku sakit sampai ya, no. Rong bis sana, kok. Iya. Rong bis, ya, wis. Wis, Mika, setara paramun.
2: Aki, Mas.
0: Sapo, Rete. Kamu taruh ini online, darah nih, orang
2: kanan. Iya, kelahiran, tambah nurul.
0: Padahal, jarene kamu.
2: Tapi untuk salam-salam, ya.
0: Jarene kamu tar ngono. Bisa nek Kasri ngerti sih Kasri, padahal nyong ring kono ado nemen loh. Tapi nyong paham ya kok suarane kamu tar. Padahal nyong ring kono nek ado men ya, tapi bisa ngerti kamu tar loh.
2: Iya coba
0: bisa nek Kasri ngerti, bisa nek Kasri ngerti yang ngerti.
2: Apa
0: kamu tar? Evita Mala sing apa Mi?
2: Di bawah sinar bulan.
0: Di bawah sinar bulan.
2: Kayak apa ya, aku demot ya. Kayak aku lutik-lutik, aku demot.
0: Wis lutik-lutik ya.
2: Mucul.
0: Mudu no cewek. Ngeledek ya, bude ya. Jemblem jingat ini. Ami. Ami. Mama Lydia pagi Mama Lydia.
2: Mama Lydia. Mama.
0: Mbak tadi dungteng Mi.
2: Oh, kembali tuh.
0: Mama Lydia Mi.
2: Iya, kan kembali tuh kayak.
0: Mama Lydia. Oke.
2: Mama dia tuh benar aku saya sama Mama Lisa.
0: Oke. Ravana pagi Bude Ravana.
2: Bude Ravana. Jangan ini ya. Terus Ijat Rayema. Terus Bayu Lita.
0: Yo.
2: Jangan lupa di Pak Mantul.
0: Pak Mantul. Ada
2: pasang dari. Kita lihat nih buka-buka oleh hotel paling.
0: Anjok mana Omi?
2: Ya iya.
0: So ikan.
2: Ayo.
0: Tempo siapa?
2: Kalau bapak ikanis pak.
0: Iya tuh pas cocok ya.
2: Kalau bapak ikanis pak ya.
0: Iya duo tempo ya loro bawis duo tempo ya. Pas nemen ya. Iya, loro bawis duo tempo ya. Ami ya
2: pas. Uya dong ya.
0: Ya.
2: Ya, apa bisa pas bawis iki?
0: Iya, tertepo sembunyi orang tapi tuh
2: kamu. Bawa lo sih ya, Mbak.
0: Iya, cepet.
2: Kalau Mbak boleh Mbak Didi ini ya.
0: Jadi.
2: Mbak Digodo, Umi Habibah, Mbak Digodo. Mama Kiwi. Mama Kiwi kan udah buat jamu, nak masak kami satu sayang nih sinter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tintin. Jos, terima kasih Ami bakar madu sama Umi Laila ya. Iya, lagune di bawah sinar bulan ditunggu saja ya Mia. Trio apa Miki? Panduo apa trio ya? Personile Kang Mukhtar. Tapi jarang nyonta pas wis wong loro bae karo papane karisma ya. Kayak cocok nemen ya. Duo tepo.